Islam di hari ini, mau susah, senang, minta kadang sama kubur keramat, kadang, dan yang lainnya. Ya maka gak salah kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat fenomena yang ada seperti ini. Gak salah kalau beliau sampai berkata, kesyirikan umat sekarang kadang lebih parah dibandingkan umat dulu. Karena umat dulu syiriknya dalam satu kondisi, yaitu ketika apa? Anteng, aman, sentosa. Kalau sekarang mau aman, tidak aman, ibu yang ngomong ya. Ya. Allah musta'an. Sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya. Jadi dia yang memiliki tanda kekuasaan yaitu Allah dan menciptakan alam semesta. Maka kita dari awal saja Allah sudah perkenalkan dirinya dalam surat apa, Bu? Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah memperkenalkan dirinya. Walaupun Allah ketika memperkenalkan dirinya, bukan ada maunya, ibu-ibu. Ada butuh gitu sama kita. Sorry ini hamba, aku mau ngenalin diri ya. Aku ada maunya dari kalian, transfer akhir bulan ke BCA gitu. Gak ada. Kalau makhluk zaman now perkenalkan diri, pasti ada udang di balik bakwan. Ya enggak, Bu? Kalau enggak di balik batu, ada maunya enggak? Nah, apalagi musim kampanye. Wih, kenalin diri, posternya di mana-mana. Ada maunya. Kalau Allah memperkenalkan diri, ada hajat sama kita. Ghani 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dari semesta ini. Apalagi dari manusia. Manusia yang butuh sama Allah. Hatta 'arasy, makhluk Allah terberat, terbesar. Ya. Ya, itu apa? 'Arasy yang butuh sama Allah, bukan Allah butuh sama 'arasy. Ya. Cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah perkenalkan dirinya alhamdulillahi rabbil alamin, itu tauhid rububiyah, rabbil alamin, pencipta, pengatur berarti. Ya banyaklah ayat yang Allah perkenalkan dirinya, ayat kursi, Allah kenalkan dirinya, Allahu la Allah, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ini Allah sedang memperkenalkan dirinya biar hamba tahu siapa Allah. Ya. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi. Ya. Terus. Ya. Wa la yuhituna bi. Lah kok kali lagi enggak baca ini. Bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Berarti bumi, langit digabung semua masih lebih besar tatakan kaki Allah yang namanya apa? Kursi, ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Enggak berat bagi Allah dalam menjaga keduanya. Enggak berat, ringan, ya. Mudah bagi Allah menjaganya. Ya. Wa huwal aliyyul azim. Ya. Allah kenalkan dirinya, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu keagungan dan kebesaran Allah. Naam. Firman Allah tersebut ditujukan kepada seluruh manusia. Baik yang beriman, ya, munafik maupun yang kafir. Sebagaimana juga ditujukan kepada makhluk yang ada sebelum mereka, ya, seperti siapa? Malaikat. Kan bunyi ayatnya di ayat dua-duanya apa tuh? Ya, alladzi ja'ala lakumul arda, mana kata? Enggak, di ayat 21. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Apa artinya walladzina min qablikum? Ya, dan orang-orang yang sebelummu. Ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebelum kita. Siapa contohnya?
malaikat, jin juga. Duluan siapa? Jin apa manusia? Jin. Makanya dalam ayat selalu disebut apa? Jin dulu. Minal jinnati wan nas, ya. Ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas dan seterusnya. Ya. Ya itu. Kemudian ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adz-dzariyat. Ya, karena jin yang diciptakan duluan. Makanya ketika manusia mau dicipta, malaikat agak gimana gitu. Bukan protes Allah sih, Bu. Cuman berdasarkan pengalaman mereka, nih kalau makhluk baru dibuat lagi di dunia, pengalaman jin-jin sudah buat kerusakan sebelumnya. Nih ada makhluk baru lagi, waduh makin rusak dunia. Terbukti enggak? Terbukti. Ya. Ataja'alu fiha mayyuf sidu fiha. Apakah ciptakan di bumi itu yang akan berbuat kerusakan? Wa yasfikud dima dan menumpahkan darah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, Ibu-ibu. Penulis membawakan penafsiran Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, seorang al-mufassir dan juga seorang al-mu'arrikh. Mu'arrikh itu artinya ahli tarikh, ahli sejarah. Ya, Imam Ibnu Katsir punya apa, Bu? Al-Bidayah wan Nihayah. Oh, itu ngeri. Ya, kitab keren itu, Ibu Musa wa ta'ala. Ana punya di rumah, alhamdulillah. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, dibawakan oleh penulis di sini penafsiran beliau, ya, Musa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir, Ismail, ya, Ibn Umar, Ibn Katsir, Ibn Daw Al-Qurashi, ya. Jadi nama aslinya Imam Ibnu Katsir siapa? Ismail. Tahu, jangan tahunya Ibnu Katsir, Ibnu Katsir. Enggak tahu namanya. Siapa namanya? Ismail. Tahunya Syafi'i. Enggak tahu namanya. Siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Enggak tahu. Muridnya siapa nih? Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan para ulama katakan beliau, kalau bahasa terkini itu, ring satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Murid di antara murid yang terdekat beliau. Ya, ada Ibnu Qayyim, ada Imam Az-Zahabi, ada Imam Ibnu Katsir, itu ring-ring satu lah ibaratnya. Ring satunya murid-muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abul Fida Ibnu Katsir, kunyahnya Abul Fida. Penulis membawakan penafsiran Ibnu Katsir rahimahullah terhadap Al-Baqarah 2122 di atas. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata dalam tafsirnya, punya enggak di rumah, Bu? Beli kalau belum. Yang belum beli, buat make up lengkap duitnya, buat tafsir enggak lengkap-lengkap. Ya. Zat yang menciptakan semua hal. Kalau udah beli buka bungkusnya ya. Itu warisan ustaz kita rahimahullah yang terakhir, syarah rukun iman. Jangan semangat beli, bungkusnya belum buka sampai hari ini. Ya. Udah dibuka bungkusnya belum? Jujur. Allah ustaz. Padahal umat ini umat baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya kata sebagian nenek-nenek, kalau duitmu mau aman, simpen di tengah-tengah buku aman, karena umat ini udah meninggalin baca aman. Tapi jangan main ke rumah anak terus dibuka-buka buku anak, enggak ada duit, tenang aja, enggak ada duit di situ. Tapi kalau mau simpen duit zaman sekarang, selah-selah kitab aman memang daripada di ATM. Ya, di bank aman itu di selah-selah kitab, karena umat enggak minat baca sekarang. Ya, apalagi udah ada HP. Oh, wassalam sudah kitab mah. Ya. Ya. Bahkan jamaah kajian di sini mungkin, tapi mudah-mudahan enggak ada sih. Habis pulang ngaji, brak, udah pekan depan baru buka lagi. Ya, kalau sempat nyelipin duit di situ, kelupaan kalau ada duit di situ. Ya, nanti pekan depan lah ada duit nih katanya. Allahu Akbar. Itulah.
umat ini sudah mulai banyak meninggalkan baca. Beliau mengatakan rahimahullah dalam tafsirnya, zat yang menciptakan ya semua ya, zat yang menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah zat yang memiliki hak untuk dia apa Bu? Untuk disembah, karena wajarnya, maksudnya masuk ya secara akal, maksudnya cocoknya, pantasnya yang disembah itu yang bisa mencipta, yang menciptakan segalanya ibu-ibu itu baru cocok ya untuk diibadahi dan disembah gitu kan, atau disembah ya layak disembah, yang lain nggak bisa coba berhala itu cuma melotot kedip kagak ya, nggak bisa ngapa-ngapain ibu-ibu sunotal. Yang ada mereka malah dibikin sama hamba-hambanya, mereka dipahat oleh hamba. Nah, makanya majnun sebagian manusia itu nggak nempel loh akalnya itu Bu. Ya berhala udah dipahat-pahat sama dia, dipajang, disembah. Udah gitu kadang dikasih sajen. Yang ada Tuhan kasih makan hamba, ini hamba kasih makan Tuhan. Ya, persembahan ini, persembahan itu, sajen ini, sajen itu. Na'udzubillah. Maka dari sini kita harus semakin bersyukur dan bersyukur atas nikmat ilmu. Kita ngaji akidah. Saya pernah ngetes seorang anak muda. Ya, saya prihatin. Anak muda, saya tes. Ketika ada satu kubur keramat, ya di situ ada kayak ancak ya. Ancak namanya Mas ya. Di situ ada beras, ada kopi. Mungkin ngantuk kan kali Tuhannya ya atau penunggunya ya. Kopi, ada logam, duit, koin, ada rokok. Berarti ngudut juga itu. Rokok sama apa lagi ya? Pokoknya kelapa, telur, ayam. Lengkap ibu-ibu, ya lebih mantep menunya itu penunggu yang disajenin daripada menunya tukang apa trainer gym ibaratnya, saking lengkap. Allah musta'an, ya kopi, ya telur, ya ngeteh juga kali ya, ya macam-macam lah gitu ya. Hanya saya bilang menurut antum gitu. Ini boleh enggak kayak gini nih dalam Islam, saya bilang. Dia mikir, dia diam. Enggak tahu Ustaz, kata Allah musta'an. Coba, inilah umat kita kondisinya, terutama yang muda-muda, kebetulan anak muda itu. Ya, enggak tahu Ustaz, baru Anda jelaskan. Ya, baru Anda jelaskan. Ini termasuk perbuatan syirik dalam Islam, saya bilang, saya jelaskan. Ya, jadi faham. Ya, itulah kondisinya Ibu Muslim wa ta'ala umat kita. Maka sekali lagi bersyukurlah atas nikmat ilmu, bisa menuntut ilmu, bisa ngaji, sehingga bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana mungkar, mana ma'ruf. Itu ibu-ibu yang saya hormati. Taib. Kemudian, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, ya, mitlul Islam. Sebelum saya lanjut, saya membaca sedikit faedah buat ibu-ibu. Ya.

Ya, ada faedah saya ingin bacakan tentang bahwa ya yang berhak disembah yang yang bisa mencipta, yang mencipta segalanya. Jadi ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata atas semua hamba, baik kalangan ya malaikatnya, jin, manusianya, semua. Ya, haknya Allah. Enggak boleh semua makhluk ini mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, karena untuk beribadahlah Allah menciptakan mereka semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 5:6. Ya. Tanya yang berhak untuk yang berhak untuk diibadahi, ya, itu adalah Allah semata, bukan yang lain. Karena banyak sisi Allah yang memberi nikmat atas hamba-hamba, ya. Ya. Semua nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak itu semua dari siapa? Allah, ya, pantas Allah disembah, Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Mereka apa? Allah lah yang menciptakan mereka, bahkan Allah yang memberi rezeki kepada mereka, ya, menyehatkan mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pernah baca di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Imam Muslim, itu yang kafir-kafir pun oleh Allah masih dikasih rezeki enggak, Bu? Dikasih sehat enggak? Iya, padahal apa kerjaannya tiap hari apa? Nyukutukan Allah. La ilaha illallah. Ya. Nabi bersabda dalam hadis sahih Muslim, ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, la ahada asbar. Enggak ada zat yang paling penyabar, paling sabar ala adza yasma'uhu min Allah. Tidak ada zat yang paling sabar mendengar cecaan, hinaan yang dia dengar, melainkan siapa yang paling sabar, Ibu? Allah. Ya. Ya. Innahu yushraku bihi. Sesungguhnya Allah disekutukan. Ya. Disekutukan dengan Isa, disekutukan dengan Uzair, ya, disekutukan dengan yang lain dari sesembahan-sesembahan yang banyak. Ya, bahkan ada yang menyekutukan Allah dengan ya apa, berhala, patung dan seterusnya, waliyadz billah. Ya. Wa yuj'al lahul walad, dan dijadikan bagi Allah apa? Anak. Orang-orang siapa nih? Nasara, orang-orang Yahudi. Yahudi bilang Uzair bin Allah, Uzair anak Allah. Orang Nasara bilang Isa bin Ibnullah. Isa adalah anak Allah, ya. Tuhan anak jadinya menurut sebagian sekte, ya. Ya. Jadi ini penghinaan kepada Allah. Allah dengar enggak? Manusia-manusia yang bilang Allah punya anak. Ya. Ya. Allah musta'an. Tuhan anak katanya. La ilaha illallah. Ya. Padahal akidah kita semua. Lam yalid. Wa lam yulad. Wa lam yakullahu. Kufuan ahad. Thumma huwa yu'afihim. Kurang baik apa Allah? Coba, Bu. Ini nih. Ini yang. Ya. Setiap ahad misalnya, ya. Kemana tuh? Ke Palang, kemana? Ke gereja. Menyekutukan Allah di situ. Ada Allah hancurin gerejanya? Kagak. Allah langsung butakan mereka di sana. Lumpuhkan mereka di sana ketika syirik. Malah apa? Kata Rasul, "Tsumma huwa," kemudian dia Allah, "yu'afihim." Allah sehatkan mereka. Sehat-sehat. Orang-orang kafir banyak sehat-sehat itu, Bu, ya. Bahkan ya mungkin badannya cakep-cakep mungkin, ya. Baik laki maupun perempuannya. Allah sehatkan. Bukan hanya itu. Wa yarzuquhum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih masih Allah kasih mereka rezeki. Bibuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang baik apa Allah? Orang yang menyekutukan Allah saja, Allah kasih rezeki. Bagaimana dengan kita yang mentauhidkan Allah? Apa Allah biarin kita lapar? Enggak mungkin. Yang enggak sujud saja, enggak mau sujud sama Allah, dikasih makan. Ya. Bahkan banyak mereka yang lebih kaya, ya, dibandingkan yang rajin sujud kepada Allah. Masa Allah lupain kita, sia-siakan kita, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Penyabar Allah Subhanahu wa taala. Ya, dituduh punya anak, dihinakan dengan dikatakan punya anak, ya. Tapi orang-orang yang mengklaim Allah punya anak itu tetap Allah sehatin, Allah kasih rezeki. Allahu Akbar, ya. Ya. Karena Allah itu apa, Ibu? Ghafur, Rahim. Siapa tahu biarin. Siapa tahu nanti mereka taubat, dapat hidayah, petunjuk, kembali. Masuk Islam, gitu kan. Karena Allah di sisi lain, Bu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ibu-ibu kan biasanya punya diari, ya. Buku diari, ya.
buat nyatet hal-hal unik dalam kehidupannya ya. Enggak punya kayaknya sekarang. Itu masa-masa muda kayaknya. Ya, hal-hal yang pokoknya diary namanya ya. Buku diary. Bener ya? Apa sih namanya, Bu? Satu orang. Bener ya? Alhamdulillah. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Bahwasanya apa? Allah memiliki catatan, ibu-ibu. Allah punya catatan, ya. Yang Rasul katakan, ya, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqa arsyih. Sungguhnya Allah mencatat sebuah catatan, ya, yang catatan itu ada di sisi Allah di atas arsy. Allah simpan di sampingnya, di sisinya Allah. Sisi itu kan dekat berarti kan, Bu, ya? Tahu enggak, Ibu, isinya apa catatan itu? Cuman satu kata, Bu. Enggak kayak kitab panjang, enggak. Satu kata, apa isinya? Dan kita rasakan betul, terbukti kata yang tersimpan itu, Ibu-ibu. Di sisi Allah itu. Terbukti kita rasakan. Apa isinya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mendahului atau mengalahkan apa, Bu? Murkaku. Terbukti enggak, Bu, dalam kehidupan kita rahmat Allah lebih kita rasakan dibandingkan marahnya, murkanya? Iya enggak, Bu? Lebih banyak sakit apa sehat, Ibu? Jujur. Lebih banyak sehat. Berarti apa? Rahmat Allah lebih banyak kita rasakan. Lebih banyak lapar apa kenyang? Jujur. Kenyang. Ya. Lebih banyak kosong dompetnya atau tebel? Allahu Akbar. Ya. Tapi pelit berinfak gitu. Enggak lah, dermawan ibu-ibu mah, ya. Ya. Berarti yang kita rasakan lebih banyak adalah rahmatnya Allah, ya. Makanya ketika Adam mengatakan, "Alam tasbiq rahmatuka ghadabak?" Wahai Tuhanku, ketika Adam diusir dari surga, "Wahai Tuhanku, bukankah rahmatmu mengalahkan murkamu?" Qala bala, ya Adam, rahmatku mengalahkan apa? Murkaku. Apa kata Adam? Ya, dia katakan, "Ya Rabbi, ara'aita in tubtu wa aslahtu araji'i anta ilal jannah." Wahai Tuhanku, kiranya gimana menurutmu kalau aku tobat, kemudian aku beramal soleh setelah aku bersalah, deketin apa? Pohon, makan pohon, turun ke dunia gitu. Qulna bitu minha jami'an. Turun semua, iblis, Hawa, Adam, turun semuanya. Marah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kira-kira kalau aku tobat ya Allah, kemudian beramal baik, amal soleh, ya. Berkenan enggak kau pulangkan aku ya Allah ke surga, tempat tinggalku dulu? Dengan maha rahmatnya Allah mengatakan apa? Qala bala, tentu Adam, aku balikkan kamu. Dan mudah-mudahan kita juga kembali ke sana, ke kampung halaman bapak kita, ibu kita yang pertama. Mana, Bu? Surga atau neraka? Surga, ya, mudah-mudahan, Allahumma amin. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ya, jadi walaupun Allah disekutukan, Allah tetap kasih apa? Rezeki, disehatin gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ibu-ibu Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau demikian, ya, keadaannya Allah Azza wa Jalla, maka enggak nyambung secara akal, bahkan secara syariat, apalagi untuk disembah selain yang bisa memberi dan bisa memberi rezeki dan bisa mencipta. Enggak nyambung, enggak masuk akal. Ya, yang cocok disembah yang bisa memberi rezeki dan bisa mencipta. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Dan hanya saja Allah berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Kenapa? Dikarenakan Allah memiliki sifat al-kamalul mutlak. Apa arti kamalul mutlak itu, Ibu? Kesempurnaan yang mutlak. Allah Maha sempurna enggak, Bu? Selain Allah? Hah? Selain Allah sempurna? Tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna, Ibu Subhanahu wa Ta'ala.
Firaun ngaku Tuhan paling tinggi enggak, Bu? Sempurna? Enggak, dia ngonyang-nganyang di istana, bentar lagi dia minta makan tuh, lapar dia. Tuhan kok makan? Habis kenyang dia ke WC itu. Tuhan jongkok nyengkeng di WC. Cocok enggak tuh jadi Tuhan? Yang aneh itu saya pernah baca dalam kitab kecil, sebuah azhar. Iblis datang menjenguk CS-nya di dunia. Ya. Siapa CS-nya tadi? Firaun. Tok tok tok tok. Man, kata Firaun. Apa arti man? Kalau amiahnya min gitu kan. Ya. Siapa? Apa kata iblis? Bilang sama CS-nya tuh. Tukang sesat dua-duanya ini, Ibu-ibu. Ya. Apa kata Firaun? Man, siapa? Ya. Iblis bilang apa? Bi'sal ilahu alladhi la ya'rifu man bi babihi. Seburuk-buruk Tuhan adalah Tuhan yang enggak tahu siapa di belakang pintunya. Masa Tuhan? Tuhan itu bi kulli syai'in alim gitu kan. Tuhan tuh maha mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Lah ini orang di belakang pintunya yang enggak bisa nerawang gitu. Kalah sama Mbah Dukun. Walaupun Mbah Dukun juga bohong gitu kan. Ya, benernya satu, 100 dustanya gitu kan, kata Rasul dalam hadis Aisyah Dukun. Nah ini Tuhan paling tinggi, ana rabbukumul a'la, tapi enggak tahu siapa di belakang pintu. Kan ajib ini, Tuhan apa ini? Tuhan karbitan. Ya, la ilaha illallah. Ya, baru mereka dialog itu. Di antara dialognya adalah non sewu nih Firaun. Ada enggak yang lebih bejat dari kita berdua di dunia ini? Ada enggak? Ya, disebut dua tuh dalam buku itu, saya lupa satunya. Salah satunya ya yang bejat, lebih bejat dibandingkan kita berdua nih adalah orang yang saudaranya pernah bersalah, kemudian datang minta maaf baik-baik. Maka dikatakan tiada maaf bagimu. Enggak dimaafin saudara. Itu enggak ada baiknya. Itu lebih jelek dari kita itu. Maka ibu-ibu jadilah manusia atau hamba yang mudah memberi maaf atas kesalahan orang. Saya tanya, Bu. Kalau putri kita dituduh berzina oleh orang, oleh tetangga, sakit hati enggak? Sakitnya tuh di sini, Bu, kata orang. Sakit pastinya. Ya, orangnya datang minta maaf. Ibu apain? Tutupin pintu. Lihatlah salaf kita. Siapa salaf kita? Abu Bakar, putri tercinta, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, difitnah berzina. Ikut-ikutan keluarganya, Mistah bin Utsathah namanya, kerabatnya ikut-ikutan nuduh. Ibunda kita sedih sampai kering air mata beliau, enggak keluar lagi, nangis tapi enggak keluar air mata, berarti udah kering. Saking sedihnya ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tapi ujung-ujungnya dimaafin nggak sama Abu Bakar? Dimaafin tuh, buka nanti An-Nur ayat 22 tuh, ya, itu An-Nur ayat 22, Ibu Subhanahu Taala. Taib. Kemudian Ibu Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah layak disembah karena Dia memiliki apa? Karena Allah memiliki sifat yang apa? Kamalul mutlak, sempurna kesempurnaan. Maksudnya mutlak kesempurnaannya. Dari segala sisi Allah sempurna, Ibu-ibu kullu sunnah ta'al. Nama-namanya maha elok, maha indah, asma'ul husna, sifat-sifatnya maha tinggi sifatnya Allah azza wa jalla. Ya. Allah disifati dengan segala kesempurnaan dari segala sisi, Ibu-ibu kullu sunnah ta'al. Ya. Coba sekarang orang yang menuhankan Isa alaihissalam, ada istilah apa? Kebangkitan Isa al-Masih. Ibu mikir enggak sih, Bu? Kebangkitan Isa al-Masih. Emang Tuhan enggak bisa bangkit sendiri? Paham enggak maksud saya, Bu? Kan secara akal, kok Tuhan emang enggak bisa bangkit sendiri gitu kan? Dibangkitkan gitu kan? Emang enggak bisa bangkit sendiri kan Tuhan? Aneh-aneh aja, Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau makhluk yang lain, maksudnya pengaku Tuhan yang lain, yang dituhankan yang lain itu kurang dari segala macam sisi, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ya sempurna, maka berhak untuk diibadahi Allah Subhanahu wa taala,
Ya, hanya Allah yang berhak diibadahi, enggak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Subhanahu wa ta'ala. Kan Ibnu Qayyim katakan rahimahullah, "Wa min khasa'isil ilahiyah al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh." Ya. Ya, termasuk dari kekhususan ya ilahiyah itu, ketuhanan itu adalah apa? Memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi yang tidak ada la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan, enggak ada celak, enggak ada aib ya dari berbagai sisi gitu. Wa dzalika yujibu an takuna al ibadatu kulluha lahu wahdah. Dan yang demikian mewajibkan untuk ibadah itu semuanya untuk Allah saja, karena Allah itu sempurna dari segala sisi ya. Wa ta'zim, pengagungan kepada Allah semata. Wal ijlal, pemuliaan kepada Allah. Wal khasyah, takut. Wad du'a, berdoa kepada Allah semua. Wal raja, harap. Inabah, taubat. At-taubah ya inabah, kembali, taubat kepada Allah. Tawakkal, wal isti'anah, minta tolong, kata Ibnu Qayyim. Semua yang untuk Allah, kepada Allah diarahkan. Wa ghayatul dhulli, puncak penghinaan diri ya, ma'a ghayatil hubbi, yang dibersamai dengan puncaknya cinta itu kepada Allah.

0: sungguh dia telah menyerupakan ya selain Allah tersebut dengan yang tidak ada serupa baginya, tidak ada tandingan baginya. Maksudnya dia telah apa? Sekutukan, dia telah tandingin antara makhluk yang disembah selain daripada Allah itu, dia tandingin dengan siapa? Dengan Allah. Padahal Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi an dada wa antum ta'lamun." Di akhir ayatnya kan, di ayat 21-nya tuh. Ya kan? Di ayat 22. Ya kan? Di akhir ayat, di halaman 59. Ayat itu, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan kalian jadikan bagi Allah apa? Tandingan ya, sekutu-sekutu bagi Allah, jangan. "Wa antum ta'lamun." Padahal kalian tahu Tuhan-Tuhan selain Allah itu lemah, enggak bisa mencipta, enggak bisa memberi rezeki dan seterusnya. Oh, disembah pula, berarti kan jahil, bodoh. Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. "Wa dzalika aqbahu at-tasybih wa abtaluh." Dan ini penyerupaan yang sangat jelek sekali dan paling batil, kata beliau. "Wali syiddati qubhihi wa tadammunihi ghayat adh-dhulmi." Dan saking jeleknya dan mengandung kezaliman, puncak kezaliman terkandung di dalamnya. "Akhbara subhanahu ibadahu annahu la yaghfiruhu." Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah tidak mau mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah enggak ampuni dosa syirik, ibu-ibu, dan mengampuni selain dosa syirik, walaupun dosa besar. Kalau dosa syirik, kalau orang mati di atas dosa syirik, bisa diampuni? Enggak, kecuali ketika masih hidup dia sempat bertaubat. Jelas sampai sini, Bu, ya? Kemudian ya, ibu-ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. "Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha." 61 halaman 61 paling atas matannya. "Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithl ay mithlu al-islam wal imani wal ihsani wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja'u wat tawakkul wal raghbatu wal rahbatu wal khushu'u wal khashyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabhu wan nadhru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha." Coba baca artinya pelan-pelan.
1: Penulis berkata, di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankannya adalah Islam, ihsan, berdoa, tauf, rojak, berharap kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah, meminta kebaikan kepada Allah, waktu cemas akan azab Allah, khusyuk merendahkan diri di hadapan Allah, khasyiah takut dan mengagungkan Allah, inabah bertaubat kepada Allah, isti'anah meminta pertolongan kepada Allah, isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah, istighatsah meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit, menyembelih, bernazar, dan segala bentuk peribadatan lain yang Allah
0: perintahkan. Ya, jazakallah khair. Ini banyak yang dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Banyak yang dilanggar, ibu-ibu. Ya, ada yang nazar untuk selain Allah, ada yang menyembelih untuk selain Allah, sehingga Allah kirimkan tsunami. Ya, sembelih kepala kebo, dibuang ke mana? Ke laut. Kadang ada yang ke bendungan, ya. Allah musta'an, persembahan untuk ratu pantai laut. Laut mana? Pantai selatan, laut macam-macam lah, ibu-ibu sunatal. Yang ajib, yang anak enggak habis pikir tuh, Bu. Anak sapi hidup warna putih dibuang ke porong gempol. Apa porong gempol namanya yang semburan rumpur lapindo itu? Apa namanya? Porong gempol? Sudiarjo. Di Sudiarjo itu. Yang ngelempar anak sapinya, masajen-sajennya pakai peci putih. Pak Haji kali ya.

biar mapet katanya, ya enggak? Enggak nyembur lagi. Itu nantang enggak itu? Nantang makin disembur lagi enggak? Ya Rabbi. A'udzu billah an akuna minal jahili. Aku berlindung kepada Allah masuk dalam kafilah rombongan orang-orang bodoh. Ya. Dobel-dobel enggak dosanya, Bu? Dosa yang agak rendah dikit apa, Bu? Zalim kepada binatang. Innallah kataba al-ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabha. Wal yuhid ahadukum syafrata wal yurih dhabihata. Ya, Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Bila membunuh, bunuh dengan cara yang baik, bila menyembelih, nyembelih dengan cara yang baik. Nunjukkan binatang pun kita disuruh berbuat baik. Ya. Tajemin pisau, kalau udah disembelih, lepas ikatannya. Biar nggak bau juga dagingnya, darahnya ngalir. Ini udah disembelih, tetap aja diikat. Akhirnya nggak bebas dia gurutu-gurutu. Akhirnya beku darahnya, akhirnya banyak bikin bau daging. Coba habis disembelih, lepas talinya biar dia ngamuk-ngamuk. Itu kan darahnya jadi lancar. Dagingnya jadi enak, nggak bau, dan seterusnya. Ya, tapi jarang kita yang ngeh kayak gini-gini nih kadang. Para jagal, para penyembelih, musim korban terutama tuh. Ya. Satu yang lebih rendah level dosanya adalah apa, Bu? Menzalimi binatang. Sedangkan Islam menyuruh kita apa, Bu? Berbuat baik sampai kepada apa? Binatang. Ya. Nabi pernah suruh sahabat ngembaliin sarang anak burung ke tempatnya karena emaknya nyamber-nyamber. Coba kasih sayang Rasul itu, Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Allahu Akbar. Ya. Yang lebih gede lagi dosanya apa, Bu? Yaitunya mempersembahkannya untuk selain Allah, penunggu ini, penunggu itu. Ya. Allah Rasul bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. La ilaha illallah. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah laknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jangankan pala kebo, ya, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, pala wedus, pala apalah, ya. Jangankan itu, ibu-ibu. Ada orang masuk neraka gara-gara nyembelih apa? Lalat. Hadithu dhubab. Yang satu enggak mau nyembelih hatta dengan lalat untuk penunggu selain Allah gitu ya, masuk surga. Yang satunya apa? Yang penting bisa masuk, bisa lewat, maka apa? Dia nyembelih untuk selain Allah, walau dengan seekor lalat. Enggak ngalir darahnya, Ibu ya. Masuk neraka dia. Dalam hadis dzubab yang terkenal, hadis lalat yang terkenal. Enggak main-main, Ibu-ibu subhanahu wa taala. Ada orang pindah rumah, baru rumah baru, nyembelih ayam cemani, hitam. Alirin darahnya di pintu, biar aman dari ain, dari jin, dari setan, gendruwo, kuntil bapak, kuntil anak, ya, kuntil cucu, ya, dari ini dan itu, dan seterusnya. Sembelih. Untuk selain Allah berarti, na'udzubillah. Alhamdulillah, makanya nikmat bisa ngaji akidah itu, kita bisa terhindar dari itu semua, Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Ya, jadi kita langsung ke syarahnya, Ibu-ibu ya. Ya. Pertama, ibadah adalah kata yang mencakup segala hal yang mendatangkan kecintaan Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang batin, ya, sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam dalam sebuah kitab beliau, alhamdulillah saya punya kitab juga, kitabnya namanya Al-Ubudiyah. Judul kitabnya Al-Ubudiyah. Ya. Beliau menjelaskan makna ibadah itu, dan ini makna yang paling cakep, Ibu-ibu. Ibadah itu artinya apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah al-ba wal batinah.
Ya. Yang namanya ibadah itu adalah apa? Nama yang mencakup segala hal yang apa? Allah cintai dan Allah ridhoi, ya, baik ya dari ucapan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, sebagaimana yang ada di buku Ibnu Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah secara umum Ibnu Sunnah taala. Itu makna ibadah secara umum. Di sini disebutkan ya di antara bentuk-bentuk ibadah itu ibu-ibu ya yang diperintahkan oleh Allah Taala sebagaimana dalam arti yang ada di matan yang dibacakan tadi itu di antaranya apa Bu? Al-Islam. Ya, begitu juga apa? Al-Iman. Begitu juga apa? Al-Ihsan. Ini bisa kita dapatkan dalam hadis Jibril ibu-ibu ya. Ya, ketika Jibril minta dikasih tahu akhbirni anil Islam. Yang kedua, akhbirni anil iman. Nanti yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Kasih tahu saya tentang Islam, kasih tahu saya tentang iman, kasih tahu saya tentang ihsan. Ini tiga jenis ibadah ini ibu-ibu. A'zam anwa'il ibadat. So, agung-agung ya, apa? Jenis ibadah, ya. Ya. Emang ibu kira dengan ibu Islam itu enggak ibadah? Ibu dengan Islam saja itu ibadah. Emang ibu kira dengan ibu beriman itu enggak ibadah? Ya. Emang ibu dengan berlaku ihsan, ya. Ya, dengan apa? Ihsan, ibu tidak apa? Ya, tidak melakukan ibadah, itu ibadah. Ibadah Subhanallah. Ibadah semuanya. Bahkan seagung-agung ibadah ibu Subhanahu wa taala. Otomatis Islam bi arkanihil khamsah. Islam dengan rukunnya yang berapa Bu? Lima. Ya. Dengan ibu Islam dengan melaksanakan pondasi-pondasinya ya. Ya. Maksudnya rukun-rukunnya ya, maka ibu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan, Islam rukunnya berapa Bu? Lima. Apa yang pertama? Syahadatain. Ibu dengan mengucapkan syahadatain itu ibadah enggak tuh? Ibadah besar. Ya, ibu Allah SWT. Bahkan kita tidak dikatakan muslim, muslimah kalau tidak bersyahadat. Ya, terutama orang yang baru masuk Islam tuh. Kemudian apa isinya yang kedua Bu? Iqamis salam. Menegakkan apa? Salat. Ibadah enggak tuh? Itu Islam. Ya. Tiga apa? Ita'uz zakah, menunaikan atau membayar zakat. Shaum Ramadan, apa? Puasa Ramadan, haji Baitillahil Haram, berhaji. Itu ibadah semua enggak tuh? Itu Islam. Ya kan? Jadi Islam adalah ibadah dengan rukun yang lima itu, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada ibadah. Dan di dalamnya ada ibadah yang sifatnya maliyah, ada yang sifatnya badaniyah. Ada yang sifatnya harta, ibadah dengan harta, ada yang dengan badan. Apa contohnya tadi dari yang lima yang harta, yang ada hartanya di situ? Zakat. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau berhaji kita butuh apa, Bu? Butuh ongkos dan seterusnya ya, selain mengandung juga ibadah badan ya, tawaf ya wukuf ya, sa'i dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga dengan apa ibadah yang kedua yaitu iman ya, iman automatically dengan apanya Bu? Rukun-rukunnya yang berapa? 6 ya. Dan ini termasuk amalan apa Bu? Ibadah apa? Hati, karena kaitannya dengan apa? Ya, iman itu apa? Di mana Bu? Hati. Berarti ini ibadah apa? Ibadah hati, bukan ibadah anggota badan. Ya, yang pertama, yang paling tinggi apa? Iman kepada Allah. Terus apa? Malaikat. Kitab. Jangan bilang kitab doang. Kitab. Ingat tuh. Kitab. Jangan cuma iman kepada kitab. Berarti yang lain selain Quran kita enggak imani. Imani yang lain juga, Bu. Yang asli ya, yang tidak dirubah-rubah. Begitu juga iman kepada siapa? Rasul-rasul dan juga kepada hari
akhirat dan juga iman terhadap qada dan qadar. Ini dasar ibu-ibu, dasar banget. Yang kalau ada yang enggak hafal amit-amit sudah. Ya. Jambang bayi, ya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Ihsan. Ya. Ya, ihsan. Kalau ihsan rukunnya cuma satu, apa? Anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Rukunnya cuma satu kalau ihsan itu. Itu apa? Kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tak lihat Allah, Allah melihatmu. Ibu Allah Taala. Ini kalau dihadirkan makna ihsan ini ketika kita sholat, khusyuk enggak kita insya Allah, Bu? Khusyuk kita. Cuman kadang banyak manusia tidak menghadirkan makna ihsan dalam ibadahnya. Jadi sekarpe dewe, ya, seperti burung matuk, dia yang merasa enggak dilihat oleh Allah. Akhirnya satsut. Ya. Yang kuruna keretair, matuk seperti matuknya burung. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, buru-buru. Allahu Akbar. Ya. Buru-buru pengen buka toko. Ya. Pengen buka bengkel. Dia enggak ngerti kalau yang punya, yang akan memberikan dia rezeki hari itu, berapa income dia dalam sehari tersebut, enggak ngerti dia ternyata income-nya itu ada di tangan di tangan zat yang dia buru-buru ketika nyembahnya. Paham maksud saya? Dia enggak nyadar kalau rezekinya, berapa rezeki dia hari itu, seberapa yang akan dia dapat rezeki hari itu, dia enggak nyadar kalau itu ada di tangan zat yang dia buru-buru ketika nyembahnya, ketika sholat. Siapa ya? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ngapain gitu kan, Ibu Sunnah Ta'al. Ya, jadi itu yang ketiga, ibadah yang ketiga, yaitu ihsan. Ya, Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tiga-tiga secara umum disebut oleh Nabi kita, din, agama. Ini agama ini, inilah agama, inilah Islam itu, agama itu, Ibu. Buktinya ketika, ya, siapa namanya, Nabi kita katakan, memperkenalkan siapa yang datang tadi, yang rambutnya hitam, pakaiannya putih, enggak kelihatan bekas safar. Siapa itu orangnya? Malaikat Jibril. Kata Nabi kita, hada Jibrilu. Ini Jibril yang datang tadi itu, menjelma itu Jibril dia. Ya. Bismillah Subhanahu wa taala. Ya. Atakum yuallimukum dinakum. Dia datang mengajarkan kepada kalian apa? Agama kalian. Berarti inilah agama. Ya. Inilah agama itu, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah yang lain di sini yang disebutkan di matan kitab tadi, selain Islam, iman, ihsan, apalagi? Doa. Apalagi? Khauf. Apa khauf? Takut. Apalagi? Raja. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan doa, Allahu Akbar, doa ini jangan pernah disepelekan, Ibu. Kita banyak yang menyepelekan doa ini mungkin. Sampai Nabi katakan, inna ajazakum ajazakum anid du'a. Selemah-lemah kalian adalah yang lemah dari berdoa. Enggak kuat ngangkat tangan berdoa gitu. Itu orang lemah itu. Ya, itu orang lemah, Ibu Sunota. Maka kita jangan jadi orang lemah. Angkat tangan kita. Kita butuh kepada Allah. Kita fakir, Ibu Sunota, kepada Allah. Ada orang nanya, "Ustaz, saya sekarang sudah agak pensiun, bukan agak ya, pensiun saya berdoa, Ustaz. Soalnya saya pusing mau minta apa sama Allah. Mobil 5 berderet Alphard semua. Ya. Ya. Apa ya? Anak saya kuliah 10 di mana? Mana tuh? Pokoknya kampus ternama lah misalnya di luar negeri bahkan. Ya. Terus suami saya kaya, anteng aja saya, Ustaz. Butuh apa? Rumah saya kayak gedongan, di mana-mana rumah saya banyak, villa, apa? Saya bingung mau berdoa. Apa mau minta? Tas ada berderet penuh, 5 lemari. Mau minta apa saya? Akhirnya syukran ya Allah, syukran. Gitu. Pusing mau minta apa? Ah, ini orang enggak ngaji mungkin ini.
dikiranya kalau udah lengkap rezekinya dikasih oleh Allah, berarti pensiun berdoa. Begitu, enggak. Kau masih punya PR doa lagi ketika semuanya sudah kau miliki. Apa tuh? Wa'udzu bika min zawali ni'matika 'alai. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dicabutnya rezeki ini dariku ya Allah. Biar awet maksudnya. Langgengkan rezeki ini ya Allah. Makanya di antara trik untuk melanggengkan rezeki apa Bu? Syukur itu di antara trik melanggengkan rezeki itu. Karena syukur itu kata para ulama satu, hafidun lin ni'amil haliyah. Dia menjaga nikmat yang sedang kita rasakan. Dijaga oleh Allah, diawetkan. Dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Itu. Yang kedua adalah apa? Ya. Jalibun lin ni'amil mustaqbaliyah. Syukur nikmat itu akan menjadi magnet bagi nikmat-nikmat yang belum kita dapat. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan an-ni'matu saydun wa syukru qayyidu. Syukur apa nikmat itu adalah ya ibarat binatang buruan, sedangkan syukur adalah apanya? Tali pengikatnya. Kalau mau kuat itu nikmat enggak lepas-lepas, ikat kuat dengan tali syukur. Karena itu perintah Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat saya ingat kalian. Syukur sama saya. Jangan kafir, jangan kufur, jangan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu ada dua tipe ibu-ibu. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Ya, ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ibadah itu ya secara umum ibu sholat itu sebenarnya doa. Ibu ngaji, ibu apa amal soleh secara umum itu juga doa. Ibu baca Quran, ya. Ibu puji Allah dengan baca Fatihah misalnya, itu doa ibadah. Ya, yang Subhanahu wa taala. Ya. Ibu bilang alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu doa apa, Bu? Apa itu doa apa namanya? Doa ibadah. Memuji Allah itu ibadah enggak, Bu? Menyanjung-nyanjung Allah itu ibadah enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian milik Allah. Ibadah enggak itu tahmid? Ya kan? Kemudian apa? Arrahmanir rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ibadah enggak tuh muji Allah tuh, nyanjung Allah? Ibadah. Malik yaumiddin, raja di hari pembalasan, gitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa ibadah itu. Ya, doa ibadah. Kita nyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itu doa ibadah. Ada doa masalah yang sifatnya permintaan. Apa tuh di dalam Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Itu minta enggak berarti itu? Doa permintaan enggak itu, Bu? Minta tas ya Allah. Minta apa lagi? Ibu-ibu sukanya apa sih, Bu? Mas ya Allah sampai siku gitu kan. Itu doa apa namanya? Masalah. Ya memang Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Allah taala. Minta hidayah, minta rezeki, minta ilmu. Itu doa apa? Masalah. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Minta taufik kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk mudah ya memahami, mengamalkan apa yang dikaji misalnya. Itu doa masalah. Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sampai di sini ibu-ibu ya untuk yang pertama. Mungkin kita akhiri dengan yang kedua dulu ibu ya, kemudian kita pindah insyaallah. Yang kedua, ibadah terbagi atas dua bagian. Itu banyak lagi yang lain tadi disebutkan ibu-ibu ya, tidak bisa kita
jelaskan persatunya nanti nggak kelar-kelar ibu-ibu. Ibu-ibu udah paham maksudnya roja, ada khawf di situ ya, Bu ya. Takut, roja, tawakal, apalagi itu rogbah, rohbah, khusyuk, khasyah, inabah, istighatha, isti'anah, istighatha, isti'adha, istighatha, nyembelih, nazar, dan yang lainnya. Itu insya Allah ibu-ibu udah pada ngerti, saya tidak perpanjang lebar untuk menjelaskannya. Ya. Dan dalil-dalilnya ada semua itu ibu-ibu ya. Khauf, ibu-ibu nanti cek Ali Imran 175 ya, tentang masalah takut ya. Allah katakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka, takut sama saya kalau kalian benar-benar beriman kata Allah. Itu. Itu dalil apa, Bu? Takut ya. Roja Al-Kahfi ayat 110 misalnya. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang saleh. Jangan menyekutukan Allah dengan seorang pun dalam ibadah. Tawakal, ada tawakal di situ. Nanti At-Talaq, ya. Di surat apa? Di surat At-Talaq ada, di Al-Maidah ayat 23 juga ada. Al-Maidah ayat 23. Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian tawakal jika kalian benar-benar beriman. Di At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa tawakal kepada Allah, maka dia Allah cukup bagi dia. Allah akan mencukupi dia, ya. Nanti ada rogbah, ada rohbah, harap, cemas, khusyuk. Nanti cek Al-Anbiya ayat 90. Ya, Al-Anbiya ayat 90.

0: lain. Sesungguhnya mereka, nabi-nabi tersebut, adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Semoga kita bukan juga sama, Bu. Bersegera dalam kebaikan. Ngaji cepat datangnya, ya Bu ya. Jangan dilambat-lambatin. Ya, kecuali ada udzur yang benar-benar syar'i ya, lain judul ya. Tapi jangan dibuat-buat ya, Bu ya. Wa yad'unana, dan mereka berdoa, beribadah, menyeru kepada kami raghaban wa rahaba. Penuh dengan apa, Bu? Rasa harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka kepada kami apa? Khasyah, khusyuk, maaf. Mereka kepada kami khusyuk. Apa itu khusyuk, Bu? Tunduk sama kami itu. Dan ini semua kalau ada pada diri kita, Bu, itu akan mewariskan ketawaduan. Enggak pongah, enggak congkak, ya, enggak sombong, enggak kibir, enggak ujub. Pembawaannya teduh, tunduk, khusyuk, gitu kan. Ya. Ada lagi khasyah di Al-Baqarah 150. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama mereka, jangan khasyah. Khasyah itu bedanya dengan khauf. Kalau khauf biasanya tidak ada dibarengi dengan pengagungan, ibu-ibu. Kalau khasyah itu sudah takut tapi dibarengi dengan pengagungan terhadap yang ditakuti. Paham enggak, Bu, maksudnya? Itu. Dalilnya fala takhshawhum wakhshawni. Jangan khasyah sama mereka. Ya, jangan takut yang diikuti pengagungan, tapi takut diikuti pengagungan pada saya, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu, Bu, ya. Nanti kita enggak jadi dibaca yang nomor 2 itu. Nanti di pertemuan akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikunna. Ini pelajaran dasar sekali, Ibu-ibu. Jadi mohon maaf ya, kita namanya juga taksil ya. Sangat dasar ya. Jadi kalau yang merasa kerendahan kajiannya, ya monggo pamitan, enggak apa-apa. Ini namanya juga kita lagi belajar dasar gitu ya. Sebelum kita lanjut ke panduan menuntut ilmu, ada titipan pertanyaan melalui Ibu Loro Ayu Nawangsari tentang apa ya? Kemarin tuh masalah sami Allahu liman hamida. Apakah makmum juga bilang sami Allahu liman hamida? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'd. Sebelum kita masuk ke buku sedapatnya ya. Ada satu permasalahan fikih ya, Bu ya, sedikit ini karena ini amanah untuk saya sampaikan supaya ibu-ibu enggak saling heran-heranan satu dengan yang lain. Kok dia bilang sami Allah juga kayak imam? Kan biasanya kita cuman rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu atau enggak pakai wawu lakal hamdu. Maka ibu-ibu, pertama kita awali, ada istilah at-tasmi', ada istilah at-tahmid. Kalau tasmi' apa, Bu? Tasmi' sami'allahu liman hamida, kan sami'a tasmi'. Kalau tahmid, rabbana walakal hamdu. Itu tahmid namanya. Kapan ngucapin tasmi', Bu? Ini cara umum dulu, belum kita perinci ya. Kapan bilang tasmi'? Ya. Kapan bilang tasmi'? Sujud nih, rukuk nih. Ya. Kapan bilang tasmi'? Sami Allah liman hamida. Jangan salah loh. Ana enggak mau ibu-ibu salah. Ya. Jadi hin, ketika perjalanan pindah, pas intiqal. Pas berpindah, sedang proses berpindah, kita bilang apa? Ini rukuk nih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamidah. Jadi bilang sami'a Allahu liman hamidahnya itu, Bu, ketika perjalanan berdiri, sami'a Allahu liman hamidah. Wis kelar. Setelah itu baru apa? Rabb, udah iktidal nih, udah berdiri tegak lagi. Rabbana walakal
1: hamdu. Awas lu jangan salah. Ya. Janji ya. Jadi harus diposisikan pada posisi masing-masing. Kalau masalah kapan kita takbir intiqal udah dikasih tahu juga kan? Sama. Jadi takbir intiqal itu ibu-ibu ketika apa? Ketika berpindah, ketika proses berpindah. Misalnya ibu mau sujud, udah itidal nih kan? Rabbana walakal hamdu. Kapan bilang Allahu Akbar? Kapan bilang Allahu Akbar? Allahu Akbar begitu? Tidak. Udah sujud baru dia apa? Allahu Akbar. Berarti ada double bacaan ketika sujud. Takbir sama apa? Tasbih subhana rabbiyal a'la. Itu enggak benar. Berarti kapan takbir intiqal, takbir pindahnya diucapkan? Ketika pergerakan turun tuh. Allahu Akbar. Kalau bisa belum ruku, sebelum pas sujud udah selesai. Biar pada waktunya masing-masing. Makanya saya kadang kalau ada imam yang apa terlalu panjang Allahu Akbar. Itu namanya tamtid. Itu enggak ada sunnahnya sama sekali, Bibu. Enggak sunnah. Sah sih sah, cuman enggak sesuai dengan sunnah. Takbir itu ya simple. Allahu Akbar. Ya saja, jangan dilagu-laguin. Ada yang lebay kadang-kadang. Kayak orang mau azan. Ya. Bibu kalau sunnah. Jadi takbir pindah itu ketika perjalanan proses ini supaya tidak terjadi dua bacaan dalam satu gerakan. Sudah saya jelaskan kayaknya itu ya. Kayaknya kajian malam Ahad deh, Sabtu malam Ahad. Kalau di kajian ibu-ibu belum. Kalau enggak salah. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, kembali kita permasalahan ya. Sebagian ulama berpendapat, ini langsung ya kena waktu. Sebagian ulama berpendapat, dan ini yang memang masyhur ya, bahwa sami'allahu liman hamidah, ini pendapat pertama yang masyhur, itu diucapkan oleh imam ya dan orang yang sholat sendiri saja. Adapun makmum tidak bilang apa? Sami'allahu liman hamidah. Kalau Allah takdirkan kita enggak bisa ambil penuntut ilmu karena waktu nanti Bu, ya enggak masalah insyaallah. Ini masih agak harus pelan-pelan saya jelaskan biar Ibu paham. Secara lengkap, saya enggak mau potong sepotong supaya nanti ada celah bagi Ibu-ibu untuk gimana ya, biar lengkap. Jadi yang masyhur memang dari pendapat sebagian ulama bahwa sami Allah liman hamidah itu hanya diucapkan oleh sang imam sama orang yang sedang sholat sendiri, mungkin sholat sunnah mungkin. Berarti di sini tidak masuk makmum. Ya. Dan ini dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Dan ini yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya makmum hanya bertugas bilang apa? Rabbana walakal hamdu. Ya. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, ya, dan tidak kalah kuat juga, dan saya setelah menelaah ya tentang permasalahan ini, Allahu a'lam, saya pribadi, kita enggak apa-apa ini Bu ya, enggak selalu ibu-ibu harus sama dengan saya dalam masalah fikih. Masalah fikih itu masalah cabang Bu, bukan pokok, bukan usul. Nah, itu tadi nih, yang ini kalau kita beda baru masalah. Ibu ya, masalah akidah, masalah pokok kita harus sama ya, enggak ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki beda. Dalam kecuali beberapa perkara ringan gitu kan. Enggak banyak. Jadi kalau masalah fikih ibu ada yang beda sama saya, enggak masalah. Tadi pagi saya sholat subuh kan saya selang-seling kadang di masjid, kadang di musala gitu karena kalau kesini terus disuruh kultum terus nanti. Jadi selang-seling gitu kan. Ya Mas Ahmad ya, kalau ngelihat anak enggak subuh di sini berarti saya ke musola insyaallah. Nah, di samping saya imam kunut. Saya apa? Saya enggak kunut, yang di samping saya ikhwan kita ngangkat tangan ikut kunut. Biasa. Santai, enggak ada kita saling ente bid'ah ente, enggak ada. Itu biasalah masalah itu Subhanahu wa taala, khilaf masyarakat furu' gitu kan. Masing-masing punya hujahnya. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat ya, dan ini pendapat Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga dalam mazhab Ibnu Hazm ya. Pendapatnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ulama dari Spanyol ya. Bahwasanya apa? Makmum juga bilang apa? Sami'allahu liman hamida. Dalilnya mazhab pertama yang bilang hanya buat imam sama orang yang sholat sendiri saja, ucapan apa? Sami'allahu liman hamida. Dalilnya adalah hadis zahir, hadis Abu Hurairah dan Tirmidzi. Ya. Maksudnya dalil hadis dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi. Meriwayatkan bahwa Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd." Bila imam, kata Nabi, mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka katakanlah apa? Wahai makmum, rabbana walakal hamdu. Ya. Nabi kusana wa ta'ala. Jadi zahir hadis ini berarti makmum tidak bilang sami Allah berarti, ya. Tapi wallahu a'lam ibu-ibu, anak pribadi lebih tenang. Kalau anak pribadi ya, ibu-ibu mau tetap dengan pendapat yang pertama, it's okay gitu. Ini santai aja ibu-ibu. Kalau anak pribadi saya lebih senang. Saya nggak mau geret ibu-ibu maksain ngikut pendapat saya gitu kan. Kalau istri anak ngikut anak ya wajar gitu kan. Ya, berdebat kita nanti di rumah soalnya. Jadi kalau ana lebih tenang dengan pendapat kedua ibu-ibu, madzhab Syafi'iyah, pendapatnya Imam Ibnu Hazm, dan ini yang diambil oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam apa namanya masalah ini ya. Dalam masalah ini begitu juga Syekh masyhur Hasan Salman muridnya Imam Albani, begitu juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala yang sering ke Istiqlal dulu rahimahullah, wafat karena COVID, sebab COVID. Bahwa ya makmum juga apa bu? Mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamida. Ya, makmum juga mengucapkan sami'allahu liman hamida. Ya, ya harus untuk makmum juga mengucapkan sami'allahu liman hamida. Ngikutin imam dalam ucapan si imam tersebut. Karena secara umum innama ju'ilal imam liutamma bihi, hanya saja imam dijadiin imam untuk diikuti. Berarti kalau imam bilang sami Allah, kita juga ngikuti, cuman jangan barengan. Imam sami Allah, dia juga sami. Bareng jangan, setelah imam ya. Karena para sahabat yang menukil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menukilkan sifat salat Nabi sebagaimana yang mereka lihat, sebagaimana yang mereka dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Sallu kama raaitumuni usolli, salat kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Tapi jangan dijadiin dalil ini jadi dalil usolli. Usolli fardhu subhi raqataini. Ya, mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, laporan kayak Allah enggak tahu aja dia mau sholat 2 rakaat ya, sekalian aja hari Selasa Rabu jam sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Kalau kayak gitu, kayak orang mau minta makan sama maknya harus lengkap. Ma, aku mau makan pakai sayur lodeh, ikan asin, tahu, apa lagi. Ngapain makmu udah tahu kamu mau makan apa gitu ibaratnya. Ya. Jadi ibu kalau sunnah ta'ala ya, bahwa Rasul katakan salat sebagaimana kalian melihat saya salat, dan tidak ada yang meragukan bahwa Nabi kita ketika salat bilang, ketika apa? Pindah dari ruku mengatakan apa? Sami'allahu liman hamidah. Berarti apa? Kita mau ente jadi imam, mau ente jadi makmum,
0: harus ngikutin cara Rasul, ucapan Rasul, sami Allahu liman hamida. Jadi kita mesti ngikut ittiba kepada Rasul. Ini zahir secara umumnya begini, Ibu-ibu. Karena apa juga, Bu? Kalau kita mingkem, diem ketika apa? Ketika sudah selesai nih subhanarabbil azim, ruku, bangkit, itu kan gerakan, Bu, ya. Orang baca, kita diem, kayaknya mubazir juga, Ibu, ya. Bagusnya kan kita ada zikir juga kan, Bu, ya. Sebagaimana imam, bagaimana yang lain, mungkin sebagaimana imam terutama gitu kan. Kan kayaknya sayang kalau kita apa, Bu? Kayak free gitu ya. Ya. Diem gitu. Sama kayak ibu misalnya apa, Bu? Enggak ikut kunut. Imamnya kunut subuh. Ibu enggak kunut misalnya. Ya. Kan lumayan tuh, Allahumma hdini fiman hadait, padahal itu kunut witir ya, Bu, ya. Bukan. Ya. Misal, tapi kan kalau dia kunut, ibu enggak ikut kunut misalnya, diam, sayang, Bu, nganggur gitu. Ujung-ujungnya ngayal, ngayal tas. Ya enggak, Bu? Ya. Daripada ngayal, apa? Dzikir aja. Bahkan dalam sebagian riwayat, Rasul kata, "Li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd." Ini sering dijelaskan oleh ustaz kita, orang tua kita rahimahullah, Ustaz Yazid rahimahullah taala. Ibu Subhanahu taala. Ya. Jadi kayaknya sayang kalau pindah dari ruku ke itidal itu mingkem gitu kan. Ya, bagusnya kita juga ada di zikir ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi ya dikarenakan juga kan sama-sama apa, Bu, ya? Imam sama makmum sama-sama berpindah, sama-sama mengerjakan gerakan yang sama yaitu intiqal dengan iktidal ibu Husna taala. Jadi berarti kalau makmum pindah ya dari rukuk ke iktidal baca sami Allah, lah kita juga kan melakukan hal yang sama. Berarti wajar dong kalau kita apa? Baca juga bacaan yang sama sami Allah liman hamida. Ketika iktidal berdiri tegak Rabbana walakal hamdu, kata kita imam baca enggak Rabbana walakal hamdu? Kita juga baca Rabbana walakal hamdu ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang menarik, Ibu, begini, bahwa ketika makmum ya dalam hadis tadi, Bu, ya, dalam hadis Bukhari tadi, hadis Bukhari Muslim Tirmidzi tadi dari jalan Abu Hurairah, itu kan kalau kita lihat, Bu, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka katakan oleh kalian makmum Rabbana walakal hamdu. Saya tanya, ada enggak dalam hadis itu imam disuruh bilang Rabbana walakal hamdu dalam zahir hadis itu? Ada enggak? Enggak ada lafalnya kan? Imam juga bilang Rabbana walakal hamdu, ada enggak dalam hadis ini? Enggak ada. Tapi saya tanya, apakah imam enggak baca Rabbana walakal hamdu? Baca dong. Rata-rata imam baca Rabbana walakal hamdu, padahal enggak ada apa? Enggak ada lafal hadisnya untuk imam baca Rabbana walakal hamdu, tapi tetap aja baca, rata-rata imam baca gitu kan, dan memang baca gitu kan. Sekarang kebalikannya. Ya, untuk si makmum memang dalam hadis itu enggak ada disuruh langsung untuk mengatakan apa, Bu? Sami Allahu liman hamidah. Enggak ada secara langsung, tapi disuruh bilang apa, Bu? Rabbana walakal hamdu. Maka kita katakan apa, Bu? Ya, apa kita katakan? Sebagaimana imam enggak disuruh untuk bilang apa? Dalam hadis itu enggak disuruh untuk bilang Rabbana walakal hamdu, enggak ada dalam hadis itu, tapi tetap saja dia bilang apa? Rabbana walakal hamdu. Sama dong kita jadi makmum. Walaupun hadis itu enggak ada makmum disuruh bilang apa? Sami Allahu liman hamida, tapi tetap saja disuruh apa sebenarnya juga baca apa? Sami Allahu liman hamida. Paham enggak maksudnya, Bu? Nah, itu. Kalau enggak paham, wallahu a'lam. Itu kan. Ya. Jadi seperti itu, Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Masalah ini, Ibu-ibu sataala, adalah masalah yang luas. Ya. Akan tetapi qaul Imam Syafi'i lumayan kuat, Ibu-ibu sunnah taala.
1: bahwasanya imam dan makmum sama-sama mengucapkan apa? Apa? Rabbana apa? Sama-sama mengucapkan sami'allahu liman hamida, ya. Dan hadis ini sebenarnya pemahamannya Ibu mengisyaratkan kepada makmum untuk dia ucapkan kalimat sami'allahu liman hamida ini, ya, dia ucapkan juga tapi jangan membersamai imam serempak. Tidak juga untuk mendahului imam. Itu pemahaman hadis itu, Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini datang untuk menjelaskan tartib urutan kapan makmum bilang sami Allahu liman hamida, yaitu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamida. Dan hadis ini tidak menunjukkan hasr, tidak menunjukkan pembatasan bahwasanya yang boleh bilang sami Allah hanya imam, tapi hanya menunjukkan tartib urutan imam dulu baru makmum. Itu pemahamannya, bukan untuk membatasi imam saja yang boleh bilang sami Allahu liman hamida. Khilaf ini khilaf luas, ibu-ibu, ya. Ini sebagai pengetahuan buat ibu-ibu, ya. Jadi kalau ada yang bilang sami Allahu liman hamida di sampingnya, enggak usah heran. Yang jelas saya sudah kasih tahu ilmunya, ibu-ibu, dan kita berlapang dada ketika ada perselisihan ini, masalah cabang, ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perhatikan nih, terakhir saya kasih faedah. Secara hukum syar'i, ucapan sami Allahu liman hamida itu, Bu, menurut jumhur? Mayoritas ulama, itu hukumnya apa, Bu? Sunnah. Jadi kalau ada ibu-ibu kebablasan enggak pakai sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, itu salate sah. Karena hukumnya apa, Bu? Yang lebih kuat hanya sunnah. Walau kita menghormati sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib, tapi yang lebih sahih menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, hukumnya apa, Bu? Sunnah semata. Paham sini? Nah. Iya. Kiat-kiat meraih ilmu syar'i, halaman 69. Untuk pembahasan masalah ini, masalah saya bisa jelaskan, ibu-ibu, tapi tidak selengkap kalau saya langsung bawa bukunya, kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kitab tafsir beliau. Kebetulan saya enggak bawa kitabnya, saya lupa juga kalau saya udah janji. Saya bisa jelaskan secara ringkas tentang bahwasanya bumi ini adalah apa, bulat, ya. Akan tetapi mungkin lebih afdolnya tolong Umi ingetin saya di Rabu berikutnya, biar saya bawa kitabnya, biar saya langsung bacain gitu. Itu lebih lengkap, ya, lebih bagus gitu kan, supaya lengkap gitu, ya. Mungkin kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ala kulli hal, ada beberapa ayat nanti yang dijadikan dalil oleh beliau bahwasanya bumi ini bulat, ya. Ya, Allah berfirman misalnya yukawwirul layla, ya, sebentar, ayat dia pakai ala, dia, saya teragu pakai ala apa pakai ila. Allah firmankan misalnya di surat Az-Zumar ayat yang 5, khalaqas samawati wal arda bil haq yukawwirul layla alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal 'azizul ghaffar. Di antara dalilnya Syekh Utsaimin rahimahullah yang menguatkan bahwasanya bumi ini bulat itu adalah apa, Bu? Firman Allah di Az-Zumar ayat 5. Nanti saya bacakanlah di kitab beliau. Di situ Allah menyebut kata-kata apa? Yukawwirul lail. Ya. Apa artinya yukawwirul lail? Umi ketemu enggak ayatnya? Ayat 5 surat Az-Zumar. Coba baca artinya, Allah menciptakan. Az-Zumar ayat 5. Bacain.
2: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam.
1: Ya, jadi silih berganti berarti, ya. Yukawwirul laila 'alan nahar. Ya. Jadi apa? Malam ditutup dengan apa? Siang, berarti apa? Ada perputaran enggak, Bu? Ibu kalau dengar kata-kata perputaran, itu identik dengan apa, Bu? Sesuatu itu berarti apa? Sesuatu yang ada perputaran di situ, berarti dia identik dengan berbentuk apa? Bulat. Ya. Makanya Syekh Utsaimin katakan rahimahullah, kalau orang tarik garis lurus, Ibu-ibu ya, dia tarik garis lurus nih, dari sini misalnya, dia tarik garis lurus, lurus, terus jangan mencong-mencong, lurus, tarik, terus. Nanti ujung-ujung dia akan kembali di sini. Paham gak? Ya. Kalau dia jalan nih, jalan misalnya, kalau ada yang mampu ya, jalan, lurus, ojo mencong-mencong kiri kanan, lurus. Terus pokoknya jangan berhenti-berhenti. Nanti ujung-ujungnya dia akan apa? Kembali di sini, Bu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan memang nyata emang, Bu. Coba kalau orang yang apa istilahnya itu yang keluar angkasa itu, para astronot gitu yang pakai pakaian apa astronot gitu, yang orang astronot gitu yang maksudnya itu kalau apa, Bu? Udah keluar dari, maksudnya udah keluar angkasa itu, akan kelihatan bumi ini apa, Bu? Lonjong, datar. Dia akan kelihatan apa, Bu? Bulat. Itu wakil, itu realita, Ibu. Nggak bisa didustakan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, ini jadi dalilnya Syekh yang menunjukkan bahwasanya apa? Bumi itu apa? Bulat. Kata-kata yukawir. Ya. Yukawir, makanya bahasa Arabnya bola itu apa, Bu? Kurah, mirip enggak? Yukawir, kawara yukawiru, kurawiyah. Kurawiyah itu artinya apa, Bu? Bulat. Makanya bola dikatakan kurah karena dia Bu bulat. Ya nanti secara lengkap mungkin saya bacakan, tapi itu mukaddimah ya. Taib. Kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Sudah dimaklumi bersama bahwa jika seorang ingin menuju ke suatu tempat, maka dia harus mengetahui jalan. Jangan sok apa? Jangan sotoy bahasa Betawinya, Bu. Oh, pokoknya berangkat aja pasti nyampe, ya kesesat, ya. Maka dia harus tahu jalan menuju ke tempat itu gitu kan. Paling tidak biar enggak nyasar pakai Google. Oh. Saya punya kakak ipar ahli Google Map gitu. Sampai saya kasih apa tuh waze gitu, waze ya, sampai saya kasih gelar Ummu Waze gitu kan, karena kemanapun dia pergi dia harus pakai waze gitu kan. Ada orangnya di sini saya kasih gelar Ummu Waze gitu karena sering safar bareng gitu sama kakak ipar. Kemudian yang mencintai Sono Ta'ala, jika ada beberapa jalan, dia harus mencari jalan yang terdekat. Itu namanya pinter. Itu namanya cerdas. Jalan terdekat dan termudah. Ya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, termasuk hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu adalah membangun metode pencarian ilmu. Istilahnya apa, Bu? Al-manhajiyah fit talab. Harus ada manhaj, metodologi dalam mencari ilmu. Ya. Kenapa banyak manusia bertahun-tahun nuntut ilmu, pindah dari satu kajian ke kajian yang lain, takluk, takluk, takluk. Kok kayaknya enggak nambah-nambah, segitu-gitu aja. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan ada kekeliruan dalam apa, Bu? Manhajiyah fit talab. Metodologinya yang belum tepat. Manhaj dia, metode dia dalam mengejar atau mencari ilmu itu belum tepat, belum kena, belum sesuai dengan ala salaf. Dengan metodenya salaf. Akhirnya enggak dapat gitu, enggak nambah-nambah rasanya. Kayaknya ada perubahan, segitu-gitu aja nih. Ini makanya ibu-ibu, makanya saya sengaja di sini kita mulai dengan kitab-kitab yang taksil, yang kecil-kecil, yang dasar-dasar, berusaha mengikuti jejak salaf. Insya Allah kalau saya buka ke hadapan ibu-ibu langsung akidah tahawiyah, insya Allah stres ibu-ibu. Apa iki Ustaz? Nanti langsung asma wa sifat. Opo iki gitu kan. Jadi harus yang taksil dulu dah dasar ya, yang dasar ya. Ibu Subhanahu wa taala. Jadi apa? Membangun metode pencarian ilmu di atas beberapa landasan yang pokok ya. Tidak melangkah secara membabi buta, sembrautan gitu ngaji, Bu. Apalagi itu spesialis tablik akbar, ngajinya cuman tablik akbar. Itu saya pastikan orang cuman euforia. Oh, rame, oh banyak undang Ustadz Kabir apa dan seterusnya. Itu euforia. Saya jamin tidak bikin pinter. Kalau mau pinter, Bu, pegang kitab, jogrok sama Ustadz, sampai Ustadznya mati atau kita mati duluan. Khotamin itu kitab. Nanti setelah khotam, pindah ke yang agak atas dikit. Khotam lagi, pindah ke yang agak dikit. Pinter ibu-ibu. Bisa ngajar nanti insya Allah. Ya. Paling tidak ngajar keluarga dulu gitu kan ibaratnya. Jadi tadarruj. Ada apa Bu? Tahapan. Nggak bisa membabi buta. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Harus ada apa? Tahapan, tidak bisa membabi buta dalam apa, dalam menuntut ilmu, tidak bertahap. Nah di sini ada tuh membabi buta tidak bertahap. Quran saja yang merupakan sumber ilmu, ibu-ibu, ya, Quran yang merupakan sumber ilmu, yang kata para ulama, Al-Quranu masdarul ilmi wal adabi. Al-Quran adalah sumber ilmu dan sumber adab. Itu turunnya kepada nabi kita langsung 114 ayat apa surat langsung 30 juz langsung brak kepada nabi kita. Ya, nabi kita juga manusia, jemaah. Ya. Ya, beliau seorang bapak bagi anak-anak beliau, seorang suami bagi istri-istri beliau. Ya, ada masalah, ada kesibukan, ada yang bikin pusing apa ada semua. Manusia beliau. Kayak kita aja mencintai. Lah itu ayat kalau brak langsung nih Muhammad tak turunin 30 juz langsung dak

ayat menjelaskan kayak gitu. Dan itu lebih membuat Nabi kita hatinya apa, Bu? Kokoh gitu kan. Dan lebih mudah sahabat untuk menghafal. Coba langsung brek, langsung 30 juz hafalin. Ya enggak kuat. Ibnu Umar Al-Baqarah saja 8 tahun baru kelar dihafal. Mending ibu-ibu. Saya enggak merendahkan ibu, enggak. Allah. Kita bukan ibu-ibu doang, kita gitu. Ya. Itu berat ibu-ibu, tapi kalau turunnya bertahap-tahap, hari ini turun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, lusa turun sekian ayat. Kan ada kesempatan untuk apa, Bu? Ngafal. Karena mereka rata-rata dulu ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tuh tulis, berpatokan sama apa? Hifz, hafalan. Saya kasih gambaran ibu-ibu. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi khalifah, itu Quran di dunia ini cuma berapa eksemplar, Bu? Ada yang bilang 4 eksemplar, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Enggak lebih dari 6. Sedunia. Quran, mushafnya Al-Quran cuma berapa, Bu? Enggak lebih dari 6 eksemplar. Berarti manusia yang berada di jauh yang enggak punya mushaf modal apa, Bu? Hafalan. Ya. Kalau kita kebalik sekarang. Dulu mereka ya mushaf Al-Qur'an langka bin jarang, tapi jadi-jadi mereka generasi Qur'ani. Kita sekarang di HP ada aplikasi, di rumah mushaf seabrek-abrek, semuanya lengkap, ya. Ya, di laptop ada, di tablet ada, di komputer ada, di mana-mana. Satu orang mungkin 6-7 mushaf, baik di aplikasi maupun yang lainnya. Tapi enggak jadi-jadi. Masih banyak. Enggak jadi-jadi kita di generasi Qur'ani. Ada apa ya? Itu butuh ceramah jawabannya, ibu-ibu. Ada apa? Kok kita enggak jadi-jadi? Kok masih begini-begini aja? Gitu. Itu satu ceramah khusus. Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, ibu-ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, jadi butuh tadarruj. Butuh apa, Bu? Bertahap-tahap, ya. Nggak bisa langsung, apa, langsung borong, gitu kan. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan, man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang nuntut ilmu borong sekaligus, maka akan hilang juga secara sekaligus. Harus apa, Bu? Dikit. Ya. Ya bisa dia murojaah, bisa dia hafalkan dikit-dikit. Ibnu Sina taala. Jangan langsung pengen buka Sahih Bukhari, ya. Arba'in Nawawi aja enggak kelar-kelar, gitu kan. Ya, jangan pengen buka apa? Aqidah Tahawiyah, Usul Salatah aja orang mudeng-mudeng, belum tamat-tamat, gitu kan. Ibnu Qulu subhanahu wa ta'ala. Berarti apa, Bu? Tadarruj, bertahap. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Asyai' ba'da syai', ya. Kalau kata siapa? Yunus bin Yazid, asyai' ba'da syai', sedikit demi sedikit. Ma'al layali wal ayyam, ya, merentas malam-malam dan siang. Panjang waktunya, Bu. Karena menuntut ilmu ini waktunya sampai mati, Bu. Ya, sampai mati, ya. Jadi pelan, ya, pelan, jangan terburu-buru, jangan membabi buta, harus bertahap. Siapa yang tidak menetapkan landasan pokok, dia tidak akan berhasil. Berarti mulai dari yang dasar, yang usul dulu. Makanya ada ungkapan para ulama, man hurimal usul, hurimal wusul. Man hurimal usul, coba ikutin saya biar keren dikit, Ibu. Man hurimal usul, hurimal wusul. Wow, wusul. Nah, kan keren kalau kita harus dari dasar, Mbak, belajarnya. Gak boleh langsung loncat, harus dasar. Kan ada tuh ucapan ulama, man hurimal usul, hurimal wusul. Lah keren kau ya, katanya. Lah iya gua ngaji katanya gitu. Kan keren tuh, man hurimal usul, hurimal usul. Artinya apa? Siapa yang luput darinya, yang pondasi, yang dasar, dia tidak akan dapat gitu. Ilmu enggak akan dapat dia. Yang dimaksud landasan pokok adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
sunnah. Makanya saya anjurkan kalau pemula kita mulai mengaji itu ya awal.

0: bekali dengan Al-Qur'an, ya, pelajari Qur'an, baca Al-Qur'an, kalau ada yang bahas tafsir ya apa dihadiri gitu, untuk paling tidak surat-surat pendek kah yang ya untuk menuntut-untut ilmu kecil kayak kita nih, ulil sunnah, hadis-hadis serta kaidah-kaidah dalam batasan-batasan yang diambil dengan cara menelaah keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, itu bukul sunnah ta'ala. Untuk bisa meraih ilmu ada dua jalan. Ini kata kita akan bahas di pertemuan akan datang, Ibu. Yang pertama adalah apa? Mengkaji dari kitab yang terpercaya. Jangan beli kitab sembarangan. Ibu-ibu jalan ke pasar, nemu kitab, cakep. Tahu-taunya tajul muluk gitu. Ya. Isinya apa? Kamu namanya siapa? Ahmad. Ya. Kamu namanya siapa? Ahmad. Berarti nikah jangan hari Ahad. Ahmad, Ahad. Kamu celaka kalau nikah hari Ahad. Apa hubungannya gitu kan? Kamu kalau mau anaknya cantik harus baca surat Maryam. Lah kalau ini keakidah ya ditanamkan di orang Nigeria? Gimana ibu-ibu? Udah capek-capek baca Maryam, keluar-keluar anaknya tetap aja. Ini bohong berarti ini. Akhirnya Al-Qur'an yang didustakan. Ini ajaran tajul muluk ini, jangan dibeli, Bu. Ya, beli itu ini menuntut ilmu dalam menuju akidah Ahlussunnah, syarah akidah dan buku-buku manfaat yang lain yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita yang selamat akidah manhajnya dan akhlaknya, ilmunya. Itu kita beli yang jelas rujukan dan referensinya. Jangan sembarangan beli kitab. Kalau Rasulullah enggak ada, rawahu siapa, dari mana enggak ada, ya pusing. Ya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat kepada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qian tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nasallallahu alaihi afiyah wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwat nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya, kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin

0: Nabiya ba'di. La nabiya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'azim wa madarun katsira 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadiba Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhur binafsih ويتعطى ويضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Rahimaan. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man

0: Manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan.

0: dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih salat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah mana salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل علمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد جماعكم مسلمين جماعكم مسلمه اخواني واخواتي في الدين اعزني الله واياكم. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di masjid yang mulia ini, kembali kita mendapatkan taufik agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majelis ilmu, di salah satu di antara taman-taman surga. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa senantiasa istiqamah di majelis-majelis semacam ini, maka itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah orang itu untuk mendapatkan kebaikan, maka yufaqihu fid-din. Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Faqih dalam arti yang hakiki, yaitu mengetahui ilmu-ilmu agamanya lalu mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Karena ilmu dan amal kalau bersatu, maka itulah jalannya orang-orang yang beriman. Yang selalu kita minta setiap sholat kita, kita dalam setiap sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau marahi, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Al maghdub 'alaihim dalam keterangan semua ulama-ulama tafsir adalah orang Yahudi dan yang semodel dengannya, yaitu orang-orang yang diberi ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan salah satu yang paling pokok dari masalah ini dalam orang Yahudi, mereka mengetahui dengan pasti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah dalam Taurat, yang diberitakan oleh Nabiullah Musa dalam keterangan-keterangan beliau. Tatkala nabi itu datang, mereka malah mengingkari, memusuhi, tidak mau untuk mengikuti ilmu yang telah mereka ketahui. Sedangkan adh-dhalin dikatakan oleh para ulama kita adalah orang-orang Nasrani, yaitu kebalikan dari orang-orang Yahudi, semangat amal tanpa mempunyai ilmu. Dan jalan yang benar adalah jalan pertengahan, yaitu orang yang selalu berusaha untuk mengetahui kebenaran, mendapatkan ilmunya, dan setelah dia mengetahui, maka mengamalkannya. Dan seorang itu tidak serampangan dalam beragama dan beramal kecuali sudah mengetahui landasan ilmunya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dijadikan atau yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memahamkan dia dan menjadikan dia mengamalkan ilmu yang telah dia fahami. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala Bagi hari ini kita baca salah satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar itu mbak Aisyah radhiyallahu anha, mbak satu bapak beda ibu. An Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ataitu Aisyata zaujin nabiyyi, zaujan nabiyyi, saya mendatangi Aisyah adikku yang merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi peristiwa gerhana matahari. Kalau dalam perhitungan astronomi, gerhana bulan dan gerhana matahari itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali dalam perhitungan astronomi. Tapi karena zaman itu belum ada apa sing memberitakan itu jenenge badan apa? Meteorologi. Iya wis salah mbuh. Suka yang ngono. Kita itu bisa tahu kalau ada gerhana bulan sampai jam 2 malam itu lo ngerti. Jam 3 malam itu lo ngerti. Yani gerhana matahari itu ngerti karena sudah ada pemberitaan sebelumnya. Wallahi seadanya gono pemberitaan paling ora sing ngerti. Toru. Lah, beberapa kejadian gerhana yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak kedeteksi. Maksudnya orang ada tidur, ada disibukkan dengan pekerjaan dan macam-macam. Baru kejadian gerhana itu heboh tatkala gerhana matahari total. Waktunya sekitar jam 9 pagi yang mestinya itu terang benderang tiba-tiba gelap total. Geger. Yani geger, peristiwanya itu membuat geger para sahabat sampai takut arpe kiamat. Karena apa? Matahari yang mestinya terang benderang tiba-tiba gelap total. Nah, itu peristiwa gerhana yang sedang diceritakan oleh Asma. Jadi saya sowan ke rumah adikku tatkala terjadi peristiwa gerhana matahari, dan itu di akhir zaman kenabian saat wafat putra beliau Ibrahim, satu-satunya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari rahim selain rahim Khadijah. Rasulullah itu mempunyai 7 putra. Maksud saya putra dan putri. Yang 6 dari rahim Khadijah radhiyallahu anha, yang 1 dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Yang dari rahim ibunda Khadijah radhiyallahu anha.

Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian setelah ibunda Khadijah wafat dan Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah, lahirlah anak lagi namanya Ibrahim. Namanya Ibrahim. Sehari setelah wafatnya Ibrahim, terjadilah gerhana matahari total. Terjadilah gerhana matahari total. Asma itu sowan ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala itu Aisyah radhiyallahu anha sedang salat gerhana. Karena masjidnya penuh, gitu ya. Akhirnya beliau enggak bisa masuk masjid. Beliau salat di rumah beliau. Di mana rumah Aisyah? Kalau ini masjid, di mana rumah Aisyah? Kalau seandainya ini Masjid Nabawi, di mana rumah beliau? Hah? Kok sana? Sana rumah beliau. Pas pojok itu loh, pas depan. Pas depan. Jadi beliau Rasulullah itu kalau keluar rumah, dari rumahnya Aisyah itu enggak ketik keluar, langsung masuk ke mimbar. Lah antara rumah beliau sama mimbar itulah yang sekarang namanya Raudhah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku, maksudnya rumah Aisyah, dengan mimbarku itu adalah taman, salah satu di antara taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Masjidnya penuh. Jadi beliau enggak bisa masuk. Akhirnya beliau salat di rumah ngikuti imam yang di masjid. Ngikuti jadi imam yang di masjid karena tidak terlampau jauh. Antum bisa bayangkanlah dari mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Raudhah, bukan mimbar Masjid Nabawi yang sekarang. Mimbar Masjid Nabawi yang sekarang itu mimbarnya Utsman. Yang pertama kali meletakkan di situ Utsman bin Affan. Mimbar yang ada di Raudhah. Yang ada di Raudhah itu persis mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pagar, kok sampai pagar? Sampai tembok kuburan beliau sebelah timur masjid. Lah, itu adalah posisi rumahnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi tempat kejadian dalam hadis ini. Menjadi tempat kejadian dalam hadis ini. Itu kalau orang imami sangat kedengaran. Sangat kedengaran kalau ada orang ngimami di tempat semacam itu meskipun tanpa mengeras suara. Jadi meskipun tanpa pengeras suara. Ternyata Aisyah itu sedang sholat. Ternyata ibunda Aisyah itu sedang sholat. Asma gak ngerti sholat apa ini. Kan belum pernah ono ajaran sholat koyo ngono. Ini sholat apa ini? Ada gelap-gelap kok sholat ini apa? Aisyah tengah-tengah sholat. Maka Asma bertanya. Ono apa deh sholat bareng? Ada apa kok sholat? Maka Aisyah mengatakan. Maksudnya lihat matahari itu loh gelap. Maksudnya itu lihat matahari itu gelap. Lihat di atas sedang posisi matahari gelap. Maksudnya ini sholat gerhana. Maksudnya ini sholat gerhana. Ini menunjukkan pada jamaah sekalian. Nah koni wong sholat niku boleh. Ini perlu ya tapi ya. Jawa tengah-tengah kok cuma salah apa-apa. Tak koni. Dan jawab pertanyaan orang di luar sholat itu boleh. Tapi pakai apa? Pakai isyarat. Jangan ngomong batal. Pakai isyarat. Oh, penting jenengan itu harus pergi. Kunci mobil terakhir dipegang istri. Harus darurat pergi. Istri sedang sholat. Nunggu selesai sholat 5 menit lagi ada mungkin mafsadah yang terjadi. Jenengan muter-muter dolai mboten ketemu. Akhirnya mau gak mau? Tanya, "Dek, kunci ini mobil di mana?" Istri tengah-tengah sholat. Istri boleh. Atau opolah gitu ya. Daerah sana misalkan gitu. Tapi jangan ngomong. Kono mas. Batal sholatnya. Jadi, itu yang terjadi pada yani hadis ini. Jadi kenapa? Isyarat-isyarat kecil. Asalkan tidak banyak. Gerakan-gerakan kecil di luar sholat. Asalkan tidak banyak. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Rasulullah SAW niku pernah sholat itu di atas mimbar. Ngerti mimbarnya Rasulullah? Mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bentuk E. Ya kayak Masjid Nabawi itu lah. Yani lantai anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga tempat duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berdiri di anak tangga kedua, anak tangga ketiga niku tempat duduk. Tempat duduk beliau kalau khutbah Jumat waktu istirahat itu kan duduk, waktu antara dua khutbah niku duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas mimbar.
di atas mimbar.

sewengojo Rasulullah salat di situ agar ketahuan oleh semua kaum muslimin. Mereka akan mempelajari tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Takbiratul ihram di situ. Terus noh Al-Fatihah di situ, surat, baca surat di situ, rukuk di situ, iktidal di situ, sujud. Lo enggak untung mungkin lo sujud. Akhirnya dilakukan beli mundur. Mundur berapa langkah itu? Dari anak tangga nomor 2 turun bisa sujud berapa langkah itu? Turun satu langkah ke tangga pertama. Satu langkah lagi ke tangga kedua. Terus gerak ke kanan, gerak ke kanan otomatis untuk kemudian beliau bisa sujud. Selesai sholat, beliau mengatakan innama fa'altuhu lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Aku lakukan tadi ben sampean itu mengetahui carane sholatku dan mengikuti carane sholatku. Gerakan-gerakan semacam itu yakni boleh kalau ada keperluan, kalau ada maslahat dan tidak sampai membatalkan sholat. Kembali ke sini. Kembali ke hadis ini. Singkat cerita, hadis ini panjang. Jadi menceritakan, Asma menceritakan bagaimana model sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam sampai gerhana itu hilang. Sampai akhir dari sholat gerhana. Dan itu sunnah. Sholat gerhana itu sunnahnya kalau bisa diawali dari awal gerhana, berakhir dengan yani berakhir dengan selesainya yani gerhana. Yuk gak susu lah, paling sak jam. Yani rong jam. Gak lama-lama. Yani gak lama-lama. Sholat gerhana yang terakhir, gerhana apa kemarin yang paling terakhir itu? Gerhana rembulan ya? Gerhana rembulan yang paling terakhir, itu kami kemarin tatkala sholat itu 1.5 jam atau berapa? Ini tatkala 1.5 jam. Oh, apa insya Allah. Nah, setelah sholat, Rasulullah SAW itu naik mimbar, terus khutbah. Ini yang akan kita bahas. Khutbahnya Rasulullah SAW bukan ceritanya Asma. Beliau sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Yani amma ba'du. Khutbahnya Rasulullah pada waktu ini panjang. Ya, biasanya oleh para ulama itu dipenggal-penggal. Yang paling kondang itu adalah ucapan beliau innasyamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani al mauti ahadin wala li hayatih walakin yukhawwifullahu bihima ibadah. Sungguhnya matahari rembulan itu terjadi gerhana. Yani dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang, karena lahirnya seseorang, tapi karena Allah ingin nakut-nakuti para hamba dengan peristiwa itu. Maka kalau terjadi, sholatlah kalian, sedekahlah kalian, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak perlu kita bahas karena wis kondang. Kita bahas hadis yang ada di hadapan kita. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi peristiwa gerhana matahari tersebut. Dalam Sahih Bukhari, yakni beliau meriwayatkan khutbahnya Rasulullah SAW, amma ba'du. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha. Tidak ada satu pun yang belum pernah diperlihatkan kepadaku, kecuali sudah aku lihat sekarang ini. Hatta danat minnil jannah. Sampai surga itu Allah perlihatkan kepadaku dekat sekali. Surga itu Allah perlihatkan kepadaku sangat dekat sekali. Hatta law ijtara'tu 'alaiha laji'tukum bikitafin min kitafiha. Seandainya aku berani, aku nekat, aku arepi metik salah satu buah surga. Wadanat minnin nar, dan neraka itu diperlihatkan kepadaku sangat dekat. Hatta qultu, sampai saya berkata, ayo Rob, ya Allah, maksud aku itu akan masuk neraka nanti kok dekat sekali. Saking takutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayo Rob, yani wa ana ma'ahum ya Allah, apakah aku itu harapin masuk neraka? Kok neraka itu dekat sekali kepadaku? Gitu. Yani fa idzam ra'atun, tatkala itu aku melihat seorang wanita. Hasibtu annahu qal tahdithuha hirrah. Kata Asma, saya yakin tatkala itu beliau mengatakan wanita itu dicakari oleh kucing. Disiksa oleh kucing. Qultu wa ma sya'nu hadhihi? Ngapain wanita ini dengan si kucing itu? Kalau mereka mengatakan habasatha hatta matat ju'an.
dia dulu selama hidup di alam dunia pernah menjara kucing itu sampai mati kelaparan. La at'amatha wa la arsalatha. Gak dikasih makan juga gak dilepas. Ta'kul min hashishil ard, agar bisa makan dari ya barang-barang yang ada di bumi. Kita penggal di sini dulu. Para khutbahnya belum selesai, kita penggal tengah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau itu diperlihatkan kepada beliau yang tidak diperlihatkan kepada yakni manusia-manusia yang lain. Jadi beliau itu pernah diperlihatkan bumi secara total. Jadi bumi secara total. Beliau pernah mengatakan, Zuwiya liyal ard. Bumi itu dilipat di hadapanku. Saya gimana yuk koyok lihat globo. Jadi Rasulullah SAW itu pernah melihat bumi dari ujung timur sampai ujung barat. Dari ujung timur sampai ujung barat. Ngerti ujung timur dan ujung baratnya bumi. Meskipun bumi gak ada ujung timur, gak ada ujung barat. Tapi Rasulullah itu pernah melihat bumi secara total. Zaman itu kan belum ada globo. Jadi peta bumi itu muncul pertama kali di zaman Khalifah Ma'mun. Di zaman Bani Abbasiyah tahun 200-an. Itu peta bumi 200 Hijriah. Nah di zaman Rasulullah SAW itu beliau belum ada peta bumi. Dan belum ada globo. Gitu. Tapi beliau mengatakan, Zuwiya liyal ard, bumi itu dilipat di hadapanku. Faro'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku bisa melihat ujung timurnya bumi, aku bisa melihat ujung baratnya bumi. Dan nanti kata beliau SAW, agamaku akan mencapai semua yang pernah aku lihat sekarang ini. Dan itu buktinya. Islam agama Timur Tengah. Islam agama lahirnya di Mekkah. Berkembang di Madinah. Tapi Allah mengendaki agama ini menjadi agama alam semesta. Maka tidak ada satu penjuru bumi kecuali Islam akan masuk ke tempat tersebut. Karena dahulu pernah dikatakan begitu oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, jadi beliau mengatakan, aku sekarang ini diperlihatkan surga, diperlihatkan oleh Allah neraka. Diperlihatkan oleh Allah surga, diperlihatkan oleh Allah neraka. Dekat sekali. Seakan-akan Rasulullah SAW pada waktu di atas mimbar itu, beliau sedang di dalam surga. Arepe, seandainya wani, you know, mau metik salah satu buah surga. Seandainya buah surga dipetik, you know, rasanya kayak apa ya? Tapi gak mungkin. Dan beliau juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Yani sangat dekat, menunjukkan surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Surga dan neraka itu para jemaah sekalian, sekarang ini sudah ada. Sejak Allah menciptakan alam semesta pertama kali, itu langsung Allah juga menciptakan surga, menciptakan neraka. Makanya jenengan kalau baca Al-Quranul Karim, setiap kali Allah bicara tentang surga, itu kan menggunakan bahasa fi'il madhi kalau dalam dunia nahwu. U'iddat lil muttaqin kalau bahasa surga. U'iddat lil kafirin. Surga itu u'iddat. U'iddat ini kan wis disiapno. Wis disiapno. Bahasa, ini kan bahasa nahwu ini kan ngoten toh. U'iddat wis disiapno apa surga lil muttaqin kanggone wong-wong sing takwa. U'iddat wis disiapno apa neraka lil kafirin kepada untuk orang-orang sing kafir. Surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka itu sudah tercipta. Meskipun fungsi ini nanti setelah terjadinya kiamat, setelah mahsyar, setelah hisab, setelah pembagian rapot, setelah sirat, baru ada orang masuk ke dalam surga, ada orang masuk ke dalam neraka. Tapi apa faedahnya? Kok saya sowi, kok saya ingin pun diciptakan? Apa faedahnya? Untuk memastikan dan meyakinkan bahwasannya surga dan neraka itu boten sekedar janji. Wis ada barangi. Beda loh pak. Yang janji karo wis ono barangi, karo janji belum ada barangi. Itu beda. Sampeyan sesuk nek rajin tak gawe eno oma. Tenanan opo ora. Tapi sampeyan nek rajin tak kei oma. Iki lho omae. Tapi nek rajin lho ya. Itu jelas barangi sudah ada. Jadi yang dijanjikan sudah ada. Jadi meskipun jadi Allah itu tidak akan pernah menyelisih janji. Allahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah menyelisih janji. Tapi surga sudah ada, neraka itu
sudah ada. Maka tatkala kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Quran tentang surga, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam As-Sunnah tentang yani surga, Allah menggambarkan neraka, Rasulullah menggambarkan neraka, itu bukan sekedar bayangan yang nanti akan terwujud, tapi sudah benar-benar ada wujudnya. Sudah benar-benar ada wujudnya. Tatkala Rasulullah SAW menceritakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, a'adattu li'ibadiyal muttaqin, ma la aynun ra'at, wa la udunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang bertakwa satu tempat surga yang itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbetik dalam pikiran manusia, yakni untuk orang-orang yang bertakwa. Itu barangnya sudah ada. Untuk gambarkan, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, beliau menceritakan sebuah sabda Rasulullah SAW untuk membayangkan, tapi gak mungkin bisa dibayangkan. Allah itu menciptakan 100 nikmat. Yang satu Allah turunkan di dunia. Yang 99 Allah simpan untuk alam akhirat. Dengan satu nikmat itulah semua makhluk di alam dunia sejak awal tercipta sampai hari kiamat nanti mendapatkan kenikmatan di alam dunia. Sejak zaman sebelum Adam alaihissalatu wassalam sampai nanti hari kiamat, Allah berikan kepada mukmin, yo kafir, yo orang satu dunia, oh, Allah berikan kepada jin, Allah berikan kepada jin kan hidup di dunia. Saiki ana taklim bareng jin, melok taklim. Ini hidup di dunia, kepada binatang, semuanya itu satu. Dari semua kenikmatan itu. Yang 99 Allah simpen dan Allah siapkan hanya untuk orang-orang mukmin tok di surganya nanti. Bisa dibayangkan? Ya, terserah jenengan bisa dibayangkan apa enggak. Pokoknya gambarannya itu semacam ini, semacam itu. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini memberikan kepada kita faedah penting. Dosa besarnya orang yang nyiksa binatang. Dosa besarnya orang yang nyiksa binatang. Kebalikannya berarti disyariatkannya kasih sayang kepada binatang. Hadis ini menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni diperlihatkan oleh Allah nanti yang akan masuk neraka salah satunya itu ibu-ibu. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Duai. Jadi yang dia itu menjara ngikat kucing. Nyene ono kucing itu diikat. Dalam riwayat hadis yang lain ada ibu-ibu ini jewengkel karo kucing. Ya nyolong pindang apa-apa. Pokoknya jewengkel karo kucing. Karena jengkel, kucingnya itu diikat. Dicancang. Terus gak dilepas. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Sampai mati. Lah kucing gak makan, gak minum sampai mati itu kira-kira berapa hari, Pak? 3 hari? 4 hari? 5 hari? Yuk, suwi mati ini. Sangat lama matinya. Dan itu penyiksaan. Padahal nyembelih binatang saja kita disuruh yang ternyaman. Kata beliau SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mewajibkan kita itu untuk berbuat baik dalam kondisi apapun sampai pun saat membunuh. Fa idza dzabhatum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian nyembelih, sembelihlah yang bagus. Yani fal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Kamu itu kalau nyembelih pisau ini itu setajam mungkin. Jangan pisau ini tempul ngok ngok ngok ngok. Loro kabeh. Jadi setajam mungkin. Wal yurih dhabihatahu. Jadikan binatang yang disembelih itu yurih, irohah itu nyaman. Senyaman mungkin. Ya meskipun ya sakit orang disembelih. Tapi ya tetap paling nyaman. Rasulullah SAW pernah melihat ada orang mau beleh onto. Terus dia itu ngasah pedang di depannya onto. Onto itu nangis. Ngarep dibeleh. Ini onto itu nangis. Rasulullah SAW marah sama orang itu. Apakah kamu mau membunuh dia sebelum kamu apakah kamu mau mematikan dia sebelum kamu menyembelihnya? Kasihan ini. Yang lebih kurang ajar daripada itu, waktunya Idul Adha.
arepe mbelah sapi 10. Ngono ku dijejer-jejer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sapi pertama dibelah. Sing nomor loro bariki aku. Sing nomor 10 aku sik suwi. Dia, itu pelanggaran besar. Yani perbuatan yang semacam itu, kembali kepada hadis ini, bahwa wanita ini nyancang gitu ya, ngikat menjara kucing tersebut. Setelah itu gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai mati. Sampai mati. Juga gak dilepas. Seandainya dilepas kan bisa cari yani tikus, bisa cari yani tulang, bisa cari kepala ikan, bisa cari apa, bisa lah cari-cari makan. Yani kalau memang dia dilepas, karena Allah itu kalau menciptakan makhluk mesti dikasih jatah makanan. Meskipun yani secara perhitungan akal manusiawi sulit untuk bisa dapatkan makanan. Contoh ya, Wan, cecek. Cecek itu binatang nempel dinding. Makanan nih. Makanan cecek loh. Makhluk-makhluk yang terbang, laron, kiper, apa meneh. Ya makhluk-makhluk yang terbang gitu lah. Itu seandainya cecek itu kayak menungso, sing tukang protes, paling protes itu cecek itu. Allah itu palingnya salah desain. Wong aku itu loh gak iso terbang. Lah kok malah makananku terbang semua. Tapi jatah rizki itu paten. Cecek itu nempel dinding, makanannya terbang, tetap bisa makan. Saya belum pernah dengar loh, ono cecek masuk rumah sakit karena kurang gizi. Cecek masuk rumah sakit karena kurang gizi. Kenapa? Syukur. Ini gak kaya menungso. Yang kurang syukur akhirnya gak karu-karuan. Ini. Para jamaah Allah SWT. Hadis ini. Ini hadis ini. Tegas menunjukkan. Wajibnya berbuat baik kepada binatang. Haramnya menyiksa binatang. Loh Ustaz. Lani nangkep burung. Terus ditaruh di sangkar. Apa masuk dalam hadis ini? Mboten, asalkan diparingi makan, asalkan dikasih minum. Duh, berarti boleh Ustaz? Boleh. Apa dalilnya? Siapa bisa menunjukkan dalilnya? Bahwasanya melihara burung untuk mainan, seneng-seneng, itu boleh. Boleh ya? Bukan sunnah? Boleh. Enggak sunnah. Ini boleh, sekedar boleh. Hadis? Apa? Hadis Abu Umair. Kalau istilah kami. Hadis Abu Umair. Jadi Rasulullah SAW itu kan masih punya hubungan kekerabatan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu putra dari Ummu Sulaim. Jadi Rasulullah SAW itu masih mahram sama Ummu Sulaim itu masih mahram. Hubungannya hubungan bibi. Masih mahram. Lah, beliau itu sering sowan ke sering dulinan gitulah ke keluarganya. Anas itu punya adik kecil namanya Abdullah. Abdullah ini jadi punya hobi. Apa itu? Melihara manuk kecil, burung. Ini burung. Jadi kalau tiap hari itu burungnya itu kayak mainan. Jadi kayak dulinan. Ben gak miber, itu apa itu? Apa itu? Sayapnya itu diikat. Ben gak miber. Kayak dulinan. Wis puas dulinan, masukkan sangkar. Dilepas sayapnya. Gitu lagi. Lah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke situ itu beliau gudei si Abdullah itu. Suatu hari Rasulullah datang, Abdullah itu sedih, itu murung gitu. Ini murung sedih gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nuhair?" Abu Umair, "Burungmu mana? Kok kamu sedih itu loh? Yang biasa kamu dulinan senang-senang itu loh, burungmu sekarang mana?" Itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak mempermasalahkan. Siapa tadi? Abu Umair itu mempunyai burung terkemudian ditaruh di sangkar tapi dengan catatan dikasih makan, dengan catatan dikasih minum. Karena memang yang ada di alam semesta ini untuk manfaat manusia. Manfaat manusia kan kadang-kadang manfaat dagingnya dimakan. Kadang-kadang manfaat tenaganya dipakai kerja. Kadang-kadang manfaat suarane sewenang ngeringnya no. Kadang-kadang manfaat rupane seneng kalau lihat. Jadi bolehnya boleh asalkan apa itu bolehnya boleh asalkan diramut yang benar. Yang ada dalam hadis ini bukan masalah ngikat, bukan masalah yani
apa ya, ngikat itu lah, nggak bisa kemana-mana. Yang masalah adalah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Binatang itu makhluk hidup, para jemaah sekalian, punya perasaan, gitu. Punya hati nurani, iso sedih, iso seneng. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke persawahan Madinah. Madinah itu zaman Rasulullah SAW itu area pertanian. Di kota itu area perdagangan. Kalau di zaman beliau SAW, jadi apa tadi? Itu area pertanian. Jadi itu syuruk jam 25. Area pertanian. Beliau itu ke persawahan kota Madinah. Tiba-tiba ada seekor unta itu sowan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil nangis. Unta itu mencucurkan air mata. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya, "Man sahibu hadhihin naqah?" Siapa yang memiliki unta ini? Siapa? Siapa pemiliknya unta ini? Ada seorang pemuda Ansor itu datang. "Kulo ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah pemiliknya." Maka beliau mengatakan, "Ittaqillaha fi hadhi." Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap urusan unta ini. Unta ini barusan wadul kepadaku. Barusan nyampaikan kepadaku, kalau kamu sering membebani beban-beban yang berat dan kamu kurang ngasih makan. Loh, kok ngerti? Ya ngerti loh Rasulullah. Ini sampean gak ngerti. Aku ya orang ngerti. Jadi Rasulullah SAW itu jadi memahami bahasa binatang ini. Sekali itu, bukan kayak Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman itu memang setiap harinya, setiap saatnya memahami bahasa binatang. Kalau ini beliau SAW itu, di saat itu Allah bukakan bisa memahami bahasa binatang. Di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain, anak nggak tahu. Ini di waktu-waktu yang lain, anak nggak tahu, tapi yang lahir nggak. Jadi pada saat itu saja dibukakan untuk mengetahui bahasa unta yang wadul kepada yani beliau, yani sallallahu alaihi, yani wa ala alihi wa sallam. Bahkan ada orang itu masuk surga gara-gara binatang. Masih ingat toh kebalikan dari hadis ini. Tatkala ada orang mbak-mbak nakal. Ya mbak-mbak nakal kok apa lah, terus terserah. Pokoknya mbak-mbak nakal. Karena zaman itu kan ono ya, ada aja orang nakal. Jadi ada mbak-mbak nakal. Rasulullah SAW menceritakan, dulu itu ada mbak-mbak nakal. Itu pada waktu dia jalan di padang pasir itu haus banget. Dia ketemu sumur. Zaman itu kan belum sumur bor-boran. Tapi sumur zaman itu kan, yani sumur gede itu loh, tapi bisa dituruni. Zaman itu ya, karena ada batu-batu. Yani belum pakai bis yang kayak sekarang, gak bisa dituruni, gak bisa dinaiki itu. Yani pakai ya legoan agak dalam, yani kemudian bisa diturun, bisa naik. Dia masuk ke dalam, kemudian minum. Sepuas-puasnya di dalam. Kok mentol loh? Zaman itu kan durung ono pencemaran air. Pada waktu orang tadi itu naik, di atas itu ada seekor anjing. Saking hausnya itu sampai njulur-njulurkan lidahnya makan apa yang bisa dimakan, cari air. Gak tega lihat anjing koyok ngunuku. Mbak tadi itu masuk kembali ke sumur. Maunya ngambilkan? Minum. Gak ada timba, gak ada gayung, gak ada apa. Satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk bawa air ke atas itu khuf. Tempat khuf itu sepatu. Sepatu zaman dulu dari kulit. Ini dipakai nyiduk air, itu gak tembus. Beda dengan sepatu kain, tembus kalau sepatu kain. Pakai sepatu khuf itu, kalau dipakai nyiduk air itu gak tembus. Yang jadi masalah itu, bagaimana cara naik? Yani, karena dia harus pegangan untuk bisa naik. Kalau dipegang pakai tangan kanan, pegang tangan kiri tok, untuk naik gak bisa. Pegang pakai tangan kiri tok, pegang pakai tangan kanan, gak bisa. Gak ada jalan. Akhirnya sepatu itu digigit. Sepatu itu digigit, tangan kanan, tangan kiri, pegangan pinggirnya sumur, sampai bisa naik. Kemudian diserahkan kepada anjing tersebut. Diserahkan kepada anjing tersebut, diminum. Apa kata Rasulullah SAW? Fasyakarallahu laha wadkhalahal jannah. Allah berterima kasih kepada orang itu, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Enak men. Maksudnya, Allah berterima kasih kepada orang itu. Tanda terima kasih Allah, Allah mengilhamkan kepada dia untuk bertaubat. Bertaubat dari nakalimu. Setelah dia bertaubat, lalu menjadi wanita yang salihah, lalu meninggal dunia sebagai husnul khatimah. Dan dengan dia masuk ke dalam surga. Tapi kan ujung awali,
Sumber rahmat Allah itu kasih sayang kepada binatang. Sumber rahmat Allah itu adalah kasih sayang kepada binatang. Maka hati-hati, mohon. Jadi hal-hal yang semacam itu semati. Jadi betapa banyak orang itu gara-gara satu dua amal tergelincir ke dalam jurang kesesatan. Betapa banyak orang itu dalam dengan satu dua amal Allah mengasihi sehingga dia menjadi orang yang baik sehingga dia itu menjadi orang yang baik. Baik. Kita lanjutkan. Sebentar, tinggal satu penggal. Baik. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Masih melanjutkan khutbah tadi. Wa uhiya ilayya. Dan diwahyukan kepadaku. Annakum tuftanuna fi kuburikum. Kalian nanti akan diuji oleh Allah di kuburan kalian. Mithla fitnatil masihid dajjal. Sekelas fitnahnya dajjal. Di kuburan nanti kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yu'ta ahadukum. Salah satu dari kalian itu didatangkan. Wa yuqal, lalu dikatakan, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, adapun orang yang mukmin, awil muqin atau orang yang yakin dengan syariat. Fa yaqul, lalu dia mengatakan, huwa Muhammadun Rasulullah. Orang yang kamu tanyakan itu wahai malaikat, itu Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, datang kepada kami dengan membawa petunjuk. Fa'ajabna wa amanna, kami mengabulkan. Yani seruannya, kami beriman kepadanya. Wattaba'na wa saddaqna, kami mengikutinya, kami membenarkannya. Huwa Muhammad, dia itu Muhammad. Fayuqal nam salihan. Maka jawabannya malaikat tadi, kalau begitu, istirahatlah kamu dengan tenang, wahai orang soleh. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi, kami sudah tahu kalau kamu adalah orang yang beriman sejak di alam dunia. Amal munafik awil murtab, adapun orang munafik atau orang yang kuraku monakal gitu, ahli maksiat. Fa yuqala, lalu dia dikatakan, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini. Fa yaqul, lalu dia mengatakan, la adri, aku enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya melok-melok katanya orang, aku enggak ngerti gitu. Maka kemudian dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam neraka. Para jamaah yang di alam kubur maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu keyakinan seorang mukmin itu adalah meyakini adanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu ujian kuburan. Saking kasih sayangi Allah. Saking rahmati Allah. Saking kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian dahsyat alam kubur itu pertanyaane dek bocorno. Ngalah ujian nasional. Ujian nasional bocorno ujian kriminal. Kriminal kelas berat itu. Pertanyaane dek bocorno, sak kunci jawabane dek bocorno. Ini kan pertanyaannya jelas. Merabbuka, yani wa madinuka wa man nabiyyuk, dalam hadis ini lafadznya itu yani wa ma taqul an hadzal rajul, pokoknya samalah pertanyaannya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, yani sopo nabimu. Pertanyaannya tiga itu, pertanyaannya wis bocor sejak kita bayi, yani kunci jawabane wis dibocorno, disuruh ngapalno selama hidup. Ngono ku lho masuk kuburan akeh sing ora iso. Gak bener blas bangsa yo. Seandainya ono guru punya murid, ngono terus gurune nakal, ngono. Nakal tanda kutip. Pertanyaan ujian itu dibocorno. Sak kunci jawabane dibocorno. Terus pas ujian gak iso, itu kan karek nuduk. Murid itu karek bener. Ini saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan alam kubur itu dibocorkan. Sak jawaban-jawabane dibocorno. Kemudian ada orang enggak mampu jawab itu, subhanallah. Sangat merugi. Padahal konsekuensi dari gagal dan konsekuensi dari lulus
itu besar. Nek lulus itu balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling rugi, manusia yang paling celaka adalah orang yang telah disediakan oleh Allah surga yang arduhas samawatu wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Surga itu luas. Seluas langit dan bumi. Terus kita gak duwe panggonan di surga. Gak duwe omah. Saking apa nih? Rumah kampung yang sempit, RT yang jubel loh, kadang-kadang kita duwe omah di situ. Meskipun sempit. Surga yang luas, seluas langit dan bumi. Bumi ini para sahabat sekalian, bumi itu bundar. Alam semesta itu di atasnya bumi. Yo bintang, yo matahari, yo bulan, pokoknya di sekitar itu. Alam ini ditutup oleh langit pertama. Di atas langit itu sudah alam malaikat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, dengan tamu toh, dalam peristiwa Isra Mi'raj, jadi Rasulullah SAW itu diambil oleh Jibril naik buruk. Buruk itu binatang lebih kecil dari kuda, lebih gede dari himar. Tapi binatang alam, binatang langit. Binatang lain bukan binatang bumi. Tapi gak rupanya gak wong wedok sing ayu iku mboten. Iku kurang ajar wong-wong itu. Ini. Melesat dengan kecepatan tinggi. Satu kali hentakan kaki itu mampu melesat seujung pandangan mata. Jenengan kalau lihat ke padang pasir, padang rumput, ke laut. Seujung pandangan mata. Sekali melaku sampai kono. Cepat. Begitu masuk langit. Mau masuk langit. Jibril itu alam langit. Makhluk langit. Buruk itu makhluk langit. Sehingga nek keluar masuk langit. Selaman sulumun wong omai. Kan rumai Jibril itu. Sekarang bawa makhluk bumi. Bawa Rasulullah SAW. Gak bisa masuk. Ini gak mempunyai adikat. Ini gak bisa masuk. Ini ngedok pintu Jibril. Malaikat tanya, "Kono sapa namung ning langit iki?" Ngono. Sapa? Jibril. Yani malaikat ngerti, ini enggak mungkin kalau enggak bawa makhluk lain. Sama siapa? Sama Muhammad. Sudah dikasih izin? Sudah. Dibukakan pintu langit. Krek, ngono buka pintu langit. Jibril, Buruk, Rasulullah SAW naik ke atas ketemu Nabi Adam. Langit kedua, langit ketiga, langit. Jadi langit pertama, langit kedua tambah ombo, langit ketiga tambah ombo, langit keempat tambah ombo, langit ketujuh. Surga itu seluas langit dan bumi. Kemudian pertanyaan untuk tes masuk wis dibocorno. Jawabane ngene. Wis dibocorno kuota masuk ke dalam surga tanpa batas, terus ada orang enggak iso masuk. Nek kalau masuk pesantren, masuk fakultas kan dibatasi kuota. Sing daftar wong 700, yang diterima orang 300. Itu sih ada kuotai. Lah surga itu tanpa kuota. Surga itu enggak ada kuotanya. Siapapun orang berhak masuk. Bagaimana mau dikuotakan? Wong seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Tidak ada kuota. Siapapun bisa masuk. Tapi ternyata ada orang-orang yang gak bisa masuk. Rugi yang paling rugi adalah itu. Dan itu berawal dari sini. Berawal dari pertanyaan. Yani alam. Alam kubur. Makanya dulu Al-Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala. Yani beliau itu. Kalau melihat kuburan itu. Mesti nangis. Nangis. Ditanya ke murid-murid jenengan itu loh. Pripun toh. Kalau pas moco ayat neraka, suka nangis. Pada waktu membicarakan hadis-hadis neraka, gak nangis. Lalu apa kalau di kuburan kok malah nangis? Sama murid-muridnya. Maka beliau mengatakan, iya, dari sinilah segala sesuatunya berawal. Berhasil di kuburan, yakni lulus, jawab tiga pertanyaan itu, selanjutnya gampang. Gak. Gagal jawab tiga pertanyaan itu. Selanjutnya. Ruwet. Gampang Ustaz. Apa Ustaz? Enak men. Ini. Karena di alam kubur yang jawab itu bukan mulut kita.
yang jawab itu bukan apalan kita. Yang jawab itu adalah amal perbuatan kita. Nek wong iku soleh, maka jawabannya lancar. Nek wong itu enggak soleh, maka jawabannya ini menjadi ini tidak lancar, menjadi tidak lancar. Dan itu satu masalah yang perlu untuk kita cermati, harus kita persiapkan dari sekarang. Menyiapkan 3 jawaban, tapi enggak gerpek lo ya. Tapi enggak diapalkan, dipersiapkan dengan iman dan amal soleh. Dipersiapkan dengan iman dan amal soleh. Kenapa? Untuk bisa jawab, Rabbi Allah. Untuk bisa jawab, Tuhanku adalah Allah. Berarti selama hidup harus meyakini Allah itu Tuhannya. Selama hidup harus menjalankan konsekuensi kalau dia itu adalah seorang hamba. Nek seorang hamba itu ono perintah manut, ono larangan manut. Kalau dia itu mau bisa mengatakan wadini al-Islam, agamaku adalah Islam. Maka konsekuensi sebelum kita masuk ke alam kubur, kenali Islam dan jalankan syariatnya. Agar kita nanti di alam kubur mampu ngaku agamaku Islam. Karena yang ngaku itu adalah amal. Tatkala kalau kita menginginkan di alam kubur nanti mampu menjawab kayak orang ini, kayak yang ada dalam hadis ini, huwa Muhammad, orang itu adalah Muhammad, datang kepada kami membawa keterangan, yakni kami mengabulkan yakni permintaan apa itu seruannya, kami beriman kepadanya, kami mengikutinya, kami membenarkannya. Untuk bisa ngomong ini, itu tuntunannya sejak alam dalam dunia, benar-benar iman, benar-benar membenarkan, benar-benar taat, benar-benar tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amal itulah yang nanti akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan tatkala kita itu di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang mampu melewati alam dunia ini dengan iman dan amal saleh. Sehingga kita mampu jadi untuk melewati ujian terberat yang pernah Allah persiapkan untuk manusia, yaitu ujian alam kubur yang menjadi pintu gerbang orang itu masuk ke dalam akhirat nanti insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan kita sering-sering kumpul di majelis-majelis ilmu, yakni bisa aktif dalam ibadah sebagai tanda bahwasanya kita diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Nah ini kalau ada pertanyaan pribadi setelah taklim. Ini sudah lewat Pak, masa ada yang lain. Taib, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat. Kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia.

0: Ya, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: جنوده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'in.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah. Tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batil kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yaday. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghuh. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
8: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: قدوات نبوية
11: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan duraka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
5: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan solat. Akan tetapi solatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk solat, dan bersabarlah di atas solat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
6: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
5: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
7: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
6: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
5: tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.
1: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Azkarul azan. Yaqulu misla ma yaqulu

0: الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla, qal: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi, ataituhu harwala." Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
4: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
2: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
5: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Hidayah 103,4 FM.
6: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila? Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
3: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashwasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Khalafa min ba'dihim khalaf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل إلمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada fasal yang baru, ya, setelah kita selesai dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, kita masuk pada fasal yang baru. Kata Syekhul Islam Taimiyah, faslun maka natu ahli sunnati wal jamaah baina firaqil ummah wattisafuhum bil wasatiyah, tentang kedudukan ahli sunnah wal jamaah di antara firqah-firqah umat ini, dan mereka disifati dengan al-wasatiyah, yaitu sikap tengah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah, demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah. Ibn Taymiyyah berkata, qala al-mu'allif rahimahullah, bal humul wasatu fi firaqil ummah kama anna al-ummata hiya al-wasatu fil umam. Kata Syekh Ibn Taymiyyah, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah tengah di tengah-tengah firqah-firqah umat. Sebagaimana umat Islam ini adalah tengah di antara umat-umat agama-agama yang lain. Jadi di sini ada dua pembahasan, yaitu sikap tengah Islam di antara umat-umat beragama yang lain. Terus yang lebih spesifik, sikap tengah Ahlus Sunnah di antara firqah-firqah dalam umat Islam itu sendiri. Saya ulangi, kita bicara tentang yang global, sikap tengah umat Islam di tengah-tengah Yahudi dan Nasrani. Kemudian lebih spesifik, sikap tengah Ahlus Sunnah di antara firqah-firqah yang menyimpang dalam umat Islam itu sendiri. Yang pertama saya bahas adalah tentang sikap tengah umat Islam di antara umat-umat yang lain. Ya. Baik, mungkin kita bisa bagi jadi poin, ya. Di sini adalah Al-Islam. Di sini An-Nasara, dan sini Al-Yahud. Tapi poin yang pertama yang menunjukkan sikap tengah umat Islam dibandingkan yang lainnya berkaitan dengan Al-Anbiya, ya. Sikap terhadap para nabi. Ya. Adapun Nasara, maka mereka mengangkat nabi dan orang-orang soleh sampai derajat Tuhan, hingga derajat Tuhan. Dan ini sudah Allah singgung dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha bin Maryam. Kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan seterusnya, wal masiha bani Maryam, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, ya. Adapun orang-orang Yahudi, mereka, ya, membunuhi para nabi kalau tidak sesuai selera. Kata Allah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Fafariqan taqtulun, ya. Maka sebagian kalian taqtulun. wa fariqun. Afa kullama ja'akum rasulun tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum fariqan taqtulun fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Inilah sifat orang-orang Yahudi. Setiap datang seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian sombong, sebagian kalian dustakan, ya, dan sebagian kalian bunuh, dan sebagian kalian bunuh. Luar biasa. Adapun Islam sifat tengah, yaitu ya para anbiya adalah manusia pilihan, tapi mereka bukan nabi, mereka bukan Tuhan, tapi mereka bukan Tuhan. Baik, ini yang pertama. Jadi ini menunjukkan Islam di antara dua kelompok yang berbeda. Yang kedua, terhadap Nabi Isa secara khusus, terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang Nasara mengangkatnya sebagai Tuhan, menganggapnya ya anak Tuhan atau Trinitas, atau dia adalah Allah, ya. Ya, dianggap sebagai anak Tuhan atau Trinitas, ya. Adapun orang Yahudi menganggap Isa anak zina, hasil zina, ya, maka mereka berusaha membunuh Nabi Isa. Adapun orang Islam, Isa hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, dan dia adalah seorang Nabi yang mulia. Tapi orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Kemudian yang ketiga, ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, mengangkat menjadikan makhluk ke derajat Tuhan, ya. Seperti apa? Seperti Isa, Jibril, Ruhul Kudus, dan Maryam. Ini ketiga makhluk-makhluk mulia yang diangkat sampai pada derajat Tuhan. Ya. Adapun Yahudi sebaliknya merendahkan Tuhan hingga derajat makhluk. Ya, contoh dalam Taurat mereka mengatakan apa? Contoh bahwasanya Allah, ya, berjalan di surga. Contoh Allah letih, ya, dan lain-lainnya. Letih pada hari Sabtu, istirahat pada hari Sabtu. Ini perendahan terhadap Tuhan. Adapun orang Islam bahwasanya, ya, Tuhan Maha Esa, suci dari segala kekurangan, dan tidak ada makhluk yang sama dengan Tuhan. Baik, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, bagaimana Islam di tengah antara Yahudi dan Nasrani, ya, berkaitan dengan najis. Maka orang-orang Nasrani tidak peduli dengan najis. Ya. Tidak peduli dengan najis, ya. Habis, ya, buang air kecil, tidak beristinja, lalu beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan sebagian mereka disebutkan orang-orang pendeta-pendeta mereka dahulu bangga kalau sampai tidak bersuci, sampai selama berlama-lama, berminggu-minggu, dibanggakan hal tersebut. Adapun Yahudi berlebihan dalam hal najis. Sampai di antara mereka ada yang merobek, yang menggunting bajunya kalau terkena najis. Halo, terkena najis. Islam sikap tengah ya. Islam ya, najis bisa dibersihkan dari baju. Kemudian juga ya. Yang berikutnya, yang kelima, misalnya wanita haid. Maka Nasara ya, mereka menggauli wanita haid. Menggauli wanita dalam kondisi haid. Adapun Yahudi sebaliknya menjauhi tidak boleh makan bersama, apalagi tidur bersama. Islam tengah, wanita haid tidak boleh digauli, tapi boleh disentuh ya, tidur bareng. Nabi SAW ketika Aisyah haid, Nabi SAW baca Al-Quran sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian masalah ibadah. Nasara beribadah dengan bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah tanpa ilmu. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah yang mereka bid'ahkan, yang mereka ciptakan. Maka tabanaha alaihim, yang kami tidak pernah wajibkan kepada mereka. Meninggalkan pernikahan seperti pastor-pastor, ini ibadah tanpa ilmu. Makanya Allah mensifati mereka dengan waladdallin. Dalil yang tersesat. Tersesat itu beribadah semangat tapi tidak punya ilmu. Adapun Nasara sebaliknya ya. Yahudi berpaling dari ibadah, malas ibadah, kemudian tidak mengamalkan ilmu. Maka Allah sifati mereka dengan al-maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, yaitu yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu, mereka tidak amalkan. Inilah ya Yahudi. Adapun Islam ya, beribadah dengan ilmu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya berkata, man fasuda min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Kalau ada ahli ibadah umat Islam yang rusak ya, bikin-bikin bid'ah macam-macam, maka mirip dengan ahli ibadahnya Nasara. Wa man fasuda min fuqaha'ina fa fihi syabahun minal yahud. Dan di antara kita juga ada ahli fikih tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia asal bicara menghalalkan yang haram dan sebagainya, maka mirip seperti orang-orang Yahudi. Kemudian di antaranya masalah makanan, Nasara menghalalkan apa yang diharamkan Allah seperti babi dan yang lainnya ya. Adapun Yahudi ya, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Apa yang dihalalkan. Sebaliknya, ketat orang Yahudi dalam masalah makanan. Ini sudah saya cerita balik sering ya. Kaum muslimin hanya menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Oleh karenanya saya pernah cerita ketika saya ke Eropa, sebagian kawan kerja di rumah sakit Yahudi ya, maka ketat ya. Di sana ada kulkas khusus orang Yahudi. Barang siapa orang non-Yahudi taruh barang dalam kulkas tersebut, kulkasnya semua dibuang. Tidak boleh dimakan lagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Terkontaminasi dengan makanan orang luar. Mereka ketat sekali. Mereka juga kalau ingin ada daging punya tempat pemotongan sendiri, ikan sendiri. Kalau satu meja di situ potong daging dan ikan, haram semuanya. Mereka ketat. Makanya ada teman saya Muslim, kerja sama orang Yahudi. Ini dikasih makanan sama temannya orang Yahudi, bosnya. Teman saya bilang, ini halal atau haram? Maka orang Yahudi tersebut tersinggung. Kata dia, kami lebih ketat penghalalannya daripada kalian orang Islam. Jadi mereka berlebihan dalam masalah makanan. Sampai ada yang halal diharamkan. Apa yang halal diharamkan oleh mereka. Terakhir masalah nasakh. nasakh ayat atau hukum. Kalau Nasara, pendeta-pendeta mereka boleh menasakh hukum, hukum-hukum kalau ada maslahat. Ya, dan ini terjadi berapa kali mereka mengadakan pertemuan-pertemuan majma' pertemuan mereka, akhirnya mereka menimbulkan hukum baru. Ya. Adapun Yahudi mengharamkan nasakh. Oleh karenanya, mereka mengingkari Nabi Isa, di antaranya apakah Nabi Isa datang untuk merubah hukum Taurat, mendukung hukum Taurat tapi sebagian dirubah. Wali uhillalakum ma hurrima alaikum, untuk menghalalkan apa yang diharamkan bagi kalian. Mereka tidak mau terima nasakh. Mereka tidak mau menerima nasakh. Adapun Islam, ya boleh nasakh. Boleh nasakh. Tapi hanya Allah. Hanya Allah atau Rasul. Ya, atau Rasul yang menasakhkan. Tidak semua orang. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami nasakhkan, kami akan ganti yang semisal atau lebih baik. Makanya Allah bantah orang Yahudi, orang mengatakan kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzila Taurat. Dulu banyak yang halal bagi Bani Israel, kemudian Israel mengharamkan, dia menasakhkan hukumnya buat dia sendiri sebelum turun Taurat. Jadi nasakh itu sudah terjadi sebelum turun Taurat. Inilah gambaran sederhana. Ini baru kita mengadakan perbandingan antara Islam Nasara dengan Yahudi, karena inilah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Adapun kalau kita bicara agama-agama lain, tentu lebih banyak lagi perbandingannya, tapi kita cukupkan untuk menjelaskan bahwasanya inilah bagaimana wasatiyah, sikap tengahnya umat Islam dibandingkan Yahudi dan Nasara dalam berbagai macam perbandingan. Selanjutnya kita akan masuk pada sikap tengah Ahlus Sunnah dibandingkan firqah-firqah yang lainnya. Tolong dihapus foto dulu, baru dihapus. Baik, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Ahlul Ifrat, Ahlul Tafrit. Ini yang meremehkan, ini yang berlebihan. Ini adalah sikap tengah. Tapi ada beberapa poin yang akan kita singgung di sini. Di antaranya ada sekitar 10 poin. Yang pertama tentang sikap terhadap, yang pertama tentang sifat-sifat Allah, ya, sifatillah wa asma'ihi, itu sifat-sifat, ya. Maka kita tahu di sini ada ahlul ifrat berlebihan, namanya musyabbihah, yaitu yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, kami tidak bisa memahami sifat-sifat Allah kecuali dengan menyamakannya dengan makhluk. Dulu ini pernah ada, tapi sekarang sudah tidak pernah kita dengar, ya. Tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, duduknya Allah seperti duduk, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk misalnya. Ini dulu ada, tapi sekarang sudah saya tidak pernah dengar lagi. Tapi masih tercatat pemikiran mereka dalam buku-buku makalat, buku-buku yang mengumpulkan tentang firqah-firqah Islamiyah. Ya. Kemudian yang sebaliknya adalah Mu'attilah. Mu'attilah itu yang menolak atau mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, mereka banyak, ya, sudah sering kita bahas, ya. Di antaranya Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, ya. Ini ada apa? Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah. Kemudian Kullabiyah. Kemudian Asy'ariyah. Kemudian Maturidiyah. Jadi yang berkumpul mereka seluruhnya. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ta'til, tasbih, ta'wil, tahrif, ta'rif ya. Ta'til, ta'til, tasbih, ya, kemudian apa? Tahrif ya. Baik. Ini yang pertama. Ini sudah sering kita bahas dalam syarah akidah wasithiyah. Adapun poin yang kedua tentang af'alullah. Ini berkaitan dengan takdir. Af'alullah. Itu berkaitan dengan juga af'alul ibad. Ya. Maka di sini ada yang berlebih-lebihan, yaitu yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan hamba. Semua yang terjadi adalah perbuatan Allah. Berlebih-lebihan dalam menetapkan perbuatan Allah. Di sini ada beberapa model ya, yang disebut dengan Jabriyah. Di sini ada Al-Jabariyah. Dan ini ada yang gulat, Jabariyah, dan ada namanya yang Jabariyah biasa ya. Di sini seperti Jahmiyah, ini Jahmiyah. Di sini ada Asy'ariyah. Yang secara zahirnya dia tidak Jabariyah, tapi secara batin dia Jabariyah. Insya Allah nanti kita akan bahas dalam masalah takdir ya, sehingga adapun Jahmiyah mengatakan manusia itu tidak bisa melakukan, tidak punya kehendak. Dia seperti buluh yang ditiup oleh angin, berjalan dengan sendirinya tanpa punya kemampuan sama sekali. Ya, tanpa punya kemampuan sama sekali. Dan Jabariyah itu seakan-akan kita terpaksa. Seakan-akan kita ini bergerak terpaksa semuanya. Kita begini semuanya yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jabariyah yang batiniyah itu Asy'ariyah, secara zahirnya dia mengatakan makhluk punya kehendak, punya kudrah, tetapi kudrahnya tersebut ghairu mu'athirah, tidak punya pengaruh. Dan insya Allah kita akan bahas pada pembahasan secara khusus tentang masalah takdir. Adapun Mu'tazilah ya, menyatakan bahwa af'alul ibad, perbuatan hamba, di luar dari af'alillah, dari kehendak Allah dan perbuatan Allah. Maka ini disebut dengan qadariyah. Qadariyah ya. Qadariyah sebagaimana pernah kita singgung, ada gulatul qadariyah dan ada qadariyah mu'tazilah. Ini juga berbeda. Adapun ahlu sunnah mengatakan, menetapkan af'alil ibad, perbuatan hamba, berdasarkan kehendak dan kudrah hamba, tetapi di bawah kehendak Allah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, ini masalah yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, al-wa'ad wal-wa'id. Yang ketiga, ya, al-wa'ad wal-wa'id. Yaitu masalah janji dan ancaman. Di sini juga, ahlu sunnah wal jamaah bersifat tengah. Yang berlebih-lebihan, yaitu pelaku dosa besar, ya. Pelaku dosa besar, ya, adalah apa namanya, di neraka jahanam, atau pelaku dosa besar sempurna imannya seperti iman Jibril. Dan ini adalah pendapat Murji'ah ya. Dan Murji'ah ada bermacam-macam. Insya Allah nanti akan kita bahas ya. Adapun Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar ya di neraka Jahannam kekal ya, kekal di neraka kekal. Adapun Ahlu Sunnah bahwasanya pelaku dosa besar ya, pelaku dosa besar terancam dengan neraka, dengan neraka, tetapi dia di bawah kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak memaafkan, maka Allah maafkan. Jika Allah berkehendak, Allah maafkan. Ya. Dan namanya Al-Asma, berkaitan dengan Al-Asma. Asma itu berkaitan dengan nama. Nama pelaku dosa besar. Namanya apa? Ya. Al-Asma. Pelaku dosa besar menurut Murji'ah, pelaku dosa besar, besar namanya mukmin kamilul iman. Mukmin kamilul iman, yaitu sempurna imannya. Mukmin sempurna imannya. Karena bisa demikian nanti akan kita bahas insyaallah taala ketika kita membahas masalah Murji'ah dan Khawarij. Adapun pelaku dosa besar menurut Khawarij adalah kafir. Menurut Mu'tazilah adalah fi manzilah baina al-manzilatain, yaitu di antara satu di antara dua kedudukan, yaitu antara mukmin dan kafir. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Apakah dia mukmin? Jawabannya tidak. Kata Mu'tazilah, antara mukmin dan kafir. Mereka menamakan pelaku dosa besar dengan manzilah bainal manzilatain, yang buat mereka akhirnya menyempal dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Khawarij kafir, tetapi meskipun mereka menamakan tidak mukmin tidak kafir, tempatnya juga di neraka Jahannam. Adapun pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah terancam dengan neraka Jahannam. Adapun orangnya pelaku dosa besar disebut dengan mukmin naqisul iman. Iman, yaitu kurang imannya, kurang iman, kurang iman. Kita bagaimana? Bedanya gimana? Kalau kita mensifati, kita tahu orang pelaku dosa besar adalah naqisul iman, maka kita tidak boleh membenci dia secara total, karena dia bukan kafir. Dia masih mukmin, cuma imannya kurang. Kita benci dia dari kemaksiatan yang dilakukan, tapi kita cinta kepadanya dari sisi iman yang dia miliki. Itulah penerapan al-wala wal-bara. Beda kalau kita menganggap kafir, ya sudah, berarti kita enggak ada mencintainya, karena dia kafir. Baik, yang kelima ya, tentang ashabu Rasulillah, para sahabat ya, para sahabat. Maka di sana ada yang berlebihan seperti Syiah ya, mengangkat sebagian sahabat, mengangkat sebagian sahabat seperti Ahlul Bait, Ahlul Bait pada derajat yang sampai pada derajat Tuhan. Demikian juga imam-imam ya. Sementara Khawarij ya, ini Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Kita sebagai kita ketahui, tatkala Muawiyah dan Ali berperang ya, dalam perang Siffin, maka Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah, mengkafirkan seluruh yang sepakat dengan mereka, dikafirkan oleh Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sahabat orang-orang termulia, namun mereka bukan maksum, namun mereka tidak maksum. Ya, tidak maksum, ya. Sebaliknya di sisi lain orang-orang Syiah ya, Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat, kecuali mengkafirkan seluruh sahabat kecuali segelintir. Ada yang bilang 4, ada yang mengatakan 19. Tapi rata-rata semuanya kafir, di antaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya mereka kafirkan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak, para sahabat orang termulia karena mereka yang menukil agama kepada kita. Namun kita tidak berlebihan kepada mereka karena mereka tidak maksum, ya. Taib. Yang berikutnya tentang masalah awliya Allah, wali-wali Allah. Ya. Wali-wali Allah menurut sebagian sufi yang ekstrim, bahwasanya wali harus maksum. Sehingga wali bikin apa saja mereka tidak berani menyalahkan. Dan ini sebenarnya ketularan daripada Syiah. Ini apa, ngambil dari akidah Syiah. Karena akidah Syiah yang menganggap kita orang Islam yang bilang maksum cuma Nabi SAW. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Malik, semua tidak ada yang maksum. Imam Malik berkata, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahibi hadzal qabr." Semua orang boleh diambil perkataannya, boleh dibuang kecuali Nabi SAW. Orang Syiah punya yang maksum selain Nabi. Yang maksum selain Nabi apa? Imam-imam mereka. Imam 12, Imam Ali bin Abi Talib, Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib, Imam Ali Zainal Abidin, kemudian nanti Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kadhim, dan seterusnya sampai Imam 12 semuanya maksum. Tapi mereka membatasi kemaksuman kepada imam-imam mereka. Nah, datang orang-orang sufi yang terpengaruh dengan maksum selain Nabi, mereka mengatakan wali-wali juga maksum. Ya. Bahkan yang merendahkan mengatakan, sufi, sebagian sufi ya, wali Allah, orang gila bisa jadi wali, kata mereka. Orang gendeng, ya. Gendeng, bisa jadi wali. Kata mereka apa, wali majdzub, ya. Subhanallah. Ini penghinaan terhadap para wali. Wali Allah, ala inna awliya Allahi, la khawfun alaihim wa lahum yahzan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, orang wali-wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Sementara mereka bagaimana beriman bertakwa? Sementara orang gila aja tidak boleh, tidak sholat. Sholat mereka tidak diterima. Kenapa? Majnun. Maka aneh di zaman sekarang ini ada orang-orang menganggap orang gila sebagai wali. Sesungguhnya yang gila siapa? Walinya yang gila atau yang menganggap mereka menjadi wali? Ini penghinaan terhadap wali-wali Allah. Bagaimana orang mau jadi wali Allah, berusaha, berjuang, gila jadi wali Allah. Ini enggak benar ya. Adapun Ahlus Sunnah, wali Allah adalah orang mulia, namun tidak maksum. Namun tidak maksum. Kemudian di antaranya masalah karamah. Yang keenam, karamatul awliya, karamah para wali, karamah. Maka ada sekelompok yang menolak karamah, mengingkari adanya karamah, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Adapun sebagian orang berlebih-lebihan dalam karamah, sehingga ya ada ritual khusus untuk mencari karamah untuk sakti dan lain-lainnya. Ya, adapun Ahlus Sunnah meyakini ada karamah, namun karamah anugerah dari Allah dan tidak bisa dipelajari secara khusus. Tapi ini di antara hal-hal yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya, ya. Kalau kita

menganggap Nabi sudah expire. Ya, maksudnya expire, maksudnya apa? Ajarannya sudah tidak perlu lagi, karena itu berlaku pada 1400 tahun yang lalu. Adapun Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah, Nabi maksum, tapi dia hamba Allah. Hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh disembah dan ekstrim berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah secara garis besar, ya, di mana Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan balhum alwasatu fi firqil ummah. Ahlus Sunnah itu adalah tengah di antara firqah-firqah umat Islam. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat Islam adalah tengah di antara umat-umat yang lainnya. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, fahum wasatun fi babi sifatillahi baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Dan mereka bersikap tengah, ya, tentang sifat-sifat Allah di antara ahlu ta'til, para penolak sifat, yaitu al-jahmiyah, dan di antara ahlu tamthil yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, yaitu al-musyabbihah. Kemudian juga beliau berkata, wahum wasatun fi babi af'alillah. Dan mereka, ahlu sunnah, adalah tengah dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, bainal jabariyah wal qadariyah, bainal jabariyah dan al qadariyah, ya, sebagaimana kita singgung tadi. Nanti insyaallah akan datang penjelasan secara panjang lebar. Kemudian wa fi babi waidillah bainal murji'ah wa bainal waidiyah minal qadariyah wa ghairihim. Berkaitan dengan ancaman Allah, bab ancaman Allah, maka mereka di antara murji'ah, alusunnah berada di antara murji'ah, dan di antara waidiyah, yaitu orang-orang yang menerapkan ancaman Allah seperti Qadariyah dan Khawarij. Jadi kalau Murji'ah, ini poin yang ketiga, pelaku dosa besar, sempurna imannya, ya, sehingga mereka tidak terkena ancaman karena mereka sempurna iman. Sebaliknya, Al-Wa'idiyah seperti Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar di neraka Jahannam kekal selama-lamanya. Kemudian mengenai Asma'ul Iman wad-Din. Wa fi babi asma'il iman wa din, ini mengenai nama pelaku dosa besar, bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji al jahmiyah. Adapun mu'tazilah dan khawarij, mu'tazilah khawarij, maka khawarij menamakan pelaku dosa besar dengan kafir, adapun mu'tazilah menamakan pelaku dosa besar dengan fi manzilah bainal manzilatain. Bukan mukmin juga kafir, tapi antara mukmin dan kafir. Adapun murji'ah, maka mereka menamakan pelaku dosa besar dengan mu'minun kamilul iman, orang iman yang sempurna imannya. Adapun ahlus sunnah di tengah-tengah, pelaku dosa besar disebut orang beriman, tetapi pelaku dosa besar iman, masih beriman, tetapi naqisul iman, imannya kurang. Atau dikatakan dia beriman dari sisi imannya, dan dia fasik dari kefasikannya, daripada maksiat. Kemudian berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidhah wal khawarij. Adapun sahabat Rasulullah sallallahu antara rafidhah dan khawarij. Rafidhah dari sisi Ahlul Bait, mereka mengagungkan Ahlul Bait berlebih-lebihan, ya, sampai di antara mereka ada yang menganggap Ahlul Bait maksum, atau di antara mereka yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana kalau kita baca dalam buku mereka Usulul Kafi, bahwasanya imam-imam kita mengetahui hal gaib, mengetahui kapan mereka mati, dan mereka mengangkat Ahlul Bait seperti Tuhan-Tuhan, ya. Sifat-sifat Tuhan ada pada imam-imam mereka. Sementara Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ya. Khawarij ketika dalam perang Siffin mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah, ya. Dan mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Dari sisi mengkafirkan seluruh para sahabat, maka Khawarij sama dengan Syiah, mengkafirkan seluruh sahabat kecuali segelintir, ya. Ada yang bilang 4 orang, yang mengatakan 19 orang paling banter. Adapun dari sisi Ahlul Bait, Rafidhah berlebihan terhadap Ahlul Bait, Khawarij sebaliknya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Ahlus Sunnah, sahabat orang mulia namun mereka tidak maksum. Dan selanjutnya inilah tadi perbedaan-perbedaan yang menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah adalah wasat, adalah tengah di antara firqah-firqah yang ada. Nanti akan semakin jelas kalau kita mempelajari secara detail. Perhatikan, adapun mengenai wali-wali Allah, ada sufi yang ekstrim mengatakan wali harus maksum. Saya sebutkan tadi, ini adalah import dari akidah Syiah, terpengaruh akidah Syiah, terkontaminasi dengan akidah Syiah. Adapun orang sufi, sebagian merendahkan wali-wali, mereka mengatakan orang gendeng, orang gila bisa jadi wali. Mereka namakan wali majdzub, ya. Sekarang saya kasihan melihat wali seperti itu, ya. Harusnya dia di, malah di, inilah dia, padahal dia gila, kasihan, harusnya

0: Kasihan ya. Yang enggak tahu yang gila walinya atau orang-orang yang menganggap dia sebagai wali. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan Jumat depan bismillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, demikian surah Az-Zumar, suara dari Syekh Ibrahim Al-Jibrin Hafizahullah Ta'ala. Yang baru saja kita dengarkan tilawatil Quran, suara dari Syekh Ibrahim Al-Jibrin Hafizahullah yang membacakan surah Az-Zumar. Sebelumnya kita dengarkan tadi kajian serial di kesempatan siang hari ini, kajian bersama Abu Abdul Mohsin, Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA, Hafizahullah Ta'ala. Syarah Akidah Wasitiyah, yang tadi kita dengarkan sebelum surah Az-Zumar adalah pembahasan yang ke-44 dari Syarah Akidah Wasitiyah, yaitu aswaja adalah ummatan wasata. Ahlussunnah wal Jamaah adalah umat yang di tengah-tengah. Itu dia pembahasan yang ke-44 dari kajian serial Syarah Aqidah Wasithiyah disampaikan oleh Abu Abdul Mohsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan coba bacakan beberapa informasi kajian terbaru. Yang pertama, informasi kajian terbaru untuk malam nanti. Baik, kajian nanti malam di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Malam ini pembahasan fikih muamalah yang diambil dari kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan lanjutan dari bab Al-Luqatah atau Barang Temuan bersama Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian umum malam ini, kajian Bangta Maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian malam hari ini bersama Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, beliau akan melanjutkan pembahasan kitab fikih muamalah yang diambil dari kitab Mulakhasul Fikih. Fikih muamalah bagian dari pembahasan kitab Mulakhasul Fikih. Mulakhasul Fikih adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan nanti malam insyaallah akan melanjutkan bab Al-Luqatah atau Barang Temuan. Demikian informasi kajian malam ini Ba'da Maghrib dari Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Sedangkan besok kajian rutin Ba'da Subuh. Kajian dari Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu besok pagi Kamis Ba'da Subuh kajian Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Pembahasan masih tentang manasik haji, kitab yang ke-24. Besok pagi Kamis Ba'da Subuh insyaallah akan dilanjutkan pembahasan manasik haji, kitab yang ke-24. Pada bab yang ke-211, hadis-hadis tentang barang siapa yang tidak melaksanakan sholat subuh bersama imam di Muzdalifah. Bab yang ke-212, hadis-hadis tentang talbiyah di Muzdalifah. Bab yang ke-213, hadis tentang waktu berangkat dari Jami'in atau Muzdalifah. Ikuti dan hadiri kajiannya setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh. Untuk itu besok insyaallah kajian ini akan dilanjutkan Kamis pagi Ba'da Subuh bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Demikian dua buah informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kajian rutin malam ini di Masjid Umar bin Khattab V. Ya, info terbaru kita dapatkan untuk kajian Ba'da Maghrib. Malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib. Kajian yang seharusnya diisi oleh Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizullah Ta'ala diliburkan. Untuk malam hari ini kajian diliburkan. Kajian Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib malam hari ini diliburkan. Demikian informasi kajiannya. Ya, kajian yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Abdurrahman KKN LCMH Hafizallahu Ta'ala, pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim atau Adab-adab dalam Menuntut Ilmu. Baik, demikian informasi dari Masih Umar bin Khattab Delima. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Kajian rutin malam ini di Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Furqan Air Dingin, ada kajian rutin. Yang pertama, kajian untuk malam ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib. Kajian diisi oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala. Ya, kajian malam hari ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan, Air Dingin. Kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah Ta'ala dalam penjelasan kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Sebuah kitab karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Al-Furqan, Air Dingin, kajian rutin. Ya, taib, satu saja untuk info dari Masjid Al-Furqan, Air Dingin. Demikian untuk kajian malam ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Al-Furqan yang berlama di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR, Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin muslimah, jangan lewatkan esok pagi ada info kajian dari relawan Umahat RJ. Kajian khusus muslimah di Masjid Ar-Raudatul Jannah rutin diadakan majelis taklim ibu-ibu setiap Kamis pagi. Insyaallah dimulai sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Silakan bagi ummahat, al-akhwat, ibu-ibu dan saudara-saudari muslimah. Untuk besok Kamis pukul 9 pagi sampai dengan selesai, insyaallah yang mengisi kajian untuk antuna adalah Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspri Rahmat Azai MA. Hafizahullah Ta'ala, salah satu Dewan Syuro RJIC atau Raudatul Jannah Islam Center. Beliau akan membawakan kajian rutin untuk umahat ini dengan pembahasan adab lambang kebahagiaan, kumpulan adab-adab yang indah dan akhlak yang mulia. Ya, kajian rutin untuk besok buat antuna yang mengisi kajian adalah Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizahullah, salah satu Dewan Syuro RJIC. Beliau akan membawakan kajian rutin beliau, yaitu kitab Adab Lambang Kebahagiaan, sebuah kitab yang berisi kumpulan adab yang indah dan akhlak yang mulia. Demikian informasi kajian rutin dari Masjid Raudatul Jannah, kajian khusus muslimah setiap Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan rutin juga kita relay di frekuensi 103.4 FM bagian tuna, ibu-ibu dan saudari muslimah yang berhalangan hadir, silakan didengarkan kajian muslimah ini dari Radio Hidayah FM Pekanbaru atau juga dari RJTV, media sosial resmi dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Rangkuman informasi Tablik Akbar bersama ya pakar ekonomi syariah, yaitu Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizahullah Ta'ala. Sebelum kita bacakan informasi perjalanan beliau di kota Pekanbaru dan sekitarnya, satu lagi informasi untuk kajian rutin ya, malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib dari Masjid Jami' Al-Badar. Dari Masjid Jami' Al-Badar untuk nanti malam kajian bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala, pembahasan keadaan manusia setelah kematian. Keadaan manusia setelah kematian. Sebuah kitab karya dari Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-Asya'si. Ya, kajian malam ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib, kajian bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA, Fizahullah Ta'ala, pembahasan kitab keadaan manusia setelah kematian. Sebuah kitab karya dari Syekh Khalid bin Abdurrahman Asy-Sya'i, Rahimahullah Ta'ala. Kajian malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Jami Al-Badar Jalan Jos Sudarso nomor 74 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada informasi untuk kajian di Kota Pekanbaru bersama pakar muamalah kontemporer Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA hafizahullah taala. Dimulai pada hari Rabu. Ya, hari ini Rabu nanti malam ada kajian tabligh akbar bersama beliau di Masjid Imam Abu Daud di Kulim Imat atau Masjid Imam Abu Daud Kulim dengan judul Pedagang yang Jujur. Malam ini kedatangan Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA Fizahullah Ta'ala di Kota Pekanbaru dan sekitarnya dimulai dengan tablik akbar malam nanti Rabu malam Kamis ba'da maghrib. Beliau akan mengisi tablik akbar di Masjid Imat atau Imam Abu Daud Kulim dengan tema Pedagang yang Jujur. Ikuti dan hadiri tablik akbar beliau nanti malam ya, Rabu malam Kamis ba'da maghrib, bertempat di Masjid Imam Abu Daud atau Imat Kulim, Pekanbaru, dengan tema Pedagang yang Jujur. Kemudian dilanjut pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026. Kajian Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib. Tabligh akbar di Masjid Umar bin Khattab bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA, Fizallahu Ta'ala, yang bertema Tauhid dalam Bermuamalah. Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, tabligh akbar bersama Dr. Erwandi Tirmizi MA Hafizallahu Ta'ala di Masjid Umar bin Khattab Delima dengan judul Tauhid dalam Bermuamalah. Berikutnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada di hari Sabtu ba'da maghrib. Sabtu malam Ahad ba'da maghrib beliau akan mengisi kajian di Masjid Al-Husna Marpoyan dengan tema teladan dari Abdurrahman bin Auf. Ya, pada hari Sabtu malam Ahad ba'da maghrib beliau akan mengisi tabligh akbar di Masjid Al-Husna Marpoyan. Masjid Al-Husna yang berada di depan kampus UIR ya. Masjid Al-Husna yang berada di depan kampus UIR. Tabligh akbar bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA fizallahu taala Sabtu malam Ahad. Ya, akhir pekan ini Sabtu malam Ahad ba'da maghrib tabligh akbar di Masjid Al-Husna yang berada di tepi jalan yang berada di depan kampus UIR ya. Jalan Kaharudin Nasution Marpoyan. Untuk tabligh akbar beliau di Masjid Al-Husna yang berada di depan kampus UIR Jalan Kaharudin Nasution Marpoyan dengan judul Teladan dari Abdurrahman bin Auf. Dan ditutup dengan tabligh akbar di hari Ahad. Tabligh akbar di hari Ahad. Beliau akan mengisi tabligh akbar di Masjid Usamah bin Zaid di Komplek Pondok Pesantren Al-Irsyad Cabang Riau. Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau di Jalan Lintas Pekanbaru Kuantan Singingi atau Kuansing. Ya, Masjid Usama bin Zaid yang terletak di dalam Komplek Pekarangan Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau. Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA Fizahullah Ta'ala akan menyampaikan tabligh akbar di hari Ahad pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kali ini pembahasannya lebih spesifik dengan meninjau dengan kacamata syariat bagaimana tentang AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang sekarang sangat marak di gadget atau media sosial ya, yaitu AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Bagaimana AI ini ditinjau dari syariat, Insyaallah akan disampaikan oleh pakar muamalah kontemporer Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizullah Ta'ala dalam tablik akbar beliau di Masjid Usamah bin Zaid. Masjid Usamah bin Zaid ini terletak di Komplek Pekarangan Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi ya, kunjungan sekaligus tablik akbar ya yang disampaikan oleh guru kita pakar muamalah kontemporer Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizullah Ta'ala. Ya, mari hadiri menuntut ilmu dan menghidupkan sunnah di Pekanbaru dan sekitarnya. Demikian tadi sudah kita bacakan info-info kajian tersebut. Mulai dari hari Rabu hari ini, insyaallah nanti malam akan dimulai dari Masjid Imad atau Imam Abu Daud Kulim. Dan ditutup dengan tablik akbar di hari Ahad pagi ya di Masjid Usamah bin Zaid. Di Komplek Ponpes Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau. Ya, Masjid Usamah bin Zaid ini di Masjid di Komplek Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau yang berada di Kampar Kiri ya, Jalan Lintas Pekanbaru menuju ke Kuantan Singingi. Silakan hadiri ya. Kaum muslimin dan muslimah, mudah-mudahan kita bisa mengupas pembahasan yang begitu bagus-bagus, yaitu tentang AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian tentang pedagang yang jujur, tauhid dalam bermuamalah atau berdagang, sudah halalkah jual beli kita? Ada juga diklat muamalah bersama beliau. Dan juga ada kajian beliau tentang teladan dari Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, pebisnis yang ulung dan pebisnis yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan untuk salat fardu Asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk salat fardu Asar di sore hari ini jatuh pada formasi pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan nanti insyaallah ba'da salat fardu Asar tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirat.

0: banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360.000 tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
6: salat. Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilang jam kuning udara Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يفعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya, para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di masa yang hampir seluruh sisi kehidupan kita untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari bersinggungan dengan sebuah dosa besar. Sebuah dosa besar yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, "Ma wajadtu fil Qur'ani dzanban a'zam min ayyudkhila ar-rajulu fi jawfihi riba." Saya tidak pernah menemukan dalam Al-Qur'an setelah beliau bolak-balik dosa yang lebih besar yang dimasukkan oleh seorang manusia ke dalam perutnya daripada riba. Disitir oleh Al-Qurtubi perkataan Imam Malik ini ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ jika kalian tidak berhenti dengan melakukan riba, sungguh kalian mengumumkan perang melawan Allah dan melawan Rasulnya. Pernah terbayangkah oleh kita seorang manusia yang kerdil? Tidak ada sepersekian perbandingannya dengan makhluk Allah yang lain. Sekarang dia perang melawan Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar tersebut. Apa akhir daripada sebuah peperangan yang musuh dilawannya adalah Allah dan Rasulnya? Dan dosa dari perbuatan riba dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Dari mana ini datangnya? Bukankah kita mengatakan, saya memberikan kebaikan kepada orang yang meminjamkan uang kepada saya. Dia telah meminjamkan uang kepada saya jumlah sekian. Dan uang ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan ini sebuah kebutuhan yang sangat penting. Lalu kemudian, saya berikan imbalan. Kenapa saya dikatakan sama dengan dosa berzina 36 kali? Kemujizatan dari sabda Rasulullah SAW ini diketahui sekarang oleh orang-orang dari para pakar ekonomi mengatakan bahwa penyebab utama dari inflasi tersebut adalah riba yang dilakukan oleh perorangan dan lebih dari itu seorang lembaga usaha. Dalam hitungan matematikanya, bila masyarakat memberikan, menyimpan dananya dalam bentuk deposito di sebuah lembaga riba. Lembaga riba ini menjanjikan untuk dia 5% dari pertambahan uangnya. Dari mana 5% ini diambilkan oleh bank itu? Diputarnya lagi dalam bentuk memberikan pinjaman ini kepada para pengusaha. Maka pengusaha harus membayar riba yang lebih besar lagi, 11%. Kemudian ini barang dan jasa didistribusikan kepada khalayak ramai. Khalayak ramai distribusikannya dan mendapatkan barang dan jasa yang sudah ada pertambahan riba sebanyak 10% lebih. Kemudian, menurut hitung-hitungannya, sampai 23% dari nilai barang yang dari awalnya dari riba tersebut dengan pinjaman modal riba, 23% dari nilai barang tersebut dan jasa itu adalah untuk menutup riba. Maka seorang yang fakir miskin, seorang yang mendapatkan harta yang dengan halal, lebih baik, ketika memenuhi kebutuhannya, 1/4 dari nilai barang dan jasa tersebut untuk membayar riba dari tangan orang ke orang ini. Panjangnya tangan riba ini, mulai dari nasabah yang menyimpan dana deposito, pihak lembaga tersebut, pengusaha ini, belum lagi distributornya sampai kepada rakyatnya ini. Maka subhanallah, kezaliman ini lebih daripada menzalimi dosa 36 berzina jelas sekali. Belum lagi bunga ini menyebabkan inflasi. Bunga riba ini menyebabkan inflasi dan para ekonom konvensional riba tersebut mengakui ini. Mereka mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah selesai dari krisis dan inflasi selagi di situ masih ada bunga riba. Lihat kezalimannya. Jangan pernah berpikir bahwa saya hanya menyimpan dana saya di bank konvensional itu untuk keamanan, untuk jaminan masa depan, mendapatkan pertambahan sedikit. Jangan sampai di sana berpikir. Lihat ratusan juta orang yang megang mata uang yang sistem moneternya dikelola dengan riba ini mengalami penyusutan uangnya. Seseorang yang berusaha bekerja keras mengumpulkan uang per bulan. Setelah terkumpul selama 10 tahun, nilainya mungkin tidak cukup setengah dari nominal yang ada pada waktu dia mengumpulkan. Kalaulah maling di dalam Islam dipotong tangannya, dan jelas ini malingnya, Tapi bagaimana dengan inflasi tadi? Makanya, dosa yang besar ini diberikan oleh Allah dan diberikan ancaman ini oleh Rasulullah SAW agar kita berhenti dari melakukan riba ini. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pantaslah Allah memberikan sanksi bagi pelakunya. Faula wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah mengetahui dosa riba tersebut dan mengetahui bahwa ini sebuah riba yang diharamkan, faulaika ashabun nar, merekalah ashab para penghuni neraka. Khalidun, kekal mereka di dalamnya. Para ulama menafsirkan ayat ini maksud dengan kekal lama mereka di sana. Ada juga menafsirkan ini adalah untuk orang kafir yang kembali menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari penafsiran para ulama ini, yang jelas Allah mensifati mereka dengan ashabun nar dan lama mereka di dalam neraka. Sering ada yang bertanya, seberapa lama saya masih boleh untuk melakukan riba ini? Jawabannya, ingat ayat ini dan camkan dalam diri Anda dan bertekadlah seberapa lama Anda kuat dibakar dalam api neraka Allah. Tidak kuat sesaat, berhentilah dari riba, mulai dari saat mengetahui Allah mengharamkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya, membimbing kita untuk menjauhi dan meninggalkan, bertaubat dari dosa-dosa riba ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن. قال الله تعالى:
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أولئك هم المضعفون.
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah ar-riba, yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memberlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Jabir bin Abdullah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu akil ar-riba wa mukilahu wa shahidayhi wa katibah." Allah melaknat menjauhkan seseorang tersebut dari rahmatnya, orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya.
1: Waqala hum sawaun, mereka semua itu sama-sama berdosa.
3: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba-dikit? Riba semuanya besar.
1: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam. Ini adalah ainur riba. Riba 100%.
4: Ini riba yang paling ringan dosanya. Itu bagaikan seorang laki-laki yang tega menzinahi ibu kandungnya sendiri. Coba Anda bayangkan. Coba Anda pikirkan. Kuasakah Anda untuk menggambarkan seberapa kaku hati lelaki tersebut? Seberapa kejamnya manusia tersebut? Dan seberapa bengisnya manusia tersebut sehingga dia tega menghina ibu kandungnya sendiri? Itulah dosa riba yang paling ringan. Itulah gambaran dosa yang akan ditanggung oleh para pemakan riba.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Dan itu tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya periba. Jangan gara-gara Anda masuk dalam AC, sudah itu nampak orang-orang yang bersih, mereka itu makan riba. Karena mereka itu rentenir. Kita sudah bekerja letih-letih, yang mengambil untung adalah mereka. Dengan semena-mena. Dan inilah trik cara Yahudi yang kita sudah jatuh ke dalam keyahudian itu. Karena kita sulit untuk lepas darinya, maka seakan-akan ini legal. Biasa, bagaimana lagi zamannya?
4: Hanya ada dua amalan yang hukumannya adalah peperangan melawan Allah. Dosanya adalah dosa melawan, dosa berhadapan, berperangan melawan Allah dan Rasulnya.
2: Fa'illam taf'alu, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sekiranya kalian belum juga meninggalkan riba, maka izinkan. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menabuh genderang peperangan dengan kalian. Apa kebahagiaan hidup jika seandainya dia telah diperangi oleh Allah? Pasti hidupnya seperti akar pohon yang tidak berakar menghunjam bumi dan tidak sampai ke langit. Terkatung-katung di tengah makan ulat pula.
1: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman.

0: اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram, yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah itu melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba.
4: Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada pelaku riba.
3: Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman,
4: ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
3: Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba.
4: Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul.
3: Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia
4: akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini.
5: Su'ul khatimah.
4: Masih kita berpikir untuk makan riba.
6: 7 tips melunasi hutang riba. Pertama, taubat dari riba. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Kedua, perbanyak istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ketiga, jual aset tanah, rumah, atau kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Keempat, lebih giat lagi untuk bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan memberi nafkah. Kelima, bersikap lebih amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu. Keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan kona'ah atau merasa cukup dengan rizki tersebut. Ketujuh, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat doa agar tidak terlilit hutang, yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ajma'in. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membutuhkan contoh nyata kehidupan orang-orang yang sukses, yang selalu kita baca kehidupan mereka untuk menambah motivasi kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini, banyak orang yang mempertanyakan, apakah ada teladan kisah sukses orang-orang terdahulu dari Islam yang sukses dalam usaha keduniaan mereka, sukses dalam mereka berbisnis? Jawabannya, tentu ada dan pasti ada. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan adalah untuk manusia dan qabil litatbiq, mungkin untuk dipraktikkan oleh manusia dan telah dipraktikkan dan dicontohkan oleh generasi sebelum kita. Orang sering menanyakan, saya ingin berusaha, saya ingin mencari dunia, tapi saya tidak punya modal. Ada contohnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan dalam Sahihain bahwasanya beliau datang dari kota Mekah menuju kota Madinah. Semua hartanya ditinggalkan di Mekah dan datang ke Madinah tanpa membawa apapun juga. Sampai di Madinah, dia ditawarkan oleh saudaranya Sa'ad bin Ar-Rabi' untuk menerima sebagian harta dia, untuk dikembangkan dia dan untuk hibah kepadanya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Barakallahu laka fi maliku ahli. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Duluni ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Maka sahabiyun jalil ini, sahabat Rasulullah yang mulia ini, memulai usahanya dari nol tanpa menerima modal dari sahabatnya yang memberikan hibah untuk modal kepada dia. Dia mulai usaha dari nol, membeli barang samin wal aqid, minyak samin dan susu yang keras, kemudian dijual, dibeli dengan cara tidak tunai, dijual dengan cara tunai. Dalam perniagaan ini, dalam beberapa waktu yang singkat saja, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberkahi perniagaannya dan dalam waktu yang singkat dia mendapatkan harta, mendapatkan mahar untuk menikah dengan istrinya, seorang wanita Ansar. Kemudian sahabat yang mulia ini berhentikah di sana kesuksesan dia dari usaha yang dimulainya dirintis dari nol ini tanpa dengan usaha permodalan yang ribawi? Tidak. Akhir daripada kesuksesan dia diriwayatkan dalam beberapa kitab sahih dengan sanad yang dibenarkan, yang diterima, yang makbul, bahwasanya adalah Abdurrahman bin Auf ini ketika Rasulullah SAW wafat, dia pernah, setelah Rasulullah SAW wafat, dia pernah menjual salah satu kebunnya seharga 400 ribu dirham. Dalam riwayat yang lain, seharga 40 ribu dinar. Satu dinar, kita mengetahuinya 4,25 gram. Bisa kita kalikan sekitar lebih 160 kilogram emas. Ini semuanya diberikannya kepada istri Rasulullah SAW. Setelah itu, apakah kesuksesannya berakhir? Tidak. Pernah juga diriwayatkan bahwasanya Aisyah mengatakan datang 70 ekor kendaraan yang membawa makanan milik Abdurrahman bin Auf, lalu dikatakan kepada dia bahwa khawatir harta ini menyebabkan engkau terlambat ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu yang telah dahulu menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Ya ummah, wahai ibuku, saksikanlah bahwa seluruh kendaraan ini bi ahlasiha wa ajlafiha, dengan seluruh kendaraannya dan seluruh isi-isinya aku sedekahkan untuk para fakir kaum muslimin." Ini dia orang yang sukses di dunia, memulai usahanya dari nol, kemudian menjadi kaya raya, dan setelah kaya raya, dia tidak lupa daratan. Maka contohlah, rijal Contohlah generasi-generasi yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menguasai dunia ini tanpa dunia menguasai dia. Dia bisa mengatur hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya mengatur dia. Ini dia rijal, ini dari laki-laki. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Mereka adalah laki-laki, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli, tidak dilalaikan dari berzikir kepada Allah, tidak dilalaikan dari melakukan salat, tidak dilalaikan dari membayarkan zakat. Ini karena mereka takut di hari di mana nanti hati dan pandangan manusia berbolak-balik. Ini kisah orang sukses, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang sukses dalam kehidupannya, dalam syattal mayadin, dalam berbagai-bagai lini kehidupan. Ini di antaranya orang sukses dalam berbisnis, dan bisnisnya tidak membawa dia seperti Qarun yang berakhir dengan kehancuran karena kesuksesan dia dalam mencari harta. Semoga contoh yang mulia ini, contoh yang bisa menggugah kita, memotivasi kita untuk berusaha dalam mencari rezeki dunia ini, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menggantungkan semua usaha kita dengan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: نور من القرآن. قال الله تعالى:
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah ar-riba, yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memberlakukan riba, yang mempraktekkan riba.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam. Ini adalah ainur riba. Riba 100%.
1: Ini riba yang paling ringan dosanya. Itu bagaikan seorang laki-laki yang tega menzinai ibu kandungnya sendiri. Coba Anda bayangkan. Coba Anda pikirkan. Kuasakah Anda untuk menggambarkan seberapa kaku hati lelaki tersebut? Seberapa kejamnya manusia tersebut? Dan seberapa bengisnya manusia tersebut sehingga dia tega menghina ibu kandungnya sendiri. Itulah dosa riba yang paling ringan. Itulah gambaran dosa yang akan ditanggung oleh para pemakan riba.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Dan itu tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya periba. Jangan gara-gara Anda masuk dalam AC, sudah itu nampak orang-orang yang bersih, mereka itu makan riba. Karena mereka itu rentenir. Kita sudah bekerja letih-letih, yang mengambil untung adalah mereka. Dengan semena-mena. Dan inilah trik cara Yahudi yang kita sudah jatuh ke dalam keyahudian itu. Karena kita sulit untuk lepas darinya, maka seakan-akan ini legal. Biasa. Bagaimana lagi zamannya?
1: Hanya ada dua amalan yang hukumannya adalah peperangan melawan Allah. Dosanya adalah dosa melawan, dosa berhadapan, berperangan melawan Allah dan Rasulnya.
2: فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sekiranya kalian belum juga meninggalkan riba, maka izinkan. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menabuh genderang peperangan dengan kalian. Apa kebahagiaan hidup jika seandainya dia telah diperangi oleh Allah? Pasti hidupnya seperti akar pohon yang tidak berakar menghunjam bumi dan tidak sampai ke langit. Terkatung-katung di tengah makan ulat pula.
0: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman,

0: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anda tidak berzina. Yang penting anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Allah tuh melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba.
3: Lalu dia menganggap itu remeh.

0: Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia, akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Su'ul khatimah, su'ul khatimah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
1: 7 tips melunasi hutang riba. Pertama, taubat dari riba. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Kedua, perbanyak istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ketiga, jual aset tanah, rumah, atau kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Keempat, lebih giat lagi untuk bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan memberi nafkah. Kelima, bersikap lebih amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu. Keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rizki tersebut. Ketujuh, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat doa agar tidak terlilit hutang yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setiap orang ingin merealisasikan dirinya sebagai orang merdeka, menentukan kebijakan sendiri, mengambil arah keinginan sendiri, tidak menjadi orang suruhan, bukan bawahan, bukan pekerja, tetapi mempekerjakan diri sendiri dan membawa orang lain untuk bekerja dalam usaha dia. Ini bagian dari tijarah, bagian dari sebuah perniagaan yang dianjurkan dalam Islam, kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang baik, salah satu perbuatan dan amal yang sangat baik. Keinginan ini sering berhadapan dengan penghalang, dengan tembok, tirai yang menghalangi. Saya ingin berusaha, ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seseorang yang menentukan kebijakan sendiri. Saya tidak akan tunduk dengan ketentuan-ketentuan riba yang dibuat oleh atasan saya. Tapi, mana modal saya untuk memulai usaha ini? Yang biasa, dalam pikiran seseorang bahwa modal dia dalam usaha hanya satu dan bentuk pinjaman permodalan di lembaga-lembaga keuangan yang umumnya masih berbau riba atau memang murni riba, masih dikelabui dengan riba atau memang itu adalah riba 100% dalam bentuk lembaga keuangan konvensional. Lalu dikatakan, mana yang syar'i? Mana yang dibolehkan Islam? Dan langkah awal dalam memulai usaha dalam bentuk modal sangat menentukan kelanjutan dari usaha ini. Terbayang oleh Anda bila sebuah usaha dimulai dengan sebuah dosa. Anda ingin mencari rezeki Allah, tetapi rezeki ini diketuk pintunya dan dibuka dengan kunci maksiat kepada Allah dengan meminta permodalan, pinjaman, riba. Sebegitu sempitkah hidup ini sehingga tidak ada sesuatu yang halal untuk Anda cari? Bacalah, perhatikan, hayati, renungi kisah-kisah orang-orang sukses dari masa ke masa. Apa yang dimiliki oleh mereka? Para sahabat Rasulullah SAW yang berhasil dalam mencari harta, yang pertama mereka miliki adalah iman billah, keimanan kepada Allah. Kemudian sifat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, bahwa seorang pedagang yang as-saduq al-amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Maka sifat dua ini modal yang paling utama yang ada dalam diri Anda. Sebelum modal materi, modal ini dahulu munculkan dari diri Anda atau pupuk dan tumbuh kembangkan dalam diri Anda, sehingga dengan modal jujur dan dapat dipercaya ini, Anda bisa mendapatkan modal dalam bentuk materi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an memulai usahanya dari nol. Tidak ada satupun materi, dia datang ke pasar Madinah. Padahal saudaranya menawarkan setengah hartanya, hibah, tidak perlu dikembalikan. Kalau rugi, kamu usaha, tidak ada tanggung jawab konsekuensi, tidak ada konsekuensi apapun juga. Tetapi dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Datang ke pasar Madinah berbekal sifat as-sidq wal amanah, jujur dan dapat dipercaya. Beliau memulai membangun bisnisnya, memulai membangun usahanya sehingga menjadi orang yang kaya raya di masa itu. Apa yang beliau lakukan? Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya beliau membeli barang dengan cara tidak tunai. Membeli barang dengan cara tidak tunai, kalaulah bukan seorang yang dapat dipercaya dan jujur, orang tidak mau memberikan barang begitu saja dan bayar nanti. Siapa Anda? Bila Anda orang dikenal, dapat dipercaya dan jujur, silakan. Maka ini yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dia membeli sebuah barang dengan tidak tunai, kemudian dijual dengan tunai, dan dia telah mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Mendapatkan keuntungan dan memulai usahanya dengan berjual beli, sampai dalam beberapa saat dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar biji kurma emas mahar untuk istrinya, untuk istri dia sebagai maharnya. Yang sampai ketika dia wafat, para ahlu siar menjelaskan bahwa dia memiliki 3 juta dinar lebih kekayaannya yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Setelah sebelumnya harta dia banyak dikeluarkan dan diberikan fi sabilillah. Ini modal yang pertama. Modal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, lihat apa yang Anda miliki. Rumah, tanah, kendaraan, perabotan, apapun yang Anda miliki, ini bisa menjadi modal utama. Bagaimana caranya? Jual barang-barang ini. Dikatakan kalau saya jual, saya mau tinggal di mana? Mau ini gimana? Bisa. Jual, hidup apakah ala kadarnya, dan lihat orang merintis usaha. Tidak merintis dengan kesenangan dan keenakan serta kenyamanan. Dimulai dari pengorbanan memang. Yang ini Rasulullah SAW ajarkan kepada seorang Ansori. Sebelumnya, sahabat ini sebagai seorang peminta-minta, lalu Rasulullah ajarkan dia cara berusaha sehingga terbebas dari sifat meminta-minta dan mampu menafkahi keluarganya. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, apa yang kau miliki di rumahmu? Dia mengatakan, tidak satu pun juga kecuali satu helai kain yang lusuh dan satu kendi yang sudah lama. Kata Rasulullah, bawa dua barang itu kemari. Dia bawa dua barang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW jual barang ini dengan cara lelang. Man yashtari hadaini? Siapa di antara kalian yang mau membeli dua barang ini? Sebagian ada yang membeli, saya beli bidirham ya Rasulullah. Rasulullah SAW, siapa yang mau menambah? Ada yang mengatakan, saya beli dua dirham ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW jual dengan dua dirham. Satu dirhamnya, beliau suruh sahabat ini membeli makanan untuk keluarganya. Satu dirham lagi, Rasulullah perintahkan dia untuk membeli kapak. Lalu Rasulullah minta agar dia membawa kapak itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pasangkan tangkainya sendiri dan mengatakan, idhab wahtatib. Pergilah dan cari kayu bakar. Dan jangan datang sebelum 15 hari. Setelah 15 hari dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku mencari kayu bakar dan aku jual. Dan sekarang aku telah mendapatkan 10 dirham. Dari modal 2 dirham, sekarang berbuah 10 dirham dalam masa 15 hari. Suatu usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta, baik diberikan oleh orang ataupun tidak diberikan oleh orang. Dan kasus ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya sangat mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau memberikan modal kepada saudaramu ini 2 dirham?" Siapa yang mau pahala, ini 2 dirham, silakan berikan modal untuk dia. Baik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan sahabat ini untuk membiarkan dia larut dalam jiwa tanpa pengorbanan. Maka Rasulullah minta dari dia barang yang paling berharga, yang satu-satunya dimiliki dia, yang ini sudah dijual, bila tidak serius dia dalam meniti usahanya dia, hilang sudah asetnya yang paling berharga. Dengan demikian, dia akan siap dengan pengorbanan ini untuk berusaha keras agar mendapatkan rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang terjadi. Maka bila Anda ingin berusaha, siap berkorban di awal. Dan bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mencukupkan bagi dia. Ini modal yang kedua. Modal yang ketiga, bila Anda temukan qard hasan, suatu hal yang baik. Pinjaman tanpa bunga, suatu hal yang baik. Tapi bila tidak Anda temukan juga, Anda bisa menawarkan jasa untuk musyarakah. Untuk modal dari pihak lain, Anda yang bekerja serta mengelolanya. Ini juga dengan sifat as-sidq wal amanah yang ada pada diri Anda. Jujur dan dapat dipercaya. Bila Anda tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, siapa yang memberikan modal, ya, kemudian suatu saat Anda mengatakan, oh maaf saya rugi, sehingga uang Anda menjadi hilang. Oh maaf. Tapi bila Anda jujur dipercaya, apapun yang terjadi, maka si pemilik modal tadi dengan senang hati dapat mempercayai Anda dan siap. Ketika Anda rugi, dia siap menelan kerugian. Dan ketika Anda untung, dia berbahagia dan sama-sama mendapat kebaikan dalam rezeki Allah Jalla fi'ula. Semoga ini bermanfaat bagi para pemula dalam mencari usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian tadi sudah kita dengarkan jeda tentang riba dan juga tiga kajian singkat bersama pakar muamalah kontemporer Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizahullah Ta'ala. Kajian singkat bertema dengan keharaman riba ya, dan bagaimana menanamkan modal dan usaha yang halal. Baik, kaum muslimin muslimah, di sini ada informasi untuk kajian ya. Darul Ilmiah Islam bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizahullah Ta'ala. Insyaallah beliau akan mengisi kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Diawali untuk kajian malam ini, kajian Rabu malam Kamis Bangda Maghrib. Ya, malam ini beliau akan memulai safari dakwah beliau di Pekanbaru dengan mengisi tabligh akbar di Masjid Imad atau Masjid Imam Abu Daud, Kulim, Pekanbaru, dengan tema pedagang yang jujur. Ya, di Masjid Imad atau Masjid Imam Abu Daud, dengan tema pedagang yang jujur. Kemudian di hari Jumat malam Sabtu ya, kemudian di hari Jumat malam Sabtu beliau akan mengisi tabligh akbar di Masjid Umar bin Khattab Delima. Jumat malam Sabtu bang tamat maghrib, beliau akan mengisi tabligh akbar di Masjid Umar bin Khattab Delima dengan tema tauhid dalam bermuamalah. Tauhid dalam bermuamalah. Ikuti dan hadiri kajiannya Jumat malam Sabtu bang tamat maghrib. Ya, kajian dengan tema tauhid dalam bermuamalah bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizahullah Ta'ala. Ya, demikian informasi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikut kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada diklat muamalah bersama beliau Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizahullah Ta'ala. Ya, untuk diklat muamalah yang bertema sudah halalkah jual beli kita? Sudah halalkah jual beli kita? Diklat yang insyaallah bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizahullah Ta'ala. Di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 9 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Royal Asnaf Hotel Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka, Kota Pekanbaru. Pembahasan insyaallah membahas tentang seputar halal haramnya jual beli, kemudian jual beli secara kredit, kaidah memahami qad atau serah terima, kaidah memahami riba, kaidah memahami gharar, tanya jawab seputar muamalah kontemporer. Diklat ini dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftaran silakan hubungi kontak person Rizki di nomor handphone 0822-8873-2059. Itu dia untuk diklat muamalah, sudah halalkah jual beli kita. Berikutnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemudian Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fizahullah Ta'ala juga akan mengisi kajian ya di Masjid Al-Husna. Tabligh akbar dengan tema teladan dari Abdurrahman bin Auf. Tabligh akbar dengan tema teladan dari Abdurrahman bin Auf di Masjid Al-Husna yang berlamat di Jalan Kaharuddin Nasution atau tepatnya di seberang pintu gerbang kampus UIR Pekanbaru. Masjid Al-Husna dengan tema teladan dari Abdurrahman bin Auf. Dan yang terakhir beliau akan mengisi tabligh akbar di Masjid Usamah bin Zaid. Tabligh Akbar dengan tema yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, fizallahu ta'ala, insyaAllah beliau akan membahas tentang AI. AI dalam tinjauan syariat. Bersama pakar ekonomi syariah, muamalah kontemporer Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, fizallahu ta'ala, yang membahas tentang AI dalam tinjauan syariat. Ya, AI yang sekarang marak digunakan oleh ya para pengguna internet, ya khususnya jual beli online ya dengan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bagaimana AI ini ditinjau secara syariat? Insyaallah akan dibahas oleh pakar muamalah kontemporer Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, fizahullah ta'ala, dalam Tabligh Akbar beliau di hari Ahad 23 Agustus 2026, bertempat di Masjid Usamah bin Zaid yang terletak di Komplek Pekarangan Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau, yang beralamat di ya tepi Jalan Raya Pekanbaru Kuantan Singingi, tepatnya di Kampar Kiri. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja untuk informasi dari Safari Dakwah Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, fizallahu ta'ala, di Pekanbaru dan sekitarnya untuk pekan ini. Kini kita akan angkat kajian dalam format rekaman. Berhubung guru kita Al-Ustaz Usama bin Syarif LC, fizallahu ta'ala, tidak bisa hadir baik secara offline ataupun online, kajian yang seharusnya boleh sampaikan terkait dengan hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Hadis-hadis pilihan seputar keimanan yang dikumpulkan dalam kitab karya dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، المسلمين والمسلمات para pendengar Radio Hidayah, Imanillah wa Iyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan pohon keimanan, mana telah kita sebutkan sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang dari kitab ini, Hafizahullah Ta'ala. Beliau menyampaikan bahwasanya permisalan daripada keimanan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan permisalan antara keimanan dengan sebuah pohon yang penuh dengan keberkahan, yaitu pohon kurma. Dan beliau menyebutkan unsur daripada setiap pohon, khususnya pohon kurma, di mana dia terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu dia memiliki tempat yang khusus atau tanah khusus, di mana dia tidak bisa ditanam di setiap tempat. Dia harus ditanam pada tempat yang benar atau di tempat yang cocok untuk ditanam di dalamnya bibit ataupun biji daripada pohon tersebut, agar dia bisa tumbuh dan bisa menghasilkan buah atau dia bisa berbuah. Kemudian dia juga memiliki siraman yang khusus, dan dia memiliki akar, dan dia terdiri dari batang dan cabang. Kemudian dia juga memiliki buah, yang mana buah tersebut merupakan buah yang manis, bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha." Keimanan itu dia akan memberikan buah kapanpun sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini menunjukkan akan pentingnya keimanan. Hakikat daripada keimanan, permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang keimanan, tujuannya adalah agar kita mengetahui betapa pentingnya keimanan tersebut di dalam kehidupan seorang hamba. Dan sebagaimana keimanan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, juga penting bagi kita untuk mengetahui buah daripada keimanan tersebut. Karena dengan seorang mengetahui faedah, atau dengan seorang mengetahui perkara atau hal yang dihasilkan daripada keimanan atau buah daripada keimanan, maka dia akan tergugah hatinya untuk mewujudkan keimanan tersebut. Karena kebahagiaan seorang di dunia dan di akhirat itu bergantung pada mewujudkan keimanan tersebut. Semakin kuat keimanan yang dia miliki, semakin kokoh keimanannya, maka akan semakin banyak buah yang dia rasakan, semakin banyak kebaikan yang akan dia dapatkan di kehidupan dunia sebelum nantinya dia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di kehidupan akhirat. Oleh karenanya di sini al-muallif hafizahullah taala mengatakan, "Hadza wa ahmiyatul iman tadhharu bi ma'rifati fawaidihi wa thimarih." Beliau mengatakan dan menunjukkan akan pentingnya keimanan, pentingnya perkara iman di dalam kehidupan seorang hamba, itu dapat ditinjau atau dapat dilihat dengan mengetahui faedah ataupun buah yang dihasilkan dari keimanan tersebut. Karena kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh para ulama penjelasan tentang hal ini, maka kita akan mendapati betapa banyak buah yang dihasilkan daripada keimanan tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, bagaimana nanti akan kita bacakan, bahwasanya buah daripada keimanan tersebut di dalam Al-Quran Allah sebutkan lebih dari 100 bilangan.
Dan itu yang beliau kaji secara berurutan dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang buah keimanan tersebut. Belum lagi dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih tentang buah daripada keimanan tersebut. Beliau mengatakan, "Hadza wa ahammiyatul iman tadhharu bi ma'rifati fawaidihi wa thimarihi." Dan pentingnya keimanan dapat dilihat, dapat diketahui dengan mempelajari atau mengetahui faedah serta hasil yang didapat, yang diraih oleh seorang hamba dalam mewujudkan keimanan tersebut. Wa fi hadza yaqulu Syekh As-Sa'di rahimahullah, dan dalam perhal ini Syekh Ibn Sa'di, Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah mengatakan, beliau menukilkan perkataan Imam Ibn Sa'di rahimahullah, "I'lam anna khairat dunya wal akhirah min thamaratil iman as-sahih." Ketahuilah sungguhnya kebaikan di dunia dan di akhirat semuanya merupakan buah daripada keimanan yang benar. Wabihi yahyal abdu hayatan tayyibah fid darain, dan dengannya seorang hamba akan hidup dengan kehidupan yang mulia, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Wabihi yanju minal makarihi wasyurur, dan dengan keimanan seorang akan diselamatkan dari berbagai macam keburukan, berbagai macam hal-hal yang tidak ia senangi. Wabihi takhiffus syada'id, dengannya akan ringan perkara yang sulit. Wa tudraku jami'il matalib, dan dengannya seorang akan meraih apa yang dia inginkan. Wa linushir ila hadhihi thamarat ala wajhi tafsil, fa inna ma'rifata fawaidil iman wa thamaratihi min akbarid dawa'i ila tazawwud minhu. Beliau mengatakan, kemudian kita akan menyebutkan buah daripada keimanan ini secara terperinci, karena sesungguhnya dengan mengetahui faedah daripada keimanan, faedah-faedah atau buah-buah daripada keimanan, seorang akan tergugah di dalam dirinya untuk berusaha di dalam mewujudkan keimanan. Karena dengan mengetahui sesuatu, dengan mengetahui kebaikan suatu perkara, maka seorang muslim dia akan bersemangat di dalam mewujudkan perkara tersebut. Terlebih apabila buah yang dihasilkan dari perkara tersebut merupakan buah yang sangat banyak dan buah yang sangat manis, maka seorang hamba dia akan tergugah hatinya untuk mewujudkan perkara tersebut di dalam dirinya. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, "Thumma syara'a rahimahullah fi dhikri tafasili thamaratil iman wa fawaidih wa fi ma yali talkhisun laha." Kemudian beliau mengatakan, kemudian Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, beliau pun menyebutkan secara terperinci buah daripada keimanan dan faedah dari keimanan tersebut. Dan beliau akan mengatakan, beliau akan menyebutkan ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Taisiri Al-Karim Ar-Rahman, itu tafsir daripada kitab Al-Imam bin Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Famin thamaratil imani wa fawaidih," di antara buah daripada keimanan dan faedah yang dihasilkan daripada keimanan, yang pertama yaitu, "Annahu sababu ridallah ta'ala alladhi huwa akbaru syai'in." Sungguhnya keimanan merupakan sebab seorang akan meraih keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut merupakan perkara yang paling besar dan perkara yang paling mulia yang didapatkan oleh seorang hamba. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah, "Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatin fi jannati adn wa ridwanum min Allahi akbar." Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman surga, orang-orang yang beriman dan dari kalangan laki-laki dan perempuan surga. "Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mu'minin dan mu'minat
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, yang mana mereka kekal di dalam surga tersebut. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang baik. Fi jannati adn, yaitu di surga yang sangat tinggi, surga Aden, yang mana dia merupakan surga yang paling tinggi. Wa ridwanum minallahi akbar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat sebelumnya itu sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana hubungan antara mereka sesama mereka, itu di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-71 daripada surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Allah menjelaskan persaudaraan antara orang-orang yang beriman, di mana mereka merupakan saling mengasihi sama mereka. Dan Allah sebutkan sifat mereka, apa yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Mereka mengerjakan kebaikan, mengerjakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang setelahnya, itu buah daripada amalan yang mereka lakukan tersebut. Allah mengatakan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan mempersiapkan bagi orang-orang yang beriman itu di surga kelak, surga. Allah akan mempersiapkan surga bagi mereka, yang mana ini semua ini merupakan kenikmatan yang dapat dirasakan. Itu kenikmatan yang sifatnya itu seorang hamba langsung merasakannya, yang mana dia sifat apa, kenikmatan terkait dengan materi. Itu di surga itu dengan tempat tinggal, kemudian perkebunan, dan semua kelezatan yang dapat dirasakan, buah-buahan dan hal-hal yang lainnya, yang mana di dalamnya tidak ada suatu perkara yang pernah dilihat di dunia. Fiha ma la aynun ra'at, tidak pernah dilihat oleh kedua mata. Wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengar dan tidak pernah terbetik di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Semuanya ada di surga, dan semua ini merupakan yang terkait dengan balasan secara materi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan menjelaskan bahwasanya ada balasan yang lebih besar dari balasan tersebut yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah mensifatinya dengan perkara yang paling besar dan perkara terbesar yang akan didapatkan, kenikmatan yang paling besar yang akan dirasakan oleh orang-orang penghuni surga, baik itu dari kalangan para nabi ataupun pengikutnya. Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang paling besar, merupakan kenikmatan yang terbesar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman itu tatkala mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika orang-orang yang beriman sudah dimasukkan ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, wahai penduduk surga, apakah kalian ingin aku tambahkan kepada kalian sesuatu yang melebihi apa yang kalian dapatkan sekarang ini? Maka kemudian mereka mengatakan, apalagi yang engkau berikan ya Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bukankah engkau itu di dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih al-Bukhari akan menyeru kepada penduduk surga ketika mereka semuanya sudah masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik. Mereka akan menjawab seruan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, hal raditum, apakah kalian ridha atas apa yang telah aku berikan dari kenikmatan surga ini? Maka mereka akan mengatakan, wama lana la narda, bagaimana kami tidak ridha ya Allah? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi, engkau telah memberikan kepada kami itu sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun dari makhluk yang engkau ciptakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengatakan, aku akan memberikan kepada kalian, ana u'tikum afdala min dhalik. Aku akan berikan kepada kalian yang lebih mulia dari itu semua. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan penghuni surga ke dalam surga. Bahkan telah merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan sedikit pun sebelumnya di kehidupan dunia ini. Dan di surga, kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan tawaran kepada mereka, mereka mengatakan, walaupun tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang mereka rasakan pada saat itu. Karena ketika seorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu merupakan perasaan yang sangat luar biasa, dan di dalam merasakan kelezatan di surga itu lebih sempurna dibanding ketika seorang langsung tanpa melewati rintangan sebelumnya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, ana u'tikum afdala min dhalik. Aku akan berikan kepada kalian yang lebih baik dari itu semua. Kemudian mereka bertanya lagi, ya qalu ya rab, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik. Apa yang lebih mulia dibandingkan apa yang sudah kami dapatkan ini, kenikmatan yang ada di surga ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku akan halalkan bagi kalian keridhaanku, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian setelahnya selama-lamanya. Menunjukkan bahwasanya keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kenikmatan terbesar. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kenikmatan terbesar yang diraih oleh penghuni surga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kenikmatan terbesar. Kemudian, dan ini keridhaan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang mana dia merupakan kenikmatan terbesar yang diraih oleh penghuni surga, tidak akan diberikan kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di antara buah daripada keimanan yang kedua, bahwasanya anna thawabal akhirah wa dukhulal jannah wa tana'um bi na'imiha wan najata minan nar wa iqabiha inna ma yakunu bil iman. Sungguhnya seluruh yang terkait dengan balasan ganjaran di akhirat dari pahala yang akan didapat oleh orang-orang di akhirat dengan dari dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan kelezatan di dalamnya, diselamatkan dari api neraka, tidak akan mungkin diraih oleh seorang kecuali dengan mewujudkan keimanan. Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, seluruh ayat yang terkait dengan surga, yang terkait dengan diselamatkan seorang dari api neraka, yang terkait dengan seorang mendapatkan kelezatan dan buah ataupun ganjaran yang Allah persiapkan bagi penghuni surga, itu diperuntukkan secara khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelezatan-kelezatan, kenikmatan di surga yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam di akhir-akhir surat Al-Kahfi, innal ladhina amanu wa amilu s-salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebutkan terlebih dahulu syarat harus memiliki keimanan, dan kemudian dia mengiringi keimanan tersebut dengan amal saleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Kemudian di antara buah daripada keimanan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, annallaha ta'ala yudafi'u 'anil ladina amanu wa yadfa' anhum syururad dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan membela mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan Allah akan menjauhkan mereka dari segala macam keburukan di dunia dan di akhirat. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan, annallaha wa'adal mu'minina al-qa'imina bil iman,
haqiqatan bin nasri wa ta'id. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, yang mewujudkan keimanan yang benar di dalam kehidupan ini. Allah menjanjikan bagi mereka pertolongannya, kemenangan. Allah menjanjikan bagi mereka kemenangan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman siapa? Itu mereka adalah yang beriman kepada Rasul dan beriman kepada apa yang dibawakan oleh Rasul dari risalah Rabbul Alamin. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwasanya beliau menyebutkan di antara faedah dari keimanan atau di antara buah dari kepada keimanan, annal hidayata minallah lil ilmi wal amal wa li ma'rifatil haqqi wa sulukihi hiya bihasabil iman wal qiyam bihuquqihi. Sungguhnya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ilmu dan amal saleh, ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, hidayah, sungguhnya hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, ketika seorang diberikan hidayah untuk mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian diberikan hidayah untuk mengetahui perkara yang benar, perkara yang hak, sungguhnya semua itu tergantung dengan bagaimana seseorang mewujudkan keimanan dan hak-hak daripada keimanan tersebut. Semakin seorang berusaha untuk mewujudkan keimanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan bagi dia hidayah. Semakin besar usaha seorang di dalam mewujudkan keimanan dalam kehidupan keseharian dia di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk baginya kepada hal-hal yang diridhoinya. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu, dalam surat Yunus, innal ladhina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah, petunjuk kepada mereka karena sebab keimanan mereka. Dengan keimanan mereka tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk bagi mereka. Jadi semakin besar perhatian seorang hamba kepada keimanannya, tidak dalam mewujudkan keimanannya, memupuk keimanannya, mengokohkan keimanannya, maka akan semakin besar pula bagian dari hidayah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian di antara buah daripada keimanan, bahwasanya beliau mengatakan sadisan yang keenam, bahwasanya al-annal iman yad'u ila ziyadati min ulumihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinah. Sungguhnya keimanan itu akan mengajak seorang untuk di dalam mewujudkan keimanan, seorang akan senantiasa berusaha untuk menambah dari ilmunya serta amal yang terkait dengan keimanan tersebut, baik itu amal yang zahir dan ataupun amalan yang batin. Maksudnya apa? Seorang mukmin itu diperintahkan untuk memperhatikan keimanannya. Dia diperintahkan untuk berusaha terus memupuk keimanannya agar keimanannya bertambah, agar keimanannya itu terus naik sampai kepada derajat sempurna. Nah, ketika seseorang berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang dapat menambah keimanannya tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik bagi dia untuk bertambahnya keimanan dia tersebut. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mana apabila disebutkan nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala akan bergetar hatinya.
Dan apabila dibacakan bagi, terhadap mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana. Itu ketika mereka beramal saleh akan bertambah keimanan mereka. Ketika mereka perhatian, belajar, mereka menghadiri majelis ilmu, mereka melakukan amalan-amalan saleh, itu akan bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Dan seorang diperintahkan untuk berusaha, senantiasa berusaha lakukan amalan-amalan yang dapat menambah keimanannya tersebut. Dan ketika seorang berusaha untuk menambah keimanannya dan dalam mewujudkannya, maka dia akan terus mengiringi setiap kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Dan ini juga terkait dengan yang telah kita sampaikan di muqaddimah terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan keimanan, bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Dia bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ketika seorang melakukan ketaatan, maka akan bertambah keimanannya. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bila mengatakan annal mu'min billah wa bikamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa majdihi sara a'zamun nasi yaqinan wa tuma'ninatan wa tawakkulan 'ala Allah wasiqatan bihi. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kemuliaan Allah, keesaan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan manusia yang paling besar keyakinannya dan paling tuma'ninah di dalam kehidupannya ini. Dan juga dia akan menjadi orang yang paling besar tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang mewujudkan keimanan di dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang paling besar tawakalnya kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang paling kuat keyakinannya, sehingga dia akan tenang di dalam menghadapi berbagai macam problem di dalam kehidupan ini. Dia akan serahkan segala urusannya kepada Allah. Ketika dihadapi dengan permasalahan, dia akan menghadapinya dengan penuh ketenangan, karena dia tahu bahwasanya orang-orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang dihadapi, kondisi kefakiran, maka dia akan tetap menghadapinya dengan penuh ketenangan. Dia akan mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi dengan penuh ketenangan dan penuh tuma'ninah, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, annahu la yumkinul 'abd an yaquma bil ikhlas lillahi wa li'ibadillah wa nasihatihim ala wajhil kamal illa bil iman. Seorang tidak akan mungkin bisa untuk melakukan, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan ikhlas di dalam menasihati sesama para hamba, sesama manusia, dengan sempurna kecuali apabila terdapat di dalam dirinya keimanan. Seorang tidak akan mungkin bisa murni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa mewujudkan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keimanan. Karena bagaimana seorang akan ikhlas kalau dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala

dan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sikap dia dalam muamalah kepada semua makhluk, dia tidak akan pernah bisa ikhlas di dalam menasihati makhluk kecuali apabila terdapat di dalam dirinya keimanan yang baik, dalam dirinya terdapat keimanan yang benar. Makin besar kadar keimanan dia, maka akan semakin ikhlas dia di dalam menasihati saudaranya. Kenapa? Karena dia tahu innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka saling bersaudara. Maka semakin besar makna ini di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka akan semakin besar pula kecintaan dia kepada saudaranya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, bahwasanya annal mu'amalat bainal khalqi la tatimmu wa la taqumu illa 'ala as-sidqi wan nushhi wa 'adamil ghisy wa la yakumu bidzalika haqiqatan illa al-mu'minun. Sungguhnya bermuamalah bersama sesama makhluk itu tidak akan sempurna, tidak akan terwujudkan kecuali apabila dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas nasihat, dan tidak berbuat curang, tidak mendustakan saudaranya, atau tidak membohongi dan tidak mencurangi saudaranya. Dan semua itu tidak akan mungkin diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya keimanan yang tersebut harus menghantarkan dia kepada akhlak yang baik. Ini di dalam poin yang ini, beliau mengingatkan bahwasanya keimanan itu akan membersihkan, akan mensucikan akhlak seseorang. Akan menjadikan seorang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan seorang sebagai seorang hamba yang mulia. Karena apa? Keimanan itu memiliki buah. Dan buah terbesar daripada keimanan tersebut adalah akhlak yang mulia. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis-hadis beliau, di mana banyak sekali beliau mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan keimanan. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Semakin mulia akhlak seorang, itu menunjukkan bahwasanya keimanan yang ada di dalam dirinya semakin besar. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya di antara buah daripada keimanan, annal iman akbaru aunin ala tahammul masyaqqat wal qiyam bi a'ba'i ta'at wa tarkil fawahish allati fin nufusi da'in qawiyin ila fi'liha fala tatimmu hadhihi al-umur illa bi quwwatil iman. Sini beliau menyebutkan bahwasanya keimanan merupakan penolong terbesar bagi seorang hamba di dalam melakukan ketaatan serta meninggalkan kemaksiatan dan melampaui batas atau meninggalkan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin mudah baginya untuk melakukan ketaatan. Semakin kuat keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan semakin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Lihatlah di antara contohnya, Allah Subhanahu wa taala mensifati salat sebagai apa? Menamakan salat sebagai apa? Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagai keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan pahala salat kalian. Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, bahwasanya yang dimaksudkan daripada keimanan di sini adalah salat yang dilakukan oleh orang-orang dari kaum mukminin yang mereka salat sebelumnya ke Baitul Maqdis, kemudian Allah perintahkan mereka untuk salat ke menghadap ke Ka'bah. Allah mengatakan sungguhnya Allah berfirman, Allah tidak akan menghilangkan pahala yang dulu kalian lakukan ketika kalian salat ke arah Baitul Maqdis. Allah mensifatinya dengan apa? Salat dengan keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan keimanan kalian. Itu pahala dari salat yang telah kalian lakukan. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah daripada salat yang Allah sebutkan dia sebagai keimanan. Allah namakan dia dengan nama yang lain, itu dengan keimanan. Allah sebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan fahisyah,
perbuatan yang

0: keji dan perbuatan kemungkaran. Jadi semakin seorang memperhatikan sholatnya, yang mana dia merupakan bagian besar daripada keimanan, maka dia akan semakin besar pula, akan bertambah keimanan dia, dan dia akan semakin jauh dari perbuatan dosa, dan akan mudah bagi dia untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan memintalah pertolongan dalam melakukan setiap perkara dengan kesabaran dan dengan salat. Di salat, mana dia merupakan bagian daripada keimanan, dan dia merupakan cabang keimanan yang sangat besar, dan dia merupakan tiang daripada agama ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan atau meminta pertolongan dengan menjaga salat kita. Kemudian di antara faedah daripada keimanan, bahwasanya keimanan beliau mengatakan annal abda la budda an yusaba bi syai'in min al-khauf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wal thamarat wal imanu akbaru 'aunin 'ala tahammul hadhihi al-masa'ib. Sesungguhnya keimanan merupakan sebab terbesar seorang bisa menghadapi setiap musibah. Karena apa? Kita tidak akan terlepas dari yang namanya musibah. Rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya hasil panen. Mana semua itu merupakan musibah. Dan seorang tidak akan bisa menerima musibah tersebut dan menghadapi musibah tersebut dengan pertolongan, sebaik-baik pertolongan, kecuali dengan keimanan. Kenapa? Keimanan dia akan menghantarkan dia kepada, akan menghibur dia ketika menghadapi musibah tersebut. Dia mengetahui bahwa semua ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak akan berkurang sedikit pun daripada rezeki yang telah Allah tetapkan sampai dia diwafatkan. Jadi bahwasanya apa yang dihadapkan semua ini merupakan musibah, dan keimanan dia akan menghantarkan dia kepada berbagai macam kebaikan, sehingga dia pun ketika menghadapi musibah dia tidak mengeluh, ketika menghadapi musibah dia tidak akan mencela, dan dia akan bersabar dan akan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari musibah tersebut. Kemudian juga antara buah daripada keimanan, dia akan mewariskan bagi seorang hamba itu tawakal. Orang yang beriman maka tawakalnya akan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Beliau mengatakan li'ilmihi wa imanihi anna al-umura kullaha raji'atun ila Allah. Karena dia mengetahui bahwasanya seluruh perkara ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita usahakan, kalau belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Tahuilah di antara nasihat daripada Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya apabila umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu, sesungguhnya mereka tidak akan pernah bisa mewujudkannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah daripada keimanan, bahwasanya keimanan tersebut akan melahirkan keperkasaan, akan melahirkan keberanian di dalam diri seorang hamba. Annal iman yushajji'ul abd wa yazidu syuja'u syaja'atan. Sungguhnya keimanan itu akan terus menyemangati seorang hamba dan akan menambahkan keberanian dengan keberanian yang lainnya. Karena apa? Orang-orang yang beriman, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia akan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia hadapkan, yang dia hadapi kehidupan dunia ini, apapun masalah permasalahannya, siapapun dia, dia tidak akan pernah diliputi rasa takut. Kenapa? Yang dia hadapi semuanya merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya merupakan ciptaan Allah, dan ketika dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah takut kepada siapapun. Kemudian di antara buah daripada keimanan, bahwasanya keimanan merupakan sebab terbesar hati seorang hamba akan senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan mewujudkan keimanan, maka hati ini akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dia, baik yang terkait dengan urusan dunia ataupun terkait dengan urusan agama, maka dia akan kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara buah daripada keimanan, bahwasanya keimanan akan mengajak seseorang kepada akhlak yang mulia. Innal iman yad'u ila husnil khuluq. Sungguhnya keimanan akan mengajak seseorang kepada akhlak, berperilaku dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang terpuji. Wa idza dha'afa al-iman aw naqas aw inharaf athara dhalika fi akhlaqil 'abdi inhirafan bihasabi bu'dihi 'anil iman. Apabila lemah keimanan seseorang atau berkurang keimanannya atau melenceng keimanannya, maka itu pasti akan memberikan dampak di dalam perilaku dia. Tergantung seberapa besar melencengnya dia, berkurangnya keimanan yang dia miliki. Semakin jauh dia dari keimanan yang benar, semakin jauh dia dari keimanan yang baik, maka akan semakin jauh dia dari akhlak yang mulia. Kemudian di antara buah daripada keimanan, annal iman al-kamil yamna'u min dukhulin nar bil kulliyah kama mana'a sahibahu fid dunya min fi'lil ma'asi wal iman an-naqis yamna'u al-khuluda fi an-nar. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya keimanan yang sempurna itu akan menjauhkan, akan menghalangi seseorang dari masuk ke dalam api neraka. Atau orang yang sempurna keimanannya, sebagaimana dia di dunia dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, maka di akhirat kelak dia akan dijauhkan dari api neraka. Dia akan masuk ke dalam surga di awal mula. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa terlebih dahulu melalui api neraka. Adapun orang yang keimanannya kurang, yang keimanannya tidak sempurna, maka dia kalaupun dia masuk ke dalam api neraka karena sebab disebabkan dosa yang dia lakukan, dengan adanya keimanan di dalam hatinya, adanya keimanan di dalam dirinya, akan menghalangi dia dari kekal di dalam api neraka. Jadi sini beliau menjelaskan dua hal yang saling terkait. Maksudnya keimanan apabila dia sempurna, maka seorang akan selamat dari api neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Kalau keimanan yang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang dia kerjakan. Kalaupun ada dosa, dia segera bertaubat sehingga kesalahan dia itu sangat sedikit. Sehingga akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga tanpa melalui azab terlebih dahulu. Kemudian, ini orang yang sempurna keimanannya. Orang yang keimanannya tidak sempurna dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia, bisa jadi dia masuk surga apabila Allah Subhanahu wa taala lebih memilihkan, memberikan rahmat kepada dia sehingga dia akan diselamatkan dari api neraka. Bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi dia terlebih dahulu Allah masukkan dia ke dalam api neraka untuk membersihkan dosa-dosa yang dia lakukan. Kalaupun dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Itu keimanan yang ada di dalam dirinya akan menyelamatkan dia dari kekal di dalam api neraka. Maka sisa siapa? Sisa orang yang ketiga. Itu yang tidak memiliki keimanan. Maka orang yang seperti ini tergantung tingkatan daripada kekufuran yang ada di dalam dirinya. Kalau apabila kekufuran yang terkait dengan perbuatan nifaq, maka dia akan diletakkan di kerak api neraka. Apabila kekufurannya terkait dengan kekufuran orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, maka itu juga terkait dengan seberapa besar kekufuran yang dia lakukan. Akan tetapi, apabila keimanan ini telah hilang, maka seorang akan kekal di dalam api neraka dan dia tidak akan pernah akan hilang, akan pupus darinya harapan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya keimanan, agungnya perkara iman. Seorang akan diselamatkan dari kekal di dalam api neraka. Kemudian perkara yang selanjutnya di antara buah daripada keimanan, annal iman yujibu li sahibi an yakuna mu'tabaran indal khalq aminan. Maksudnya orang-orang yang keimanan, yang memiliki keimanan, yang mewujudkan keimanan di dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang terpercaya. Orang-orang akan percaya kepada orang tersebut. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min man aminahun nas. Orang-orang yang mukmin sesungguhnya adalah orang-orang yang mana orang lain itu merasa aman darinya terhadap darah mereka dan harta mereka. Kemudian di antara buah daripada keimanan, bahwasanya orang-orang yang kuat keimanannya, dia akan merasakan kelezatan di dalam keimanannya tersebut. Dia dalam melakukan ketaatan, dia akan merasakan kelezatan. Dia membaca Al-Quran, dia akan merasakan ketenangan. Hatinya akan lapang. Dia akan merasakan berbagai macam kelezatan setiap kali dia melakukan ketaatan. Karena apa? Di dalam keimanan itu terdapat rasa yang sangat manis. Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya keimanan. Menunjukkan bahwasanya keimanan itu memiliki rasa, dia memiliki rasa yang sangat manis yang tidak dapat dirasakan oleh hal-hal yang lainnya, yang mana manisnya keimanan itu mengalahkan seluruh perkara yang lainnya. Kemudian di antara buah daripada keimanan yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Ibn Sa'di rahimahullah, bahwasanya keimanan merupakan sebab, satu-satunya sebab seorang dapat melakukan dzirwatis sanamid din, yaitu seorang dapat melakukan puncak daripada kejayaan agama Islam. Maksudnya apa? Seorang tanpa keimanan dia tidak akan bisa berjihad, karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan keimanan yang benar, karena dia akan mengorbankan jiwa dan hartanya, dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Dia pilihan dia salah satu dari dua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau dia tidak menang mendapatkan ghanimah sehingga mewujudkan menjadikan agama Islam ini jaya, atau dia akan mati biiznillah, kalau dia ikhlas akan mati syahid, dan dia akan meninggalkan seluruh harta dan keluarganya dan meninggalkan dunia ini. Tanpa keimanan seorang tidak akan bisa mewujudkan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fahadha kulluhu min thamaratil iman wa min tamamika min tamamihi wa kamalihi wa kullu khairid dunya wal akhirah far'un anil iman wa mutarattibun alaih. Dan sungguhnya semua ini merupakan buah daripada keimanan, dan buah daripada seorang mewujudkan keimanan, menyempurnakan keimanannya, dan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat merupakan cabang daripada keimanan, merupakan hasil daripada keimanan yang benar. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an faedah dan buah daripada keimanan yang tidak kurang dari 100 bilangan. Yang mana setiap dari kebaikan tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau membawakan perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mana beliau menyebutkan buah daripada keimanan tersebut. Dan secara umum dia terkait dengan apa yang beliau sebutkan di yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullah, yang mana dia merupakan ringkasan dari perkataan beliau. Kemudian beliau menyebutkan di akhir dari pembahasan ini, dari pembahasan hadis yang pertama ini, perkataan Ibn Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wal maqsudu annal iman sababun jalibun li kulli khair. Dan maksud daripada penyebutan faedah atau buah daripada keimanan, bahwasanya keimanan merupakan sebab yang mendatangkan setiap kebaikan. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fa sababuhul iman, dan setiap kebaikan dunia dan akhirat maka sebabnya adalah keimanan. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa sababuhu adamul iman, dan setiap keburukan di dunia dan akhirat itu disebabkan karena hilangnya keimanan dari diri seseorang. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, فَالْإِمَانُ أَكْبَرُ وَسِيلَةٍ لِلْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ وَالْقُرْبِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَنَيْلِ ثَوَابِهِ. Sungguhnya keimanan merupakan sebab terbesar seorang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekat dari rahmat Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَأَكْبَرُ وَسِيلَةٍ لِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ, dan sebab terbesar seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَإِزَالَةِ الشَّدَائِدِ وَتَخْفِيفِ أَوْ تَخْفِيفِهَا, dan seorang akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan, kesulitan, ataupun akan dimudahkan baginya kesulitan yang dia hadapi. Warutiba alaihi fid dunya alhayatu thayyibah, dan dengan keimanan seorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia. Watayshirul abdi lil yusra, dan dia akan dimudahkan kepada setiap perkara yang mudah, dan dia akan dijauhkan dari perkara yang sulit. Watumakninatul qulub, dan dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Warahatun nufus, dan keterangan dalam jiwanya. Wal qana'atu tamah, dia akan bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan diberikan qana'ah. Wasalahul ahwal, kondisinya akan baik, Wasalahu dzurriyyah, anak keturunannya juga akan baik. Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan jaga keturunannya. Bagaimana yang disebutkan dalam kisah di surat di antara kisah dalam surat Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa alaihi salam bersama Khidir, itu di antara yang disebutkan wa kana abuhuma salihan, di antara penafsiran para ulama yang menyebutkan bahwasanya itu anak keturunan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tafsir ulama menyebutkan bahwasanya anak keturunan ini merupakan anak yang turunan yang ketujuh, keturunan yang sangat jauh. Orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga keturunannya. Ila ghairi dzalika min ats-tsimari wal atharil 'azimatil mutarattibati 'alal iman ad-dallati 'ala 'azimi fadlihi wa jalalati sya'ni. Dan seterusnya yang menunjukkan akan pentingnya keimanan dan buah yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat banyak yang akan diraih bagi orang-orang yang mewujudkan keimanan di dalam kehidupannya. Yang semua ini menunjukkan akan keagungan serta mulianya kedudukan daripada keimanan tersebut. Dengan demikian, kita telah selesai dari pembahasan hadis yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari penjelasan apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita senantiasa menambah keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, keluarga kita, anak kita, dan orang-orang yang kita cintai, serta para ulama dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, yang sudah melanjutkan pelajaran kita di sore hari ini tentang buah keimanan dari kumpulan hadis-hadis pilihan tentang keimanan.

0: banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar dia benar. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
6: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu, kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
6: Illa idza balaghatit tsaraqi wa qila man raq.
5: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
6: Ila rabbika yawma idhinil masaq.
5: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
6: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
5: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian sudah kita dengarkan surah Al-Mujadilah, surah Al-Hasyr, dan surah Al-Mumtahanah. Baik, kaum muslim muslimah. Ya, tilawah Al-Quran yang baru saja kita dengarkan adalah tilawah Al-Quran suara dari Syekh Wadi' bin Hamad Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala. Taib, berhubung kajian di Masjid Umar bin Khattab malam hari ini diliburkan, kita akan relay kajian yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yusuf Sudarso nomor 74 Rumbai, Pekanbaru. Kajian bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang keadaan manusia setelah kematian. Kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan.
2: Berbicara dengan mereka, menghardik, memarahi, memurkai mereka. Itu yang ada. Waqila arada bi ayyakuna alaihim ghadban. Dan ada juga yang menafsirkan maksud dari hukuman ini, Allah oleh seorang maka dia akan mendapatkan hukuman seperti itu. Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau melihat mereka. Marah, murka kepada mereka. Padahal melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir, di sorga, itu adalah nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat besar yang akan didapatkan, yang akan dirasakan oleh penduduk sorga. Jadi setelah masuk sorga, penduduk sorga, setelah masuk neraka, penduduk neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada penduduk sorga, hal azidukum. Gimana? Kutambahkan tak untuk kalian nikmat-nikmat lagi? Kata penduduk sorga, ya Allah, bukankah engkau telah buat wajah-wajah kami putih, bersih, berseri? Engkau masukkan kami ke dalam sorga, engkau selamatkan kami dari neraka. Nikmat apa juga lagi akan ditambahkan? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap hijab yang selama ini membatasi hamba-hambanya untuk bisa melihat kepadanya, sehingga penduduk surga melihat Allah azza wa jalla. Dikatakan, dan tidak ada nikmat yang pernah dirasakan oleh mereka senikmat bisa bertemu melihat Allah Azza wa Jalla. Itu melihat Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara doa Nabi SAW, yaitu minta, urzuqni ladzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, beri aku rezeki untuk bisa melihat engkau, melihat wajah engkau. Ini kenikmatan yang sangat besar. Tapi pelaku-pelaku dosa yang akan disebutkan ini, jangankan melihat Allah, Allah tidak mau melihat mereka. Wala yanzuru ilaihim. Tidak mau melihat mereka. Siapa mereka? Kata pengarang kitab, Hafizahullah, wa min ha'ula alladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan dari Alkitab. Menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan agama. Baik dengan tidak menjawab, tidak mau menerangkan, atau memutar balik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang yang bertanya senang. Bisa tidak terjadi itu? Yang akan bertanya misalnya adalah orang yang sangat disegani. Taruhlah misalnya pejabat. atau orang yang berkuasa misalnya bertanya, yang kalau seandainya dia jawab seperti ini, dia tahu bahwasanya orang itu akan marah. Maka dicarinya jawaban yang membuat orang itu senang. Padahal tidak seperti itu diajarkan oleh Allah. Tidak seperti itu diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi karena ingin mendapat ridho manusia, maka dia sembunyikan al-haq. Itu namanya yaktumu nama anzalallah, menyembunyikan. Wahumul ulama, dan dalam hal ini yang paling utama yang masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Alladzina yaktumuna ma indahum minal ilm, yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka sehingga tidak menyampaikan yang semestinya. Irdaan li hakim, karena ingin mendapatkan pujian atau disenangi, disukai oleh penguasa, disukai oleh pejabat misalnya. Maka dijawablah dengan jawaban yang tidak semestinya. Au tahqiqan limaslahatin, atau karena ingin mendapatkan maslahat-maslahat lain. Ini kalau seandainya saya jawab seperti ini, orang akan membenci saya. Orang tidak akan mau mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat saya lagi. Maka dicari jawaban-jawaban yang membuat orang senang. Padahal tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tidak seperti itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya yaktumun ma anzalallah, menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan dari Alkitab dan memperjualbelikannya dengan harga yang murah, karena dunia, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan keridhaan manusia, untuk disenangi oleh orang, itu harga yang dia inginkan. Padahal apa yang ada pada Allah tentu itu lebih baik, lebih mengejar yaitu kesenangan duniawi, lebih mengejar mengharapkan pujian orang-orang senang daripada ridha Allah SWT. Ini namanya yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Mereka-mereka itulah yang nanti di hari akhir akan makan api neraka di dalam perut-perut mereka. Wala yukallimuhumullah, itu dia. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan mereka, mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang kitab, waqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan di dalam hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanyakan tentang ilmu, ditanyai tentang masalah ilmu, fakata mahu, maka dia sembunyikan, uljima aljamahu Allahu bilijamin minnar yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan belenggu dengan belenggu dari api neraka di hari kiamat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa ghairuhuma. Kemudian berikutnya yang akan mendapatkan hukuman azab, tidak diajak untuk berbicara, tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak mau berbicara kepadanya, yaitu alladzina yanquduna ma ahadullaha alaih. Orang-orang yang membatalkan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sepakat atau buatkan perjanjian dengan mereka. Atau orang-orang yang membatalkan sumpah mereka. Yaitu berkhianat dengan sumpah. Berdusta. Padahal bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu melanggar sumpahnya. Yang quduna ma'ahadullah alaih. Mereka melanggar, membatalkan apa-apa yang telah mereka janjikan. Mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yashtaruna bi'aymanihim thamanan qalila. Mereka memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Fayahlifun al-aiman al-kadhibah. Di antaranya seperti orang-orang yang bersumpah dengan sumpah-sumpah dusta. Kenapa bersumpah dengan sumpah dusta? Tahqiqan limaqasidihim asyakhsiyah at-tafiyah. Karena ingin mendapatkan keuntungan, kemaslahatan pribadi. Ingin mendapatkan keuntungan, kemaslahatan pribadi. Mungkin dia adalah orang yang sedang bersengketa dengan orang lain tentang suatu hak. Supaya dia bisa mendapatkan hak itu, mendapatkan yang dia inginkan, dia bersumpah. Sekalipun dia tahu bahwasanya itu bukan hak dia. Dia bersumpah untuk meyakinkan misalnya hakim bahwasanya itu adalah miliknya, itu adalah haknya, padahal bukan. Bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumpah dusta. Atau kalau seandainya dia berdagang, bersumpah bahwasanya apa yang ada padanya ini adalah asli, padahal bukan. Supaya orang tertarik untuk membeli. Ini juga orang-orang yang melanggar janji, melanggar sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Itu orang-orang yang memperjualbelikan dengan janji mereka kepada Allah, dengan sumpah mereka. Mereka perjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Dengan harga murah. Untuk mendapatkan dunia saja. Supaya selamat dari hukuman misalnya. Dia bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan itu. Padahal sumpahnya ini dusta, bohong. Dia tahu bahwasanya dia melanggar. Dia tahu bahwasanya dia salah. Akan tapi supaya selamat, maka dia bersumpah untuk meyakinkan hakim. Bisa tidak terjadi itu, Pak? Bisa saja. Karena takut kalau seandainya dihukum, maka dia bersumpah untuk meyakinkan hakim bahwasanya dia tidak pernah melakukan itu misalnya. Berarti dia telah yang qudun ma'ahadullah alaih. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat tadi, orang-orang yang seperti ini, di hari akhir, la khalaqa lahum fil akhirah. Tidak ada bagian untuk mereka nanti di hari akhir. Tidak ada jatah bagian kenikmatan untuk mereka nanti di hari akhir. Wa la yukallimuhumullah. Allah pun tidak mau berbicara kepada mereka. Wa la yanzuru ilaihim. Dan tidak melihat kepada mereka. Walahum azabun alim. Oleh karenanya, dari sini kita harus mengambil pelajaran, jangan bermudah-mudah untuk bersumpah. Itu satu. Yang kedua, jangan berani untuk berdusta di dalam sumpah-sumpah yang kita ucapkan. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya itu adalah merupakan kedustaan, maka jangan bersumpah. Bahkan jangan berdusta sama sekali. Jangan berdusta. Kalaupun Allah takdirkan misalnya berdusta, jangan memakai sumpah dalam dusta itu. Jangan memakai sumpah dalam dusta itu. Karena diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang berat. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat, orang biasa saja menggunakan sumpah misalnya. Biasa-biasa saja menggunakan sumpah. Seolah-olah tidak ada suatu keistimewaan dalam sumpah itu. Hanya sekedar pelengkap-pelengkap retorika saja. Padahal harusnya kita tahu bahwasanya orang-orang yang dusta di dalam sumpahnya diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah seperti tadi, karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi, entah sebagai pedagang, entah sebagai orang yang bersengketa, atau bersumpah untuk sebuah jabatan agar bisa mendapatkan jabatan, padahal dia tahu bahwasanya dia tidak akan amanah dalam hal itu. Ini tentunya suatu hal yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita. Jika seandainya kita ingin selamat baik di dunia ataupun di hari akhir. Wa min haula, di antara orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau melihat mereka. Dan tidak mau berbicara dengan mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Al-musbil izarah. Orang yang memanjangkan sarungnya atau pakaiannya sampai ke bawah mata kaki. Orang yang memanjangkan pakaiannya, entah sarung, celana, atau pakaian yang lain, sampai ke bawah mata kaki. Itu namanya isbal. Apa namanya, Pak? Isbal. Yang melakukan itu namanya musbil. Musbil. Maka jangan kasih nama anak musbil, Pak. Bagus juga nama nampak ini, musbil. Dikasih nama musbil. Al-musbilu izarah. Ay alladhi yutilu malabisahu wa yaja'aluha tujawizu ka'baihi nahwal ard. Dia panjangkan pakaiannya sampai melampaui mata kaki. Itu ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mannan. Al-Mannan itu orang yang memberi kemudian menyebut-nyebut pemberiannya. Mengungkit-ungkit pemberian. Ini kalau tidak saya ngasih kemarin ini tidak akan seperti ini. Kalau dekat-dekat pemilihan suara, maka pilihlah saya. Atau kalau seandainya memberi tidak ikhlas, itu mengungkit-ungkit, kamu ini tidak tahu balas budi. Saya yang sudah membantu kamu dulu begini. Saya yang sudah memberi kamu ini dulu. Tapi kamu ternyata berkhianat kepada saya. Tidak pandai balas budi. Ini namanya mannan. Mannan. Kemudian walladzi yahlifu kadziban liyaj'al lisil'atihi ma ya au ma yabi'uhu rawajan wa qabula. Atau orang yang bersumpah dusta untuk melariskan barang dagangannya. Ini tiga macam. Di poin ini disebutkan oleh pengarang kitab Hafidhullah tiga macam. Yang pertama musbil, yang kedua mannan, yang ketiga yaitu orang yang bersumpah dusta untuk melariskan barang dagangan. Kata beliau, fa'an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qal fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirar. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru, man hum ya Rasulullah? Qal al musbil wal mannan wal munafiqu sil'atah bil halifil kadhib. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga macam orang yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka di hari kiamat dan tidak akan melihat mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang sangat berat. Diulangi oleh Nabi tiga kali. Artinya ditekankan oleh Nabi. Sehingga para sahabat ketika itu bertanya, Abu Dzar ketika itu bertanya, khabu wa khasiru, manhum ya Rasulullah? Kalau begitu, rugilah orang-orang ini. Merugilah mereka ya Rasulullah. Siapa mereka ini? Siapa yang tidak akan diajak oleh Allah berbicara, tidak mau Allah melihat mereka nanti di hari kiamat, diazab dengan azab yang sangat pedih. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-musbil. Itu yang pertama. Siapa yang pertama, Pak? Al-musbil. Yaitu yang memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Wal-mannan, yang kedua, yang mengungkit-ngungkit pemberian tadi. Yang menyebut-nyebut pemberiannya. Kemudian yang ketiga, wal-munafiq sil'atahu bil-halifil kadhib. Dan orang yang berusaha untuk melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini tiga macam orang yang akan disiksa dengan azab seperti yang disebutkan tadi dalam satu hadis ini. Dalam satu hadis. Al-musbil, al-mannan, al-munafiq sil'atahu bil-halifil kadhib. Kemudian berikutnya, ma'asyar muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu man kana fi makanin shahha fihi al-ma'u wa 'indahu ma yakfi wa yazid famana'a ghayrahu minhu mimma yahtajun ilayhi wa amthalu hadha minan nas wa man baya'a al-imam li ajli mata'id dunya wa matami'iha. Dalam poin ini ada dua macam orang juga yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman seperti ini. Tidak diajak berbicara oleh Allah, kemudian Allah tidak mau melihat mereka karena Allah murka kepada mereka. Itu orang yang pertama, syahha fihil ma wa indahu ma yakfihi wa yazid. Yaitu orang yang tidak mau berbagi air padahal dia punya kelebihan air di saat orang-orang sedang butuh. Mungkin ada pejalan yang sedang safar membutuhkan air dan dia punya kelebihan air. Dia punya kelebihan air yang harusnya dia berikan kepada orang, tapi orang ini bakhil, tidak mau membeli. Atau kondisi-kondisi yang lain yang semisal dengan itu. Artinya ada orang yang punya kelebihan air, kemudian orang lain membutuhkan, dia tidak mau untuk berbagi. Tidak mau berbagi. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berbaiat dengan imam, pemimpin, karena tujuan-tujuan duniawi. Kalau dapat, maka dia mau menganggap orang itu sebagai pemimpin. Kalau tidak, tidak mendatangkan keuntungan untuk dia, tidak mendatangkan keuntungan duniawi untuk dia, maka dia tidak mau menganggapnya sebagai pemimpin. Nah, ini juga termasuk di antara orang yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman seperti yang disebutkan tadi. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah banyaknya orang-orang yang semacam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindari kita, jauhkan kita dari niat-niat yang tidak baik yang seperti ini. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah.

أكبر. الله أكبر الله أكبر.

الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Baik. Berikutnya kata pengarang kitab, hafizahullah, orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat mereka karena Allah murka, itu orang-orang yang tidak mau berbagi air ketika orang sedang membutuhkan. Padahal dia punya kelebihan air. Punya kelebihan. Kemudian orang yang tidak mau mengakui pemimpinnya kecuali karena niat-niat duniawi. Kalau diberi, maka dia akui. Kalau tidak, maka tidak dia akui. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, "Thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil fala yamna'uhu min ibnis sabil." Orang yang punya kelebihan air di tengah padang pasir atau di tempat-tempat yang orang sedang sulit air, dan dia punya kelebihan air, tidak mau dia bagi kepada ibnu sabil, orang-orang yang sedang membutuhkan, termasuk di antaranya dari musafir-musafir atau pejalan-pejalan. Yamna'uhu min ibni sabil. Warajulun bayya'a rajulan. Dan orang yang membaiat seseorang pemimpin bisil'atin ba'da, orang-orang yang bayya'a rajulan bisil'atin ba'dal 'asri fa halafa lahu billah li akhdhiha bi kadza wa kadza fa saddaqa wa huwa 'ala ghairi dhalik. Yang kedua, itu orang yang bertransaksi, berjualan suatu barang setelah salat asar. Kemudian dia bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bohong di dalam sumpahnya. Sementara orang yang akan membeli itu jujur di dalam transaksinya, tapi dia berbohong dalam sumpahnya. Kemudian yang ketiga, rajulun bayya'a imaman. Orang yang berbaiat kepada pemimpin, imam yang telah terpilih. La yubayi'uhu illa lidunya. Itu dia lakukan karena niat-niat duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi. Fa in a'tahu minha waffa. Kalau dia diberi keuntungan duniawi yang dia cari, yang dia maksudkan, maka dia tunaikan baiatnya. Dia akui bahwasanya orang itu adalah pemimpinnya. Wa illam yu'tihi minha lam yafi. Tapi kalau seandainya orang itu ternyata tidak mengasihi dia, tidak mengasihi dia apa yang dia inginkan, maka dia tidak tunaikan baiatnya. Artinya dia diingkari, tidak dia akui pemimpinnya. Baru dia akui, dia mau mengakui setia dengan baiatnya tadi, janjinya bahwasanya ini adalah pemimpin saya, kalau dia mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Kalau tidak, maka tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Nabi SAW, la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Di antaranya juga yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, dan Allah tidak melihat mereka, tidak mau melihat mereka karena Allah murka, kabirus sinnil ladzi yazni wal malikul kadzdzab wal faqirul ail al mustakbir. Yaitu orang yang sudah tua tapi berbuat zina. Yang seharusnya menjaga diri, yang seharusnya dalam kondisi-kondisi seperti itu, kecenderungan untuk berbuat fahisyah, kelakuan-kelakuan keji,
tidak ada atau minim, ini justru malah melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu zina. Kemudian al-malikul kadzab, pemimpin yang berbohong, yang mengkhianati rakyatnya. Wal faqirul a'il al-mustakbir, kemudian orang fakir yang susah akan tapi sombong. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

susah atau fakir, miskin, tidak menjadi ukuran di sisi Allah untuk mengatakan orang itu hina atau tidak hina, atau rendah di sisi Allah atau tidak rendah. Bukan itu yang menjadi tolak ukur. Atau kalau dia fakir, maka dia tidak mulia di sisi Allah. Kalau dia kaya, maka dia mulia di sisi Allah. Tidak itu yang menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaan. Kalau dia fakir, tapi dia bertakwa kepada Allah, maka bisa jadi dia lebih mulia daripada orang yang kaya, tapi tidak bertakwa pada Allah SWT. Tapi fakir, ail, susah, kemudian setelah itu sombong. Ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka, kaum muslimin dan muslimat, ini muliakan oleh Allah SWT. Apapun yang Allah SWT takdirkan kepada seorang hamba, agama kita mengajarkan untuk menerimanya dengan lapang dada. Kemudian ingat bahwasanya kemuliaan seorang di sisi Allah bukan karena dia kaya atau miskin. Bukan karena dia kaya atau miskin. Sekali lagi, bisa saja seorang kaya akan tapi tidak mulia di sisi Allah. Sebaliknya, miskin tapi mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Tapi ketika seseorang susah, miskin, fakir, ail, mustakbir, kemudian sombong, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tidak ada yang patut dia sombongkan. Dunia tidak ada yang dia sombongkan, akhirat pun tidak ada pula pada dia. Tapi ketika dia sombong, maka itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala tambah murka. Kemudian yang terakhir, wa min haula al'aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atu allati tuqallid ar-rijal wa tatashabbah bihim fi libasin aw hay'atin wa nahwi dhalik. Wad dayyuth. Ini tiga macam. Orang yang durhaka pada orang tua, wanita yang meniru-niru laki-laki, baik di dalam berpakaian atau berpenampilan. Oh, tujuan kami untuk main-main saja. Tidak ada dikecualikan di dalam hadis Nabi. Nabi SAW sebutkan bahwasanya laki-laki atau wanita yang menyerupai laki-laki itu dilaknat. Kecuali kalau dia main-main. Tidak ada disebutkan kecualinya. Menyerupai laki-laki, maka dia dilaknat, kata Nabi SAW. Dan di dalam hadis ini dikatakan, wal mar'atul mutarajjilah al-mutashabbihah birrijal. Dan wanita-wanita yang meniru laki-laki. Meniru laki-laki. Wanita-wanita yang meniru laki-laki. Baik di dalam berpakaian ataupun di dalam berpenampilan, gaya. Ini, la yukallimuhumullah. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian waddayyuth. Ad-dayyuth disebutkan alladzi la ghirata lahu ala ahli. Orang yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya. Tidak risih ketika melihat keluarganya misalnya dibawa oleh orang lain. Istri bepergian dengan orang lain yang bukan mahramnya. Berboncengan. Atau istrinya menjadi sesuatu yang ditonton. Barang pajangan oleh orang-orang. Dilihat oleh orang-orang. Tidak ada rasa cemburu sama sekali. Sebagai seorang kepala rumah tangga, suami harusnya melindungi, ini malah tidak. Yang ada membiarkan, tidak ada rasa risau sedikit pun melihat istri diperlakukan seperti itu. Atau istri berbuat seperti itu. Ini namanya dayyuth. Namanya dayyuth. Nabi SAW.

Wasallam sebutkan orang-orang seperti ini la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak mau berbicara dengan mereka, tidak mau melihat mereka karena Allah Subhanahu wa taala murka. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengarang kitab hafizahullah menutup setelah menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan dosa yang pelakunya diancam dengan ancaman seperti tadi, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim wa bil jumlah. Intinya kata beliau, fa inna kullaman mata min ahli tauhid, sungguhnya setiap orang yang meninggal dunia dari ahlu tauhid, artinya dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qad iqtarafa ma yuskhitullah wa lam tukaffar dhunubuhu tilka qabla mauti bi syai'in minal mukaffirat fa huwa tahta masyiatillah. Pelaku-pelaku dosa besar dari kaum muslimin ahlu tauhid, orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah, apabila dia tidak menebus dosa-dosanya itu dengan amal kebaikan, amal-amal saleh. Karena amal saleh yang kita kerjakan itu di antara manfaatnya adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Atau tidak tertebus dosa-dosanya, karena saldonya tidak cukup. Apa hutangnya banyak, dosanya banyak, saldo pahalanya sedikit, sehingga tidak tertebus. Kemudian Allah pun tidak mengampuni. Maka mereka ini tahta masyiatillah, tergantung kepada kehendak Allah. Itu hebatnya orang mukmin, Pak. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, maka bisa saja diampuni kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita tidak tahu apakah kita termasuk di antara orang yang akan diampuni oleh Allah ketika berbuat dosa atau tidak. Maka sebisa mungkin kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Tapi hiburan untuk orang-orang yang beriman bahwasanya mereka ketika berbuat dosa, asalkan dosa itu bukan syirik, bukan syirik, maka berpeluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlu tauhid. Itu kaum muslimin. Kalau Allah belum mengampuni mereka, maka mereka bisa saja untuk diazab terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Dosa-dosa engkau yang telah engkau lakukan itu telah aku ampuni. Karena tauhidmu, karena engkau tidak pernah mempersekutukanku, kata Allah misalnya dari akhir, maka silakan masuk surga. Bisa saja. Nah, itulah keutamaan orang-orang yang bertauhid. Maka jaga tauhid kita. Jangan sampai menodai, mengotori tauhid kita dengan perbuatan syirik. Ini adalah modal yang sangat berharga bagi seorang muslim. Jangan sampai kotori, rusak tauhid kita dengan syirik. Jangan rusak Islam kita dengan syirik. Kalau seandainya kita sudah punya itu, maka kita sudah punya modal yang sangat berharga insyaAllah. Tapi kalau seandainya kita melakukan perbuatan-perbuatan syirik, na'udzubillah, maka ingat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Padahal dosa-dosa yang lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berkenan untuk mengampuni yang lain-lain bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh pengarang kitab hafizahullah tentang halul usad, keadaan pelaku-pelaku maksiat setelah kematian dari orang-orang mukmin yang beriman, dari kaum muslimin. Insyaallah setelah itu kita pindah kepada halul atqiya, keadaan orang-orang yang bertakwa setelah kematian. Mungkin
Kita cukupkan sekian dulu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, masih bersama ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Aisyah yang baru saja kita kerjakan, tilawah Al-Qur'an, salat sunnah dan juga amalan-amalan lainnya. Pukul 20 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Ya, edisi lembur kerja Rabu malam Kamis tanggal 29 bulan Safar 1448 Hijriah. Bertepatan tanggal 12 Agustus 2026. Baik, kaum muslim rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Di edisi hari ini, hari Rabu malam Kamis, ya, tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertepatan hari ini tanggal 19 Agustus 2026. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Baru saja berlalu dari ruang layar kita bersama tilawah Al-Qur'an yang kami putarkan. Ya, suara dari tilawah Al-Qur'an yang bersama kita dengarkan tadi, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Ya, suara dari Syekh Amir Al-Muhalhal Hafizahullah Ta'ala. Ya, mohon maaf untuk tilawah Al-Quran baru saja kita dengarkan. Suara dari Syekh Ahmad Samiri Syurara Hafizahullah Ta'ala yang kita putarkan tadi di Surah Al-Mulk Al-Qalam dan Al-Haqqah. Ya, Surah Al-Mulk Al-Qalam dan Al-Haqqah. Dan juga kita putarkan tadi Surah Al-Ma'arij. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita akan bacakan dulu beberapa informasi kajian yang terbaru. Informasi kajian terbaru yang sudah kami rangkum, kita bacakan dulu beberapa informasi kajian untuk besok. Dan ada daurah, ya, daurah serta tabligh akbar. Baik kaum muslimin dan muslimah, untuk kajian besok dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru, seperti biasa kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk besok insyaallah kajian ini akan diadakan kembali Kamis ba'da subuh bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Materi masih tentang manasik haji. Pembahasan pada bab yang ke-211. Insya Allah besok akan dibahas pembahasan bab yang ke-211. Ya, pada bab 211 ini ada hadis-hadis yang membahas tentang barang siapa yang tidak melaksanakan sholat subuh bersama imam di Muzdalifah. Bab yang ke-211. Bab yang ke-212 hadis tentang talbiyah di Muzdalifah. Bab yang ke-213 hadis tentang waktu berangkat dari Jami'in atau Muzdalifah. Demikian informasi kajian rutin Kamis pagi ba'da subuh bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimah, masih bersama beliau, masih di Masjid Raudhatul Jannah, namun kali ini kajiannya khusus muslimah. Besok pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian rutin Ummahat bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala, salah satu Dewan Syuro RJIC Raudhatul Jannah Islam Center. Beliau akan membawakan kembali tentang adab lambang kebahagiaan, sebuah kitab kumpulan adab-adab yang indah dan akhlak yang mulia. Dipersembahkan untuk antuna, silakan ajak saudari dan juga ibu-ibu atau kaum muslimah lainnya. Kajian ini dimulai sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai. membahas pembahasan adab lambang kebahagiaan, kitab kumpulan adab-adab yang indah dan akhlak yang mulia. Demikian informasi dari relawan Umahat RJ yang mengirimkan info kajian muslimah ya ke meja siar kami. Mudah-mudahan besok bisa kita hadiri ya. Bagi kaum muslimah yang tidak bisa hadir, silakan disimak melalui RJTV dan bisa juga didengarkan melalui frekuensi 103.4 FM. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi berikutnya. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Dan kita lanjut ya dengan info safari dakwah Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA fizahullah taala ke Kota Pekanbaru. Malam ini alhamdulillah sudah dimulai daurah bersama beliau yang pertama tadi ba'da maghrib. Ya, Rabu malam Kamis ba'da maghrib. Ya, tadi sudah dimulai kajian bersama beliau di Masjid Imad atau Imam Abu Daud Kulim Pekanbaru. Ya, pembahasan di Masjid Imad atau Masjid Imam Abu Daud Kulim dengan tema pedagang yang jujur. Di hari Jumat insyaallah beliau juga akan menyampaikan tabligh akbar ya. Insyaallah beliau akan menyampaikan tabligh akbar di Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi di Jalan Delima Gang Delima 12 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA fizahullah taala Jumat malam Sabtu ba'da maghrib akan membahas tema tauhid dalam bermuamalah. Ya, tauhid dalam bermuamalah. Kemudian kaum muslimin dan muslimah dari Masjid Umar bin Khattab Delima, beliau akan melanjutkan safari dakwah beliau di Kota Pekanbaru. Baik, untuk hari Sabtu pagi, pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15, ada diklat pendidikan dan pelatihan muamalah di Hotel Royal Asnaf Pekanbaru bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA fizahullah taala, pakar muamalah kontemporer yang akan membahas tema sudah halalkah jual beli kita? Sudah halalkah jual beli kita? Beliau akan membahas kaidahnya memahami jual beli, murabahah, riba dan gharar dalam jual beli. Ya, silakan dihubungi panitia ya untuk diklat pendidikan dan pelatihan muamalah. Kemudian di hari Sabtu, ya Sabtu ba'da maghrib. Sabtu malam Ahad ba'da maghrib ada tabligh akbar bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA fizahullah taala yang diadakan di Masjid Al-Husna. Tema yang akan beliau angkat adalah teladan dari Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pebisnis pedagang yang handal dan pedagang yang jujur dan bertakwa. Bagaimana teladan yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Ikuti dan hadiri tabligh akbarnya di Masjid Al-Husna. Masjid Al-Husna yang terletak di tepi jalan Kaharuddin Nasution atau tepatnya di depan gerbang kampus UIR Pekanbaru. Marpoyan, tema yang diangkat adalah teladan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan ditutup dengan tabligh akbar di hari Ahad pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Tabligh akbar di Ahad pagi diadakan di Masjid Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, di Masjid Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Masjid Usamah bin Zaid ini berada di komplek Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Cabang Riau. Di tepi jalan lintas Pekanbaru Kuansing Tabligh Akbar yang membahas tema kekinian, yaitu tentang AI. Sebuah teknologi mutakhir yang saat ini sudah menjamur di media sosial dan tentunya mempengaruhi ya prosedur dan teknik jual beli online. AI adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bagaimana AI ditinjau dalam syariat Islam? Insyaallah akan dibahas oleh pakar ekonomi syariah, pakar muamalah kontemporer, Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, hafizahullah ta'ala, dalam Tabligh Akbar tersebut. Ya, Ahad 23 Agustus 2026. Baik, itu dia kajian dan Tabligh Akbar bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, hafizahullah ta'ala, di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Taib, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan kembali mengulangi, ya mohon maaf, kita akan melanjutkan ya, kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Ya, pekan kemarin sudah kita dengarkan rekaman kajian bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, daurah doa dan zikir setelah sholat. Kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua, daurah doa dan zikir setelah sholat. Ini adalah sesi yang kedua, kajian dalam format rekaman yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihna. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Tadi kita sudah selesai membahas zikir ba'da salat. Kita sekarang mundur ke belakang membahas makna istighfar. Astaghfirullah maknanya talabul maghfirah. Meminta ampunan. Dan ini berkaitan dengan salah satu sifat Allah yaitu Ghaffar, artinya Maha Pengampun. Ghaffar satu pembahasan dengan tiga sifat Allah yang lainnya, Al-Afu, Al-Ghafur, dan At-Tawwab. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika wa man aqaba bimithli ma uqibu bih." Thumma bughiya alaih la yansurannahu Allah innallaha la'afun ghafur. Yang demikian itu, siapa yang dianiaya, siapa yang menghukum seperti penganiayaan yang dia terima, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Afun dan Maha Ghafur. Afun Maha Pemaaf. Ghafur Maha Pemampun. Ada dua yang maknanya berdekatan, dua-duanya disebut Afuun dan Ghafur. Dalam surah An-Nisa 99 Allah berfirman, "Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura." Merekalah orang-orang yang Allah akan memaafkan mereka. Dan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Al-Ahzab 73. Wa yatubullahu alal mu'minina wal mu'minat. Wa kanallahu ghafura rahima. Allah menerima tobat orang-orang mukminin dan mukminat. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Dalam ayat lain, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Aku Maha Pengampun bagi setiap yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian memberikan petunjuk. Al-Baqarah 160 menyatakan, wa ana tawwabur rahim. Aku Maha Penerima Tobat dan Maha Rahim. Ayat-ayat yang senada dengan itu banyak yang menjelaskan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Apa bedanya? Al-Afwu huwalladzi yamhus sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi wa huwa qaribu minal ghafur. Walakinnahu ablagh minhu fa innal ghufran yanba'i min anisatr wal afu yanba'i min anil mahwi. Al afu Maha Pemaaf artinya yang menghapuskan kesalahan, yang mengampuni dari kemaksiatan. Dan ini dekat maknanya dengan ghafur, tapi lebih ablag, lebih sempurna, lebih mencakup. Karena kalau ghufran mengampuni, itu semakna dengan satar. Satar artinya menutup. Kalau al-afu yaitu memaafkan, semakna dengan menghapus. Kalau ghafur Maha Penutup dosa, makna penutup maksudnya dirahasiakan, tidak di
buka, tidak diekspos ke orang lain, ke kebanyakan orang. Kalau memaafkan dihapus, mana yang lebih menguntungkan bagi kita, ditutup apa dihapus? Dihapus. Kalau ditutup, orang gak tahu tapi dosanya masih ada, cuma dirahasiakan. Tapi kalau dihapus, ya sudah dihapus. Wal mahwu ablag minas satar. Dan dihapus lebih bagus, lebih baik daripada ditutup. Wa hadza halul iqtiran. Dan makna tadi, makna kalau mengampuni artinya menutup, kalau memaafkan artinya menghapus, itu kalau kedua-duanya iqtiran. Makna iqtiran itu kedua-duanya bertemu dalam satu kalimat. Bertemu, berdampingan dalam satu konteks pembahasan. Seperti, innallaha afuun ghafur. Dua-duanya disebut. Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Tapi wa amma halu infiradihima fa inna kulla wahidi minhuma yatanawalu ma'nal akhar. Tapi dalam keadaan infirad,

pisah maknanya sama. Seperti iman dengan Islam, seperti al-haul dan al-quwah, seperti juga umpamanya al-bir dan at-taqwa, seperti juga ini al-afu dan dengan gufran. Kalau dua-duanya bertemu maknanya berbeda. Kalau dua-duanya berpisah maknanya menjadi sama. Adapun tawwab, bahasa kitanya menerima taubat. Walladzi yatubu 'ala man yasha min ibadihi bitawfiq litaubah. Yaitu Allah itu yang menerima taubat orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya dengan cara memberi taufik untuk bertobat. Seseorang yang bertobat itu karena taufik dari Allah SWT. Allah berfirman dalam At-Taubah 118, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah memberi taufik untuk tobat kepada mereka agar mereka tobat. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Rahim. Juga Asy-Syura ayat 25, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Wal afu wal maghfirah min lawazimi dzatihi la yakunu illa kadzalik. Wa la tazaru athara dzalika muta'alliqatuhu tasmulul khaliqata ana al-laili wan nahar. Fa'afuhu wa maghfiratuhu wasi'atil makhluqat wadh-dhunub wal jara'im. Fahuwa subhanahu lam yazal wa la yazalu bil afwi wattajawuz ma'rufan wa bis-safhi wal ghufran mawsufan. Qala ta'ala innallaha kana afuwan ghafura wa qala ta'ala wa kana Allahu afuwan ghafura. Al-afu dan al-maghfirah termasuk di antara kandungan yang melekat pada zat Allah. Allah disifati dengan sifat pemaaf dan pengampun. Tidak bisa tidak kecuali demikian. Maka asar atau bekas atau dampak dari sifat Allah yang demikian, keterkaitannya mencakup seluruh makhluk sepanjang malam dan sepanjang siang. Maha pemaaf dan pengampun Allah meliputi seluruh makhluknya, meliputi seluruh dosa dan seluruh kejahatan. Maka Allah selalu dan senantiasa memaafkan, menghapus dosa, dan memberikan ampunan sebagai sifat bagi dirinya. Allah menyatakan, innallaha kana afuwan ghafura. Makna afuwan ghafura melekat selamanya setiap detik. Hanya kepada orang yang layak. Kapanpun tobat dilakukan, dimanapun tobat dilakukan, oleh siapapun tobat dilakukan, Allah selalu memberikan ampunan. Malam hari, apalagi. Sepertiga akhir malam, apalagi. Waktu subuh, tetap diberi ampunan. Jam-jam segini, siapa yang tobat, pasti Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan. Makanya selalu melekat setiap detik, setiap saat pada diri Allah sifat memberi pemaaf, memberi maaf dan memberikan ampunan. Wattaqsirul waqi minal khalqi yaqtadil uqubatil mutanawwi'ah. Walakin afallah wa maghfiratahu tadfa'u hadhil mujibat wal uqubat. Perhatikan. Kekurangan yang terjadi dari amalan makhluk. Makhluk seperti kita kalau mengamalkan perintah Allah sempurna enggak? Enggak. Banyak kurangnya. Salat banyak kurangnya. Kurang khusyuk itu yang umumnya. Saum banyak kurangnya. Dan yang lain-lain, thalabul ilmi banyak kurangnya.
kekurangan yang

Yang dilakukan ketika mencari ilmu apa? Hanya waktu sisa. Tidak diagendakan sebagai aktivitas pokok dalam hidup kita ya. Kalau libur dari kerja baru daurah. Kalau sibuk kerja mah enggak bisa. Enggak bisa ngaji gitu ya. Ketika ngajinya ada banyak kekurangan. Ngantuk, ngelamun, ya, chatting, dan seterusnya. Nah, jadi kekurangan yang terjadi pada amalan makhluk mengundang azab atau sanksi atau hukuman yang beragam. Hukumannya, sanksinya disesuaikan dengan kadar kekurangan di dalam melakukan ibadah tadi. Lebih banyak kurangnya, lebih besar sanksinya. Akan tetapi maaf dari Allah, ampunan dari Allah bisa menolak sanksi dan hukuman tadi. Dan kalau umpama setiap kesalahan diazab, enggak akan ada makhluk yang tersisa di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir 45, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu" ma taraka ala dhahriha min dabbatin walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Seandainya Allah menghukum manusia karena semua kesalahan mereka, setiap salah langsung dihukum, tidak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Hukumannya sekali dosa mati sudah umpamanya. Kalau hukuman itu Allah turunkan di dunia ini. Akan tapi Allah tunda hukuman bagi mereka sampai masa yang telah ditetapkan. Di akhirat nanti. Maka apabila datang ajal mereka, maka sungguhnya Allah Maha melihat kepada setiap hambanya. Ditundanya hukuman tidak langsung itu karena kesempurnaan sifat maaf Allah, sifat pemaaf Allah. Pemaaf Allah mengakibatkan kesalahan atau dosa tidak dihukum langsung, ditunda. Untuk apa? Banyak. Salah satunya agar terhapus terlebih dahulu. Baik dengan tobat, atau dengan kebaikan-kebaikan, atau dengan musibah-musibah. Beberapa kali saya melihat di TV Roja, ceramah yang sangat bagus dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, tentang indahnya surga. Ada dua poin yang sangat menarik. Yang pertama, bila Allah menghendaki ketinggian derajat di surga bagi seorang hamba, tapi ternyata si hamba itu tidak beramal dengan amalan yang menyebabkan dia layak memperoleh derajat tadi. Jadi ya, yang berhak memperoleh derajat yang tinggi itu hanya orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Allah menghendaki orang itu masuk ke dalam level yang tinggi tadi. Tapi kok gak beramal juga? Tapi Allah kekeh menghendaki. Apa caranya? Caranya Allah berikan musibah kepada dia dan Allah anugerahkan kesabaran dalam menerima musibah itu. Maka dengan amalan sabar ketika memperoleh musibah, dia berhak memperoleh level yang tadi dikehendaki. Nunggu beramal mah, tihideng wae gitunya. Uji weh. Akhirnya apa? Diuji dia menderita, dianugerahkan kesabaran. Dapat pahala, masuk aja ke level yang tadi. Sebaliknya, seseorang memiliki apa? Memiliki dosa yang menyebabkan dia itu sebenarnya berhak diazab dengan azab yang dahsyat. Tapi Allah menghendaki orang itu selamat dari azab tadi. Tapi ditunggu-tunggu gak tobat juga.
Apa akibatnya? Allah memberikan musibah yang besar kepada dia. Dengan musibah tersebut terhapuslah dosa-dosa tadi. Bebaslah dia dari azab. Jadi ditundanya azab yang Allah berikan kepada orang yang bersalah sebagai salah satu bukti sifat maafnya Allah. Ditunggu. Mungkin dia tobat. Kalau enggak tobat mungkin melakukan banyak-banyak kebaikan sehingga terhapus dosanya. Atau ditunggu, berikan nanti musibah biar dia mengalami penderitaan. Ngalaman kanyeri kaperih. Oleh kanyeri kaperih tadi dosanya terhapus. Ini semua termasuk min kalami afwihi. Falaula kamala afwihi wa hilmihi ma taraka ala dhahril ard min dabah. Seandainya tidak ada kesempurnaan sifat maaf Allah dan hilm Allah, maka tidak akan tersisa satu makhluk melata pun di muka bumi ini. Setiap salah tidak nunggu ditunda-tunda, nanti jeger langsung dihabak. Setiap salah jeger dihabak, mati. Habis orang di muka bumi ini. Juga di dalam ayat yang terdapat dalam An-Nahl 61, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajali musamma fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Seandainya Allah mengazab manusia karena kedzaliman mereka, langsung diazab di alam dunia juga, tidak akan tersisa di atas muka bumi ini satu makhluk melata pun. Akan tapi Allah mengakhirkan azab bagi mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Dan apabila sudah tiba ajalnya bagi mereka, ajal itu tidak bisa dimundurkan walaupun sedetik dan juga tidak bisa dimajukan. Nah, melihat banyak sekali orang durhaka kepada Allah, tapi oleh Allah tidak langsung diazab, menunjukkan betapa sabarnya Allah melihat kedurhakaan makhluknya. Orang diberi kehidupan, kesehatan, rizki, kekuasaan, tapi durhaka menyembah kepada selain Allah. Kurang gimana gemes kalau kita. Ada orang yang kita urus sejak kecil. Seseorang punya anak. Dikandung, dilahirkan, diurus, dinangnak, nengnek, dididik. Wah, disenangkan. Tapi dia durhaka. Pasti sakit hati dan pasti hukumannya ya. Allah super sabar. Melihat hamba-hambanya durhaka. Menyembah kepada selain dirinya. Allah tidak langsung menurunkan azab. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa ahadun au laisa syai'un asbaru ala adha ma sami'ahu minallah, innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Coba bayangkan. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar di dalam menerima gangguan yang didengarnya dibanding Allah. Mereka menyatakan Allah punya anak. Padahal Allah tidak punya anak. Mengatakan Allah punya anak, itu menyakitkan banget. Sekalipun mereka menyatakan Allah punya anak, wa innahu la yu'afihim, Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka, wa yarzuquhum, dan memberikan rezeki kepada mereka. Lihat orang-orang kafir, kurang gimana durhaka, kurang gimana musyrik, kurang gimana nyebelin, super nyebelin. Tapi Allah tetap berikan kesehatan, berikan kekuasaan, berikan rezeki. Betapa sabarnya Allah.
Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah SWT. Dan kesabaran Allah itu menerima, menghadapi kedurhakaan makhluknya karena kesempurnaan sifat pemaaf Allah SWT. Memberi maaf itu ada dua jenis. Jenis pertama, memberikan maaf secara umum kepada seluruh orang-orang durhaka, orang-orang kafir, dan yang lain-lainnya. Dengan cara, ya, bidaf'il uqubatil mun'aqidati asbabuha wal muqtadiyah liqat'in ni'ami anhum. Fahum yu'udhunahu bisab wa syirq wa ghairiha min asnafil mukhalafat wa huwa yu'afihim wa yirzukuhum wa yadarru alaihimun ni'amad zahirah wal batinah wa yabsutu lahumud dunya wa yu'tihim min na'imiha wa manafiha wa yuhmiluhum wa la yuhmiluhum bi'afihi wa hilmihi subhanah. Pertama, maaf secara umum kepada orang durhaka dan orang kafir dengan cara, ya, ditundanya hukuman. Padahal dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut menyebabkan layaklah seluruh kenikmatannya itu diputus. Kalau sebuah perusahaan ada karyawannya yang bertindak merugikan perusahaan, umpamanya dia korupsi, baik uang ataupun barang, atau umpamanya atas nama perusahaan dia belanja di luar untuk kepentingan pribadinya. Apa yang dilakukan oleh perusahaan itu? Dipecat secara tidak hormat. Langsung dihentikan semua tunjangan, gajinya juga dihentikan, malah mungkin ada denda. Kamu kontrak ini 5 tahun, sekarang baru 2-3 bulan kamu sudah bikin ulah. Maka ada penalti, kembalikan dengan rumus sekian kali sekian, kan gitu ya. Karena merugikan perusahaan, menyakiti si bos sebagai owner perusahaan tersebut. Tapi Allah Azza wa Jalla mah tidak demikian, karena sifat pemaafnya menyebabkan orang kafir, orang durhaka yang melakukan kedurhakaan, kekafiran yang layak diputus seluruh nikmatnya, Allah tidak putus. Mereka menyakiti Allah dengan mencela Allah, dengan berbuat syirik, dengan kedurhakaan-kedurhakaan yang lainnya, Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Allah tetap memberikan rizki kepada mereka. Allah tetap mengalirkan berbagai kenikmatan lahir dan batin kepada mereka. Allah bukakan pintu dunia kepada mereka. Allah berikan kepada mereka nikmat dan berbagai macam manfaat. Tetap. Mau bukti tentang ini? Lihat kehidupan orang kafir. Lihat kehidupan orang musyrik. Berpangkat, berkuasa, berharta, dan ber-ber yang lainnya dari kenikmatan dunia. Kurang gimana durhakanya mereka. Tapi Allah tetap berikan. Itu karena apa? Sifat maaf yang sempurna. Dan itu sifat maaf secara umum. Ini yang pertama. وَالنَّوْءُ الثَّانِي مَعَفْ yang kedua أَفُّهُ الْخَاسُ وَمَغْفِرُتُهُ الْخَاسَهُ لِلْتَائِبِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالدَّعِينَ وَالْعَابِدِينَ وَالْمُصَابِينَ بِالْمَصَعِبِ الْمُحْتَسِبِينَ. Kedua, maaf secara khusus. Pemberian maaf secara khusus. Ampunan secara khusus. Hanya bagi orang-orang yang tobat, yang beristighfar, yang berdoa, yang beribadah, yang menerima berbagai macam musibah dan dia sabar menerimanya. Maka semua orang yang tobat kepadanya dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, ya, yang tidak disertai dengan keragu-raguan sedikitpun, tidak terus-menerus di dalam dosanya, berhenti dia, maka Allah akan mengampuninya
dari seluruh dosa-dosa yang telah lalu, apapun jenis dosa itu, baik kekufuran, kefasikan, ataupun kemaksiatan. Semuanya itu termasuk ke dalam firman Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'an innahu huwal ghafur rahim. Katakan oleh Muhammad, hei hamba-hamba yang telah melebihi batas, berlebih-lebihan atas dirinya sendiri, maksudnya sudah melakukan dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini ampunan khusus, pemberian maaf secara khusus berupa dihapuskannya dosa. Kalau kepada orang-orang kafir, pemberian maafnya itu berupa apa? Diundurkannya azab. Tidak diberikan di dunia. Dosa terus, durhaka terus, kafir terus, syirik terus, bid'ah terus, maksiat terus. Tapi masih diberi rezeki, kekuatan, kesehatan, kekuasaan, kesenangan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu maaf secara umum, bukan diampuni tapi ditunda. Apanya yang ditunda? Azabnya. Mungkin saja memberi kesempatan agar tobat, agar terhapus oleh kebaikan, agar terhapus oleh musibah dan seterusnya. Itu umum. Tapi kalau memberi maaf yang khusus, khusus kepada orang yang tobat, yang beristighfar, yang beribadah, yang berdoa, yang memperoleh musibah-musibah. Nah itu mah dihapus semuanya. Sudah banyak nas yang mutawatir dari Al-Quran dan Sunnah tentang diterimanya tobat seorang hamba oleh Allah dari semua dosa. Ya. Demikian juga hanya sekedar istighfar menghasilkan ampunan dari dosa dan kesalahan sesuai dengan kadar istighfarnya. Dalam salah satu hadis kursi, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika wala ubali. Ya ibn Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Coba lihat. Bagerna Allah. Dijelaskan, tergambar dalam hadis kursi ini. Allah berfirman, wahai Bani Adam, hai anak Adam, selama kalian berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni bagi kamu semua dosa yang ada dalam dirimu dan aku tidak peduli. Hei anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai ketinggian langit. Dosa kita ini dari bumi ditumpuk-tumpuk mencapai langit tuh. Saking apanya? Banyaknya. Ya. Kalau dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Hei Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, pasti aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan karena tobat, karena istighfar. Kedua, wa kadzalika min afwihi subhana annal hasanati wal a'man. Taubat sih tidak,
tapi dia berbuat kebaikan. Dia berbuat amal soleh. Amal soleh dan kebaikan itu menghapus dosa. Sebagaimana Hud ayat 114. Dalam surah Hud 114 Allah menyatakan, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus, menghilangkan dosa-dosa, kesalahan. Dalam hadis disebut,

dan wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan, kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Kalau kita umpamanya sudah melakukan dosa umpama ghibah, cepat-cepat berbuat kebaikan, infak sedekah. Infak sedekah itu bisa menghapus dosa yang tadi. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa tadi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan yang lain-lainnya. Ya. Ketiga, bukti pemaafnya Allah. Selain tobat istighfar dan kebaikan, wa kadzalika min afwihi annal masaib allati tusibul amda fi nafsihi aw waladihi aw malihi tukaffiru sayiatihi khususan idza ihtasaba thawabaha wa qama bi wadhifati sabr aw ridha. Demikian pula bukti pemaafnya Allah adalah musibah-musibah yang menimpa seorang hamba, baik menimpa diri pribadi si hamba itu, atau menimpa anaknya, atau menimpa hartanya. Dianya tidak apa-apa, tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Tapi hartanya hilang. Baik hilang itu rag-rag di jalan, atau hilopet kusi cepot, atau hilang itu ditipu, atau gimana aja, atau mungkin dagang bangkrut deh modis teh modal ledis becus itu habis semuanya. Sedih tidak? Sedih. Kecewa enggak? Kecewa. Atau ada suatu musibah menimpa anaknya, anaknya sakit. Anaknya sambil sakitnya bisa ketawa, bisa senyum, bisa sabar. Ibunya dan ayahnya menangis. Siapa yang lebih cengeng? Ayahnya dan ibunya, ya. Anaknya ketika kecil usia, baik TK atau SD, disekolahkan ke luar kota. Suruh mak mondok pesantren. Diantar lalu berpisah. Siapa yang nangis? Anaknya atau ibu bapaknya? Beda-beda setiap orang. Ada yang anaknya nangis, orang tuanya ketawa. Bebas, telir gitu ya. Ada yang anaknya ketawa-ketawa lihat teman-temannya, lingkungannya seneng gitu ya. Mereka, dia ceria, orang tuanya yang malah menangis. Pas mau pulang, aduh gak tega Gak jadi ah, kan ada yang begitu juga. Ada yang nangis dua-duanya, cengeng dua-duanya. Ya, teng manuk teng. Anak merah kekuncungan, uyah matara tele TS kaluhur. Artinya itu bahasa bekennya itu. Bahasa kampungnya like father like son. Artinya cengengnya si anak turunan dari cengengnya kedua orang tuanya. Orang tuanya cengeng, anaknya juga cengeng. Nangis dua-duanya. Akhirnya gak jadi pesantren, sudah lunas tuh gak apa-apalah. Lebih baik puluhan juta korban daripada kita berpisah. Gitu akhirnya makan. Nah, jadi apa yang menimpa anak berupa musibah menjadi penderitaan bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya bisa menderita dua kali lipat dari penderitaan anaknya. Maka semua musibah yang teralami seorang hamba, baik musibah itu teralami oleh dirinya, oleh anaknya, atau oleh hartanya, tukaffiru sayyiati, itu menghapus dosa orang itu. Khususnya apabila orang itu dengan penderitanya sabar mengharapkan pahala dan tetap sabar serta ridho dalam menerimanya. Para ulama menyatakan ya bahwa bukanlah pencari ilmu sejati kalau dia belum meninggalkan kampung halamannya. Belum merantau, belum mengembara ke kota lain, tidak disebut sebagai talibul ilm yang hakiki, penuntut ilmu sejati. Dia harus mengalami penderitaan ketika mencari ilmu.
jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, kepanasan, kehujanan, mengalami sakit.

sendirian, tidak ada yang memperannya gitu ya. Ada masalah dengan gurunya. Itu penderitaan itu membuat mentalnya membaja. Membentuk jiwa yang mandiri. Beda dengan sejak kecil sampai gede, sampai mahasiswa. Gak pernah misah sama orang tuanya, dia manja. Dia cengeng. Jadi sifat maaf Allah terlihat dengan dihapuskannya dosa karena musibah. Itu yang ketiga. Keempat. Wa min azimi afwihi subhanahu annal amda yubarizu rabbahu bil adhaim wal jaraim fayaltifu bihi rabbuhu wa yuhillu alaihi afwahu fayashrahu sadrahu litaubah fayataqallabu minhu matabah. Bal innahu subhanahu yafrahu bitaubati abdihi idza taba ma annahu ghaniyyun hamidun la tanfa'uhu ta'atu man ata'a wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Dan di antara salah satu keagungan dari sifat maaf Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa seorang hamba bermubarojah kepada Allah, menantang Allah azawajalla dengan berbagai macam dosa dan maksiat, tapi Allah tetap berlemah lembut kepada dia, memberikan maafnya kepada dia, melapangkan dada orang itu untuk bertaubat. Lalu diterima taubatnya kepada Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika taubat Allah merasakan kegembiraan yang luar biasa. Padahal Allah ghaniyun hamid. Allah maha ghani. Ghani itu artinya tidak membutuhkan makhluknya atau apapun. Dia maha terpuji. Ketaatan seluruh hamba tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Dan kemaksiatan seluruh hamba tidak memberi madarat apapun kepada dirinya. Tapi ketika seorang hamba tobat, Allah bahagia. Kebahagiaan Allah dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, lallahu asyaddu farhan bitaubati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fadtaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi fa baina huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Allah benar-benar disebut benar-benar karena ada huruf lam taukid di awal, lallahu asyaddu farhan. Allah benar-benar lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba ketika hamba itu bertobat dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian yang membawa binatang tunggangannya di sebuah gurun pasir yang tandus. Tiba-tiba binatang tunggangannya hilang. Padahal di sana termuat seluruh perbekalan makanan dan minuman. Dia cari ke sana kemari. Udar ider kaditu kadie teka panggih. Dia putus asa dari perbekalannya. Di tengah padang pasir gak ada makan, gak ada minuman. Tinggal nunggu mati. Ya. Maka datanglah dia ke sebuah pohon. Dia berbaring di bawah kerindangan pohon tersebut. Dia sudah putus asa dari binatang yang membawa perbekalannya. Ketika sedang ngagoler demikian, ujug-ujug tiba-tiba celegedeg binatang yang tadi hilang teh aya di sagigireunana. Datang lagi itu binatang. Di sana ada semua perbekalan, makan, minum, semuanya. Maka dia cepat bangun. Diambilnya tali kekang binatang.

0: saking bergembiranya, bahagianya, dia berdoa dengan lafaz yang salah. Ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia salah saking apanya? Saking gembiranya. Oleh karena itu hendaklah di sini kita mengetahui bahwa ilmu seorang hamba tentang nama-nama Allah yang agung merupakan pintu yang agung untuk meraih posisi yang sangat tinggi, terlebih disertai perjuangan jiwa untuk mengaplikasikan isi dari nama-nama Allah tersebut. Ya, berupa apa? Berupa melazimkan istighfar. Salah satu di antara Asmaul Husna, Allah itu Afun, Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Allah itu Tawwab. Maka mengenal makna dari nama-nama tadi mendorong kita untuk melazimkan istighfar, mendorong kita untuk terus-terusan minta maaf, mendorong kita untuk terus-terusan tobat, mengharapkan ampunan, jauh dari sikap putus asa, ya, dan menganggap agung terhadap pengampunan dosa. Allah itu Afun, Allah itu Ghafur, yang kebesaran, keagungan, sifat pemaaf dan pengampun Allah tidak bisa ditandingi dengan besarnya dosa-dosa kita. Tetap sifat pemaaf dan pengampun Allah jauh lebih agung dan lebih tinggi lagi daripada dosa-dosa kita. Lebih besar lagi. Sebesar apapun dosa kita, maka sifat pemaaf dan pengampun Allah jauh lebih besar lagi. Ya. Coba perhatikan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai akhir dari penjelasan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Allah azza wa jalla. Ini hadis kursi juga. Iya, kita lanjutkan dulu sebentar. Sebuah hadis kursi. Dalam salah satu hadis kursi, Allah azza wa jalla berfirman. Ini bagernya Allah terlihat dalam hadis kursi ini. Adnaba 'abdun dhanban. Faqala Allahumma ighfir li dhanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala. Adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bi dhanb. Thumma 'ada fa'adnab. Faqala ay rabbi ighfir. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب ذنبا فعلم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Ai ma dumta taiban awahan muniban. Kata Allah, seorang hamba berdosa, melakukan dosa. Lalu si hamba itu berkata, ya Allah ampuni bagiku dosaku. Tobat ya, istighfar. Allah menjawab, hambaku telah berdosa, tapi dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Kemudian setelah tobat, esok lusa atau berapa hari kemudian dia kembali dan berdosa lagi. Lalu dia tobat lagi, ya Rabbi ampuni dosaku untukku. Allah menjawab, hambaku melakukan satu dosa. Tapi dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Diampuni lagi. Setelah berapa waktu dia kembali dan berdosa lagi. Tobat lagi dia. Dia berkata, ya Rabbi ampuni dosaku untukku. Allah menjawab, hambaku telah berbuat dosa, tapi dia tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Lalu Allah berkata, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan sekehendakmu, aku tetap akan mengampuni dosamu. Maknanya selama kamu tobat kembali kepada Allah setelah berdosa. Bager tidak Allah? Bager kacida. Orang itu dosa, tobat, diampuni. Dosa lagi, tobat lagi, diampuni. Dosa lagi, tobat lagi, sok sampai iraha oge. Dosa, tobat, selalu diampuni. Lakukan terserah. Asal selama kamu tobat, kamu akan diampuni. Inilah bagernya Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya setiap hamba istighfar, saya tanya, kenapa hamba itu istighfar? Ada yang bisa jawab, kenapa sih hamba itu istighfar? Karena apa? Merasa, banyak yang merasa punya dosa tapi tidak istighfar. Kenapa dia istighfar? Apa jawabannya? Karena taufik dan hidayah dari Allah untuk beristighfar. Dia beristighfar karena diberi hidayah oleh Allah untuk istighfar. Lalu Allah ampuni. Kalau seseorang ada keinginan untuk istighfar, lalu dia istighfar, berarti Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Dengan cara apa? Diberikan taufik hidayah untuk istighfar, lalu dia istighfar, lalu Allah turunkan ampunan. Banyak orang berdosa, tidak Allah berikan hidayah untuk istighfar. Dosa ya, saya tahu dosa lah. Nah itu tobatnya. Enggak lah, resep kene, kan gitu ya. Dia tidak diberi hidayah oleh Allah untuk istighfar, untuk bertobat. Karena Allah belum menghendaki mengampuni dosa orang itu. Belum diberi hidayah oleh Allah SWT. Makanya kalau seorang beristighfar, menunjukkan Allah menginginkan dosa orang itu dihapus dengan cara Allah berikan dia hidayah untuk istighfar, lalu dia istighfar, lalu dihapuslah dosa-dosanya oleh Allah SWT. Makanya umpamanya pas kita bersolat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, diampuni dosa. Dan Allah menghendaki itu. Buktinya kita istighfar. Banyak orang begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, gajleng, langsung pergi. Ya, karena tidak diberi hidayah untuk beristighfar. Ya, cukup sampai di sini saja. Selesai sudah pembahasan tentang zikir ba'da sholat. Dan ini akhir dari materi daurah kita di kesempatan kali ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ikhwan azanillahu wa iyakum, kita masuki sesi tanya jawab sebelum ikhtitam dan sebelum makan siang. Persilakan bagi ikhwan yang mau bertanya. Mike-nya mana, Mike?
1: Tadi diterangkan di Al-Qur'anul Karim surat Az-Zumar ayat yang ke-35 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Nah, pertanyaan ana, bagaimana dengan dosa-dosa yang ada hukuman di dunia seperti dosa zina, itu kan harus dirajam. Apakah kalau tidak dirajam tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di negara kita kan tidak ada hukuman rajam, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fik. Sebenarnya ini pertanyaan enggak boleh diajukan karena susah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat dibahas sebuah hadis tentang berzinahnya seorang wanita dari suku Juhainah, datang dalam keadaan hamil, kemudian minta dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh pulang dulu sampai anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Minta dirajam lagi, barulah dirajam. Dan ketika Umar melaknat wanita itu, Nabi melarang. Sungguhnya wanita ini sudah tobat, yang apabila tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, la wasi'atum, pasti akan mencukupi. Ketika membahas hadis ini, berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah dengan mengemukakan kasus. Bila ada orang sudah berzina dan dia mau tobat, apa yang harus dia lakukan? Apa dia harus datang ke hakim untuk minta dirajam kalau pemerintahannya pemerintah Islam yang berlakukan hukum rajam ataukah tidak? Beliau menyatakan apabila dia yakin bisa tobat dan tidak akan mungkin atau tidak akan mengalaminya kembali, tidak akan mengulanginya kembali, hendaklah dia menyembunyikan dosa zinahnya. Tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Memberitahukannya adalah mujaharah. Mujaharah itu mengobral dosa, mendagang-dagangkan, mengekspos dosa sendiri. Itu tidak boleh. Kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali yang mujahirin. Dan di antara wa minal mujaharah, di antara bentuk mujaharahnya adalah seseorang di malam hari bermaksiat kepada Allah, esok harinya dia mengekspos perbuatan dosanya. Itu tidak akan diampuni. Orang yang berzina tadi hendaklah menyembunyikan dosanya kepada siapapun. Tidak boleh menceritakan sekalipun ke orang terdekatnya. Lalu tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Dia menyesal. Dia berhenti, dia bertekad tidak kembali. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Tapi ini di pemerintahan Islam. Apabila dia khawatir, tidak mampu menjaga dirinya dari zina, godaan besar, iman dia kecil atau lemah, tidak akan mungkin menahan godaan. Kesempatan banyak, pasangan yang siap dizinahi ada, banyak tinggal milih. Kalau sekarang tinggal mencet-mencet keypad HP, kopi darat yuk umpamanya. Lalu bisa terjadi perzinahan. Maka kalau dia khawatir perzinahannya terulang kembali, lebih baik dia datang ke hakim untuk dirajam. Sekali lagi itu dalam pemerintahan Islam. Seperti di Saudi, dan Saudi satu-satunya negara di dunia yang berlakukan hukum Islam. Selain Saudi tidak ada. Di Qatar, di Kuwait, di Oman, di negara-negara Timur Tengah tidak memberlakukan hukum Islam. Tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum potong tangan, tidak ada hukum cambuk gitu ya. Saya tuh gak tahu di Brunei gimana sekarang. Diberlakukan Brunei, rajam? Gak tahu, tapi katanya memberlakukan syariat Islam ya. Mudah-mudahan. Adapun kalau orang itu tinggal di negeri yang tidak memberlakukan hukum Islam seperti Indonesia. Ada orang yang pernah berzinah lalu dia tobat. Apa yang dia harus lakukan? Apakah lapor ke polisi kemudian minta dirajam? Kalau itu dilakukan dirajam gak? Enggak mungkin. Enggak mungkin dirajam. Pergi ke Saudi datang ke hakim. Saya sudah berzinah di Indonesia, tolong rajam. Dirajam enggak? Enggak mungkin juga. Kemana atau datang ke ustaz. Saya sudah berzinah, tolong. Oleh ustaz dirajam enggak? Enggak. Kecuali ada ustaz yang pernah ngerajam, iya. Dulu, kalau sekarang mah enggak aja, meren. Dasyenen. Nah, maka tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh orang itu kecuali bertobat. Dia wajib menyesal, dia wajib berhenti, dia wajib bertekad tidak mengulang kembali, dia wajib tingkatkan amal ibadah, banyak infak dan sedekah. Dia wajib menjauhi dosa-dosa lain selain berzinah yang ditobatinya. Maka insya Allah dengan hal itu Syaikhul Utsaimin menyatakan Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Tuh.
2: Di sesi awal tadi disebutkan bahwa Allah memiliki asma as-sifat as-salam. Artinya Allah selamat dari berbagai kekurangan, baik itu zat, sifat maupun perbuatannya. Terhadap ketetapan-ketetapan Allah, bisa jadi seseorang ketika sudah memahami itu, dia tidak berusaha untuk menjadi marah atas takdir yang dia terima. Tetapi ketika ia berinteraksi dengan sesama manusia, di mana dia juga sadar bahwa saudaranya itu juga penuh kelemahan, terkadang dia marah dan sebagainya. Nah, kemarahan ini apakah bentuk kelemahan iman atau bagaimana selamat dari perkara ini?
0: Ya, barakallahu fiik. Marah atau ghadab adalah sifat yang juga dimiliki oleh Allah, oleh para malaikat, juga oleh manusia. Cuma sifat ghadab Allah dengan ghadab manusia tentu saja berbeda. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masir. Allah murka kepada mereka, marah kepada mereka. Allah melaknat mereka dan Allah menjanjikan bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah punya sifat marah. Manusia juga punya sifat marah? Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Beliau menjawab, "La taghdab, jangan kamu marah." Beri lagi nasihat, "Jangan kamu marah." Sampai 3 kali. Ya, menunjukkan manusia punya sifat marah. Allah juga punya sifat marah. Tapi sifat marah Allah berbeda dengan sifat marah manusia. Karena Allah tidak ada yang menyerupai zatnya dan sifatnya dengan makhluk manapun. Marah yang dimiliki oleh manusia ada 2 jenis. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Adapun marah yang tercela adalah marah pertama karena urusan yang secara syar'i tidak wajar, tidak dibolehkan untuk marah. Kedua, secara syar'i boleh marah tapi lebay. Artinya lebihan melebihi batas kewajaran. Itulah marah yang tercela. Seperti umpamanya orang dihina secara pribadi. Dia tersinggung. Kemudian melampiaskan kemarahannya dengan cara mendzalimi orang tadi dengan kedzaliman yang melebihi hinaan yang diterimanya. Orang lain menyebut kita monyet, kita balas, kamu gorila, simpanse, kunyuk, segala macam. Maka tercela marah itu. Dosa, tidak boleh. Atau umpamanya seperti yang banyak dialami pada zaman sekarang, Islam dihina. Nabi Muhammad SAW dihina. Kita wajib marah. Dan ini termasuk marah yang terpuji. Tapi cara melampiaskannya dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah, dengan cara yang melebihi dari kejahatan mereka atau bisa menimbulkan madarat yang lebih besar. Dengan cara mencela kembali Tuhan-Tuhan, sesembahan-sembahan yang mereka sembah. Akhirnya mereka balik mencela dengan lebih hebat lagi kepada Allah yang kita sembah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita puja-puja. Dicela melebihi daripada sebelumnya. Marahnya wajib. Melampiaskan kemarahannya harus sesuai takaran. Umpamanya ketika ada Al-Quran dibakar. Pelakunya umpamanya Nasrani. Kita balas seluruh Injil dikumpulkan lalu dibakar lagi. Ngapain itu? Itu gak benar. Atau umpah semua orang-orang Nasrani dikumpulkan kemudian dihajar habis-habisan. Karena kita punya power. Maka itu cara pelampiasan marah yang tercela. Marahnya berpahala. Tapi cara melampiaskannya melanggar batas-batas yang disyariatkan, maka menjadi tercela pula. Oleh karena itulah, maka itu termasuk pelampiasan marah yang tercela. Nah, adapun kalau umpamanya seseorang melalaikan ajaran Islam, orang itu orang dekat dengan kita, istri kita, anak kita, adik kita, sahabat dekat kita, lalu dia cuek ketika azan terdengar. Dia tetap berbaring, dia tetap rileks, dia tetap santai. Kita nasihati, kita ingatkan, sudah azan. Tenang, tenang. Tetap tidak ada reaksi. Sampai kita ke masjid, dia enggak nongol juga. Sampai kita pulang, dia masih berbaring juga. Maka wajib marah. Karena ada hak Allah yang dilanggar oleh orang itu. Orang itu orang terdekat kita. Marahnya lah marah yang terpuji. Ini yang pertama. Adanya rasa marah adalah berpahala. Kalau yang dilanggar adalah hak Allah atau hak Rasulnya atau Al-Quran yang dihinakan. Marahnya adalah wajib dan berpahala dan bernilai ibadah. Kedua, bagaimana melampiaskan kemarahan itu? Kalau melampiaskan kemarahannya dengan cara yang melanggar syariat, ya, ambil umpamanya pemukul bola bisbol, lalu dihajar dengkulnya sampai patah biar kapok, maka dosa, zalim, melebihi kadar yang dibolehkan. Ya. Tapi kalau umpamanya marahnya sebatas memukul seperti pukulan ayah kepada anaknya yang sudah lebih dari 10 tahun, itu ibadah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu murru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha asyra sinin. Jadi pukullah mereka itu kalau sudah 10 tahun mereka tidak mau salat juga. Memukulnya adalah ibadah karena melaksanakan perintah Rasul sallallahu asal kadar pukulannya sesuai dengan cara yang tidak menimbulkan cacat, dengan cara yang tidak menimbulkan bekas, hanya menimbulkan efek jera tanpa berlebih-lebihan. Maka kemarahan seperti itu bernilai ibadah, berpahala dan memperoleh balasan yang baik dari Allah. Seorang sahabat datang, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya hamba sahaya. Mereka suka berdusta dan berkhianat. Ketika dusta dan khianat, saya hukum mereka dengan cambukan, dengan pukulan. Bagaimana saya menurut pandangan Allah? Apa kata Nabi SAW? Kalau hukumanmu ya di bawah kesalahan mereka, kamu memperoleh pahala. Kalau hukumanmu setimpal dengan kesalahan mereka, lalaka wala alaika. Kamu tidak berpahala, kamu tidak berdosa. Tapi kalau hukumanmu melebihi kesalahan mereka, maka kamu memperoleh dosa dan tidak memperoleh pahala apa-apa. Berteriaklah orang itu menangis, menjerit. Lalu berkata, ya Rasulullah, sejak sekarang aku membebaskan mereka karena wajah Allah. Ya, daripada pusing, daripada gemes, daripada kehelnya, hianat wae, bohong wae, bebaslah mana, gitu kan. Oleh karena itulah, maka ternyata tindakan kita kepada orang yang dianggap bersalah diperhitungkan sebagai pahala dan dosa. Kalau hukumannya berlebih, dosa atas kita. Kalau hukumannya kurang, pahala atas kita. Kalau hukumannya setimpal, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Wallah.

0: ditanya adalah para nabi, para rasul. Lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu. Apakah para nabi itu paling hebat ujiannya karena dosanya paling besar? Tidak, tentu saja. Ya, ini menunjukkan tidak semua penderitaan itu karena dosa dan kesalahan kita. Tapi ada kalanya penderitaan kasih sayang Allah kepada orang itu. Seperti yang saat tadi saya tuturkan dari penjelasan saya Sulaiman Ar-Ruhaili. Kalau Allah menghendaki seseorang dimuliakan di tingkat surga yang tinggi. Tapi orang itu tidak beramal. Tidak melakukan amalan yang menyampaikan dia pada derajat tadi. Allah berikan musibah dan Allah anugerahkan kesabaran. Musibah itu bukan karena dosa dia. Tapi kasih sayang Allah ya, setelah diberi musibah Allah anugerahkan kesabaran. Dia sabar. Akibatnya dosanya derajatnya terdongkrak. Lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Oleh karena itulah kadang ada musibah hanya sebagai ujian, bukan karena hukuman atas dosa-dosanya. Tapi karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada orang tersebut. Dan tidak semua orang yang berdosa dikasih musibah. Ada yang namanya istidraj. Tipu daya Allah kepada seorang durhaka. Durhaka tapi tetap Allah berikan rizki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kegembiraan di dunia. Dan dia merasa menjadi orang mulia dengan kelebihannya. Padahal dia tetap dalam kedurhakaannya. Dia dosa tapi oleh Allah tidak dibalas dengan musibah di dunia. Orang itu berbahaya. Orang itu orang paling dibenci oleh Allah. Nanti azabnya ditunda di mana? Di akhirat. Dan kalau sudah ditunda di akhirat pasti lebih dahsyat. Makanya kalau Allah mencintai seorang hamba lalu orang itu berdosa, maka Allah ingin menggugurkan dosa orang itu dengan cara diberikan musibah. Musibah itu menghapus dosanya. Tidak semua orang yang berdosa dikasih musibah, dan tidak setiap musibah sebagai hukuman bagi dosa. Walaupun ada musibah yang berupa hukuman atas dosa yang dilakukan oleh orang itu. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya agak sering dibahas mungkin. Mengenai dikir sesudah selesai sholat fardu, itu lebih baik dilakukan langsung maksudnya lebih afdol langsung apa
0: diselingi sholat dulu gitu,
1: apalagi mending sholat sunat rawatib dulu gitu.
0: Iya, yang kita lakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wirid dulu selesai salam, langsung istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam, terus wirid yang tadi sampai setelah beres wirid tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus ayat kursi, terus al-ikhlas, al-falak, an-nas, setelah itu berdoa dengan doa yang bebas, terserah kita. Setelah beres berdoa, barulah kita sholat sunat rawatib. Ya. Itu pertama. Dalil kedua, bahwa sangat disunahkan sholat sunat ba'da dilakukan di rumah. Itu yang paling afdol. Afdolu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya. Kecuali sholat fardu, lakukan di masjid. Kalau sholat sunat, lakukan di rumah. Sedangkan wirid dilakukan di tempat dia sholat. Pas di tempat dia sholat, dia wirid, selama wiridnya dianggap sedang sholat. Makna dianggap sedang sholat, pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat. Dia tidak sholat, cuma wirid. Pahalanya sama dengan pahala sholat. Artinya gede. Kedua, malaikat mendoakan. Mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Selama dia duduk, tidak pindah dan tidak berhadas. Makanya kalau umpamanya dia sholat dulu berarti berpindah tempat dulu. Atau melakukan gerakan yang lain dulu. Oleh karena itu, yang disunahkan

0: seusai sholat, wirid dulu, lalu berdoa. Usai berdoa, lalu boleh sholat sunat dan upayakan di rumah. Boleh di masjid? Tentu saja boleh. Bid'ah enggak? Enggak. Boleh. Tidak bid'ah, tetap dapat keutamaan. Tapi di rumah jauh lebih utama. Karena Nabi menyatakan, afdalus sholatil mar'i fi baiti illal maktubah. Wallahu a'lam.
1: Tes, menyambung, Ustaz. Menyambung pertanyaan yang tadi, bahwa utamanya adalah berzikir itu langsung setelah sholat, tidak sholat sunat dulu. Bagaimana dengan orang tua yang sudah sekitar 60 tahunan, bila menunggu wirid dulu, maka batal. Biasanya batal. Jadi dia melakukannya sholat sunat dulu, baru kemudian berzikir. Itu bagaimana?
0: Iya, sebenarnya bukan karena faktor usia. Faktor kondisi, weh. Ada yang sudah 78 tahun tebeser. Tetap sehat. Ada yang masih muda, beser dan boson. Bukan faktor usia, mau 60, mau 70, mau 17 tahun, gak masalah. Tapi kondisinya, sehat tidaknya, normal tidaknya. Kalau seseorang setelah selesai sholat fardu, dia langsung sholat sunat. Setelah sholat sunat, wirid. Sah tidak? Tentu saja sah semuanya. Sholat sunatnya dapat pahala. Wiridnya dapat pahala. Terus apa yang luput dari dia? Yang luput adalah keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia gak dapat itu. Karena urutan sunnah Nabi tidaklah demikian. Ya, bagaimana kalau ada uzur seperti tadi, beser atau boson, karek salam tos dut langsung gitu ya. Nah, kalau karek salam tos dut berarti sunat naoge tidak boleh, harus wudu dulu. Nah sekarang upah begitu salam langsung dut, bisa bertahanlah 5 menit mah gitunya. Boleh enggak dia sholat sunat dulu? Boleh, sah. Tapi tetap dia tidak memperoleh pahala keutamaan melaksanakan sunnah Nabi dalam hal urutan-urutan ibadah yang tadi. Jadi tidak dianggap bid'ah, tidak dianggap dosa. Tapi hanya kehilangan keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Pak Ustaz. Apakah benar ungkapan yang sering didengar ya, ketika orang diberi ujian ya, dia bilang kamu diberi ujian karena kamu mampu gitu kan?
0: Karena apa?
2: Karena Allah melihat kamu mampu seperti itu.
0: Mampu.
2: Iya itu benar enggak gitu Pak Ustadz? Terus kedua istighfar setelah sholat kan kadang kita nggak sadar. Saya sudah berdosa apa gitu? Apakah diniatkan seperti itu? Saya istighfar saya karena ingat saya dosa ini, atau istighfar mengalir seperti apa? Karena rutin seperti itu, Pak Ustaz. Terus yang ketiga tadi infak untuk menghapus dosa ya, Pak Ustaz ya. Apakah diniati saya infak untuk karena saya ingat dosa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama apa?
2: Ini ungkapan, ucapan orang Pak Ustaz.
0: Diuji.
2: Kamu diuji karena kamu mampu, bilang begitu. Tapi kan kadang...
0: Iya, betul. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidaklah Allah memberikan musibah, ujian kepada seorang kecuali sudah ditakar sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Pasti mampu kalau orang itu mau benar berusaha. Orang yang tidak lulus ujian, ketika diuji dia stres, dia putus asa, dia lari ke dukun, dia cari kompensasi yang menjermuskan dia ke dalam dosa besar, lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, mabuk, sekadar untuk menghilangkan stres dari masalah. Banyak orang yang seperti itu, dia tidak lulus. Maka sama saja dengan orang yang dia secara fisik mampu sholat tapi dia tidak sholat. Secara fisik dia mampu saum tapi dia tidak saum. Ya, itu karena hawa nafsu. Itu karena kelemahan iman. Pasti dia kalau mau saum pasti mampu, anak kecil aja mampu. Pasti dia kalau sholat mampu, ke masjid pasti mampu, orang ke gunung saja dikejar gitu ya. Climbing aja, apa tuh? Panjat tebing aja mampu, gugurawilan, gugulayunan dina tebing mampu gitu ya. Salto mampu, lari 10 keliling di lapangan mampu, ke masjid gak mampu. Secara fisik mampu, secara psikis kelemahan imannya yang menyebabkan dia tidak melakukannya. Mampu tapi dia tidak mau. Termasuk ujian, mampu pasti tapi dia tidak mau bersabar atas ujian tersebut. Ya. Bahwa ujian sudah ditakar, iya. Jangankan Allah yang maha adil, manusia saja ketika memberikan ujian ke muridnya pasti sesuai dengan kadar kemampuan muridnya. Baik pelajaran yang sifatnya teoritis, matematika, fisika, biologi, ataupun ujian fisik. Umpamanya pelatih bela diri umpamanya mengajarkan beberapa jenis gerakan ke murid-muridnya, lalu ada ujian. Ujian itu pasti berkenaan dengan gerakan yang sudah diajarkan. Gak mungkin umpamanya baru belajar lari terus ujiannya salto, gak mungkin. Itu guru sedeng. Manusia saja begitu, apalagi Allah yang maha adil. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu yang pertama. Kedua.
2: Istighfar setelah
0: sholat. Istighfar, ya, ingat. Sudah istighfar saja. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika berbicara tentang taubat. Beliau menjelaskan tobat ada dua macam, tobat secara umum dan tobat secara khusus. Tobat secara umum dia bertobat dari seluruh dosa dan meniatkan tobat dari semua jenis dosa akan dia jauhi, akan dia hentikan dan tidak akan dia ulang. Tanpa merinci, tobat dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, tanpa merinci, semuanya. Tobat itu sah kalau terpenuhi syaratnya dan menghapus seluruh dosa yang pernah dilakukan. Kedua, ada tobat khusus. Tobat khusus adalah tobat dari dosa yang khusus tapi tidak tobat dari dosa yang lain. Umpamanya dia menyadari dia melakukan beberapa dosa. Dia mabuk, dia judi, dia juga umpamanya mencuri. Dia tobat dari mencuri dan mabuk. Enggak mau lagi saya. Ya Allah, kemudian tobat dari mabuk dan dari mencuri. Tapi dari judi enggak, karena jagoan dia menang terus. Maka dia hanya terhapus dosa mabuk dan mencurinya saja. Karena hanya dosa itu yang dia tobati. Dosa berjudinya tidak dia tobati, maka utuh. Berdasarkan hal itulah, maka dia tetap wajib bertobat dari dosa-dosa yang belum ditobatinya. Seafdol-afdol tobat adalah tobat secara umum tadi. Seluruh dosa yang pernah dia lakukan, dia tobati. Dia tekad untuk tidak mengulang, dia berhenti dari semua itu. Ya, maka insya Allah akan terhapus. Itu yang kedua. Ketiga, infak ya, sedekah. Dosa apa? Ya, infak salah satu di antara kebaikan. Dan semua kebaikan menghapus dosa berdasarkan dalil umum innal hasanati yudhibna sayiat. Ya. Pertama, kedua, nas khusus tentang infak sedekah. Infak innas sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah. Jadi dosa apa yang terhapus dengan infak dan sedekah, Allah lah yang memperhitungkan. Bahwa dosa mana yang pas untuk infak sebesar ini dengan niat seikhlas ini umpamanya, maka Allah yang memperhitungkan. Maka kadar dosanya yang terhapus akan sebanding dengan infak dari segi keikhlasan dan dari segi pemanfaatan dari infak dan sedekah tersebut. Ya, tanpa harus dirinci, ya Allah saya sedekah ini untuk menghapus dosa saya yang gibah kemarin. Tanpa harus merinci begitu, maka tidak perlu. Wallahu a'lam. Ya, terakhir ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Ade yang panggilnya.
0: Dari? Saya,
3: dari Caringin.
0: Ya, mangga.
3: Ikut kajian ini saya mungkin baru 1 bulan. Yang saya tahu pelaksanaan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW selalu diaplikasikan, diterapkan. Tapi saya mengenal masalah yang saya tahu ini saya menjadi perasaan saya gitu mengikuti kajian-kajian ini. Jadi semangat gitu karena selalu dilaksanakan atau diaplikasikan gitu. Jadi bukan hanya tahu atau namanya yang disebut Quran Sunnah itu. Tetapi yang saya tanyakan tadi juga udah disampaikan masalah hukum ranjam. Karena masalah hukum, yang hak membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa membuat hukum, hanya menjalankan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah syariah. Karena muamalah, ubudiyah, uluhiyah saya sudah tangkap, saya sudah terima itu adalah benar gitu ya, yakin. Tetapi masalah syariah atau hukum, jadi Al-Quran juga ada masalah, kalau nggak salah di surat Al-Maidah tadi ya, mungkin saya lupa ayat-ayatnya, ada 3 ayat gitu. Jadi kalau tidak menerima atau tidak menjalankan atau tidak menerapkan masalah hukum Allah Subhanahu wa taala, itu ada kafirun, zolimun, dan fasikun. Nah, ini sebetulnya kalau tadi ada yang menanya jamaah, kalau belum diterapkan ya itu mungkin dengan tobat ya tadi. Tetapi kalau sudah diterapkan emang itu harus dilaksanakan hukum Allah itu, masalah qisas itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kan masalahnya harus diperjuangkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah kan sebagai uswah, contoh yang baik. Dan Rasulullah juga sudah menjalankan dan menerapkan dan diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, seperti itu. Bagaimana di jamaah, saya nggak tahu ini mungkin saya menerimanya Quran Sunnah gitu. Quran Sunnah yang karena saya ikut kajian ini sebulan tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu sebagai patokan atau pedoman yang kita. Terima kasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan terakhir. Dan ini juga keluar dari syarat yang telah saya tetapkan tadi. Susah. Ya, dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah 44, 45, dan 47. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Yang kedua, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang ketiga, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah tetapkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. 3. Mana yang benar? Yang mana itu kafir, fasik, atau zalim? Yang benar mana? 3-3-nya pasti benar. Itu Al-Quran. Terus kenapa berbeda? Nah, lihat. Untuk bisa memahami ayat Al-Quran, wajib kita merujuk ke ahlinya. Tidak boleh diutak-atik dengan otak sendiri. Nabi selesai mengancam man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a wa fi riwayatin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yu, bukan dengan ilmu, dengan pendapat yang kosong dari ilmu. Bahasa Arab tidak mengerti, Quran tidak hafal, ilmu tafsir tidak menguasai, ilmu hadis masih blank. Lalu dengan kebodohannya berbicara tentang Al-Quran, itu kena dengan ancaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Lalu berbicara tentang Al-Quran harus disadari, ya, berarti berbicara atas nama Allah. Karena Al-Quran kalamullah, berbicara tentang Al-Quran berbicara atas nama Allah. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dosanya lebih besar daripada dosa kemusyrikan. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Kata Allah, Qul ya, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan oleh Muhammad, Allah hanyalah mengharamkan bagiku fahisyah, perbuatan keji baik yang zahir ataupun yang batin. Dosa al-baghyu, al-baghyu itu aniaya, zalim kepada orang lain. Lalu kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan ilmu tentangnya. Dan terakhir kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Beliau menyatakan ayat ini menerangkan 5 dosa-dosa besar. Diawali dengan menyebut dosa besar terkecil. Yang terkecil dari dosa besar, jangan dilihat kecilnya. Dosa kecil dari dosa-dosa besar. Pertama, fahisyah. Kedua, al-itham. Ketiga, al-baghyu. Di atas al-baghyu ada yang lebih besar lagi, musyrik. Di atas musyrik ada yang lebih besar lagi, yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Timbul pertanyaan, kenapa? Bukankah musyrik dosa terbesar? Kenapa ada yang lebih besar? Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau musyrik, mafsadat, bahaya, madarat, kerugiannya hanya untuk si pelaku, dirinya. Orang lain gak akan terkena madaratnya. Tapi kalau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, namanya juga berbicara. Tanpa ilmu bakal keliru, bakal salah, dan kesalahannya bisa menjerumuskan kepada kufur atau syirik. Pertama itu, yang kedua namanya juga berbicara, dia menyesatkan banyak orang. Dia sesat dan menyesatkan. Tidak hanya dia yang kufur atau syirik, orang lain juga terbawa. Makanya dia lebih berbahaya daripada perbuatan musyrik itu sendiri. Nah, makanya ketika berbicara ayat, hati-hati. Jangan sampai pakai logika. Jangan sampai pakai perasaan. Pakai ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika menerangkan ayat tadi, para ulama menyatakan bahwa disebutnya orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan 3 sebutan. 1 kafir, 2 fasik, 3 zalim. Itu karena 3 kondisi dan alasan yang berbeda. Siapa orang yang menghukum dengan hukuman manusia, bukan hukum Allah? Karena keyakinan. Hukum manusia lebih baik. Atau sama dengan hukum Allah, tapi ini lebih sesuai dengan kondisi zaman ini. Hukum Allah sudah ketinggalan zaman. Dia singkirkan hukum Allah, dia pakai hukum manusia, maka orang ini kafir, keluar dari Islam. Karena meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada orang yang memakai hukum manusia, tapi dengan keyakinan hukum Allah lebih baik, terbaik. Hukum manusia mah gak ada yang lebih baik. Gak ada yang bagus. Semuanya zalim, semuanya aturan karet yang bisa dibedol kesana, dibedol kesini gitu ya. Tapi kenapa dia terapkan hukuman manusia? Karena menguntungkan dirinya dari segi duniawi. Dia enggak mau pakai hukum Allah. Rugi kalau pakai hukum Allah. Tapi dia meyakini hukum Allah terbaik dan dia merasa dosa. Orang ini tidak kafir. Orang ini muslim tapi muslim yang fasik. Muslim yang zalim. Ya. Ketiga. Sekarang orang meyakini hukum Allah the best. Terbaik. Tapi kalau hukum Allah diterapkan, negara kacau. Karena masyarakatnya belum siap seperti Indonesia. Coba bayangkan. Saya beri gambaran, kalau pemilu dimenangkan oleh Partai Islam, 100% Partai Islam menang. Otomatis anggota Dewan semuanya dari Partai Islam. Presiden yang terpilih pasti orang Islam yang multazim, yang soleh. Demikian juga anggota majelis MPR-nya semuanya, menteri-menterinya. Lalu mereka sidang berembuk. Sejak besok negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila kita rubah menjadi berasaskan Islam. Kita terapkan hukum Islam. Kalau ada yang berzina dirajam. Kalau ada yang mabuk dicambuk. Kalau ada yang mencuri dipotong tangan. Sepakat presiden, menteri, anggota dewan semuanya sepakat. Kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Kira-kira sambutan rakyat Indonesia gimana? Sujud syukur semua enggak? Enggak. Pasti berontak. Para koruptor, wah saya mati nih. Gitu kan? Para pengusaha minuman keras, waduh. Saya bisa dibredel semuanya. Para pengusaha hiburan-hiburan malam, wah ditutup nih. Wanita-wanita yang selama ini pakai you can see, pakai cut bray, pakai leg bong gitu ya. Pasti besok harus pakai jilbab. Kalau enggak dihukum. Lebih banyak yang menentang, lebih banyak yang mendukung. Lebih banyak yang menentang. Pasti timbul pemberontakan, gerakan di mana-mana. Akhirnya hukum Islam tidak mungkin dilaksanakan yang ada kekacauan. Kalau kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang ini, gitu kan. Belum mengerti tentang Islam, belum tertanam tauhid dan seterusnya. Maka melihat kondisi seperti itu penguasa tidak dahulu menerapkan hukum Islam demi kemaslahatan. Dia akan bertahap memasukkan unsur Islam ke dalam pemerintahannya. Ya. Maka orang seperti ini tidak kafir, tidak fasik dan tidak zalim. Pemerintah seperti pernah ada di zaman Nabi masih hidup. Dia Muslim tidak memberlakukan aturan Islam. Siapa? Penguasa Habsyi. Kaisar Najasyi. Dia Islam sebagai raja, sebagai penguasa. Tapi menyembunyikan keislamannya demi kemaslahatan. Syekhul Islam menyatakan bahkan dia tidak saum Ramadan, tidak sholat. Pada waktunya. Sholatnya ngumpet. Kenapa tidak som? Karena dia harus menerima, menjamu tamu kenegaraan yang datang. Kalau saum ketahuan dan seterusnya. Ketika Kaisar Najasyi mati, apa kata Nabi SAW? Matal yauma akhukum soleh. Dalam riwayat lain, matal yauma Abdullah as-soleh. Pada hari ini hamba Allah yang soleh telah mati. Pada hari ini saudara kalian yang soleh sudah mati. Hayu sholat. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan dia secara gaib di Madinah. Jasadnya tidak ada. Jasadnya ada di Habsyi. Beliau menyolatkan dengan para sahabat. Apakah beliau kafir berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir? Enggak, Nabi mensolatkan, menyebut sebagai hamba Allah yang soleh. Adapun dia tidak menerapkan karena situasi tidak memungkinkan. Ya, nah itu yang pertama. Jadi tidak boleh kita memukul rata siapa yang tidak menerapkan hukum Allah kafir. Itu kedua huruf man di dalam ayat tadi. Ma'rifat atau nakirah? Orang naon ma'rifat, naon makirah. Ma'rifat nakirah aja enggak tahu tapi dia sudah memvonis kafir gitu ya. Tentu saja nakirah. Nakirah itu umum. Man di sana siapa? Siapa aja. Apa khusus ayat ini untuk penguasa? Tidak, tapi juga untuk rakyatnya. Untuk kita. Itu yang pertama. Kedua, Omal lam yahkum bima. Mak di sini nakirah apa ma'rifat juga nakirah. Siapa yang tidak menghukum ya dalam perkara-perkara. Perkara apa? Apakah khusus politik? Khusus yang berkaitan dengan kenegaraan? Tidak, dalam semua perkara. Termasuk dalam hal berbicara ada hukum Allah yang harus diterapkan. Gak boleh dusta, harus jujur, gak boleh gibah, gak boleh mencela, menghina gitu ya. Dalam jual beli ada hukum Allah gak? Ada, tidak boleh bohong, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh menyembunyikan aib barang. Ya, tidak boleh mengurangi timbangan. Itu hukum Allah. Sekarang kalau ada pedagang mengurangi timbangan, berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam berdagang. Kafir enggak dia? Tidak. Kan ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Iya. Tapi tidak begitu penerapannya. Sekarang kita bicara ada hukum Allah. Kita langgar hukum Allah dalam berbicara, kita dusta, kita gibah. Berarti kita tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Kafir enggak kalau kita berdusta? Tidak. Tapi dosa besar. Tapi dosa tidak mengeluarkan kita dari keislaman kita. Tidak tetap muslim, tapi muslim yang fasik. Muslim yang zalim. Gitu ya. Kalau ini berlaku untuk individu, berlaku juga bagi penguasa. Penguasa manusia besok pasti ada salahnya. Pasti ada kelirunya, baik salahnya kecil ataupun besar. Selama penguasa itu muslim, suka sholat, sudah haji, suka saum dan seterusnya, maka dia muslim. Kalau dalam pemerintahannya ada kekeliruan dari hukum Allah, ya, ada penyimpangan dari hukum Allah, tidak menerapkan hukum Allah, dia fasik, dia zalim. Kefasikan dan kezalimnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Sama dengan pribadi kita, kita muslim, kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah, tapi kadang-kadang kita dusta, kadang kita gibah, kadang kita terjerumus ke dalam dosa, menyimpang dari hukum Allah dalam hal-hal tertentu. Apakah kita kafir? Tidak. Kita tetap muslim, tapi muslim yang fasik atau yang zalim. Sekalipun fasik atau zalim, hak-hak kita sebagai seorang muslim tetap wajib ditunaikan oleh orang lain. Kalau salam dijawab, kalau menjadi imam, kita sah jadi makmum di belakangnya. Kalau mati dalam keadaan demikian, wajib disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslim, dan didoakan ampunan dan rahmat. Oleh karena itu, kalau ada sebuah pemerintah, presidennya muslim, menteri-menteri muslim, tapi dalam banyak aturannya menyimpang dari ajaran Islam, tidak sesuai dengan Quran Sunnah, apakah mereka kafir? Tidak. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang fasik. Ya, sama dengan kita, kita muslim suka sholat, tapi sok gibah oge, sok maling oge, sok berdusta, suka mencela orang, menyimpang dari banyak hukum Allah, apakah kita kafir? Tidak. Kita tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Mungkin muslim yang fasik, mungkin muslim yang zalim. Begitu juga pemerintahan yang muslim, tapi banyak menyimpang dari Quran Sunnah, dia korupsi, dia berdusta kepada rakyat, dia ingkar janji kepada rakyatnya. Maka itu tetap pemerintah yang muslim, tapi muslim yang fasik atau muslim yang zalim. Wallahu a'lam bisawab. Ya, sampai di sini saja dulu untuk yang sekarang. Insyaallah kita dipertemukan kembali oleh Allah di masa yang akan datang. Terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang sudah datang berkunjung, memakmurkan masjid ini, mewarnai masjid ini dengan banyak kebaikan dan ilmu. Yang kedua, mohon maaf atas semua kekurangan, keterbatasan, kekeliruan, kesalahan selama antum semua di sini. Semoga kekurangannya menjadi bahan perbaikan kita di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, jangan kapok. Silakan datang lagi ke sini kapanpun, untuk apapun, selama itu untuk kebaikan. Barangkali baik dari saya, cukup sekian dan dipersilakan kepada perwakilan dari peserta dan penyelenggara daurah dari Cikarang untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'in. فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى

0: ناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: أخي المسلم، أختي المسلمة، هداية FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansa' fa'inna ladidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin. Ila yawmidin wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak dan sangat indah. Khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman. Yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah agar Allah tambah, bersyukurlah agar Allah tambah, dan bersyukurlah agar Allah terus menambahnya. Sebagaimana kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah melancarkan kajian kita secara teknis, membuat kita mengerti dan paham, tidak salah dalam memahami, yang menyampaikan tidak salah dalam menyampaikan, dan Allah memberikan taufik kita untuk menerima dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan, untuk memanfaatkan ilmu tersebut. Karena itulah inti dari ilmu. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka apa artinya ilmu kalau tidak ada manfaatnya? Makanya kata para ulama, mereka menasihati kita, qalilun fayabqa wa yanfa' khairun min kathirin fayulqa fayurfa'. Sedikit tapi meresap dan bertahan, langgeng dan bermanfaat, itu jauh lebih baik daripada banyak dikasih terus jadi banyak tapi akhirnya menguap, gak bermanfaat. Dan ingat terus keterangan para ulama kita bahwa rasul ilmi khasyah. Induk kepala dan puncaknya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Rabbul Alamin. Takut untuk sihati Allah, takut membuat hal-hal yang maksiat, yang tidak produktif, dan akhirnya kita harus bertanggung jawab pada hari kiamat kelak. Maka itu yang kita harapkan dari kajian kita. Bukan semakin kajian semakin merasa diri pintar, semakin sombong, semakin banyak nuntut orang-orang sekitar, suami nuntut istri nuntut suami, orang tua nuntut anak juga nuntut orang tua, dan semakin pintar nyalahin orang. Padahal kita pun masih di fase awal dan masih banyak yang belum kita ketahui. Makanya para ulama kita dulu itu mengatakan, kuntu ata'allamu
li nafsi, aku nih belajar untuk memperbaiki diriku sendiri. Itu dikatakan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Itu juga dikatakan gurunya Imam Malik, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dan banyak para ulama yang lain. Jadi kita tuh belajar untuk memperbaiki, tujuannya untuk memperbaiki diri. Baru saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan dengan orang lain. Saling support. Itu hal yang perlu kita

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi. Kembali bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam bab ke-12. Masih dalam ayat ke-37 dari surat Fatir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Ketika penghuni neraka itu berteriak dan menjerit, wahai Rabb kami, keluarkan kami sehingga kami bisa mengerjakan amalan yang berbeda dengan yang selama ini kami kerjakan. Kami bisa ganti maksiat kami dengan ketaatan. Kami bisa mengganti tidur kami setelah subuh, atau bahkan gak subuh sama sekali, dengan sholat subuh, zikir, kajian, dan lain-lain. Itu penyesalan mereka. Dan apa yang Allah, apa yang disampaikan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami sudah beri umur yang cukup bagi orang yang ingin mengingat Allah, bertafakur kembali kepada Allah, untuk menggunakan waktu tersebut sehingga dia bisa menjadi orang yang soleh. Dan sudah datang peringatan. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa Allah tidak menyebutkan usia di ayat ini. Oleh karena terjadi perbedaan para ulama. Allah tidak menyebutkan usia, makanya sebagian ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan ini kembali ke person masing-masing. Ketika ada orang meninggal di usia 57 misalnya, ya itu. 57 itu waktu yang cukup untuk dia kembali kepada Allah. Usia 50 waktu yang cukup. Di usia 42 waktu yang cukup. Ada yang di usia 35 waktu yang cukup. Karena setiap orang berbeda-beda. Hanya saja hadirin, hanya saja ada usia yang disebutkan secara khusus oleh banyak para ulama. Dan ini pun diangkat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab kita. Itu usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Di samping usia 60 tahun. Dan usia ini yang akan kita bahas dengan segala keterbatasan kita. Adapun usia 60 tahun, kita akan bahas di hadis pertama. Bismillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jika Allah mudahkan. Hari ini kita akan bahas usia 40 tahun. Kan ini waktu atau umur yang diangkat oleh banyak para ulama. Yang diangkat oleh Al-Hasan Al-Basri, oleh Al-Kalbi, oleh Masruq, dan juga ini riwayat dari Abdullah, atau diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwa umur di dalam ayat ini ditekankan dengan usia 40 tahun. Bahkan para ulama, atau Imam Nawawi menukilkan keterangan para ulama kita. Kita bisa lihat buku kita. Anna ahlal madinati kanu idza balagu ahaduhum 40 sana tafarraga lil ibadah. Bahwa penduduk Madinah jika memasuki usia 40 tahun, maka mereka fokus untuk beribadah.

fokus untuk beribadah. Sekali lagi, kita tinggal lihat buku kita. Saya hanya bacakan yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Anak alal Madinah, kanu idza balagha ahaduhum 40 sana, tafarraga lil ibadah. Dinukilkan dari banyak ulama bahwa ahli Madinah, jika memasuki usia 40 tahun, maka mereka fokus untuk beribadah. Hadirin yang Allah muliakan, dan banyak para ulama mengatakan hal tersebut, bukan hanya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi pun bahasanya wa naqalu. Dan mereka, ulama-ulama kita itu menukilkan tentang fakta ini. Tentang fakta ini. Begitu juga dinukilkan oleh Imam Malik. Imam Malik. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Allan Asy-Syafi'i, salah satu ulama Syafi'iyah. Kita bacakan keterangan Imam Malik. Kata Imam Malik begini, teman-teman jemaah. Adraktu ahlal ilmi indana. Wahum yatlubuna dunya wal ilm. Aku bertemu dengan banyak ahli ilmu. Aku bertemu dengan banyak ahli ilmu. Mereka itu di samping menuntut ilmu juga mencari dunia. Yatlubuna dunya wal ilm. Mereka di samping belajar untuk itu, mereka cari dunia juga. Wa yukhalituna an-nas. Dan mereka gaul dengan manusia. Pergaulan mereka luas. Hatta ya'tiya ahaduhum atau hatta ya'tiya li ahadihim 40 sana. Sampai jadi pola itu mereka jalankan sampai salah satu dari mereka berusia 40 tahun. Fa idza atat 'alaihim i'tazarun nas. Dan ketika mereka sudah sampai di usia 40 tahun, mereka mulai lebih memaksimalkan waktu sendiri. Membatasi pergaulan. Dan sibuk washtagalu bil ibadah. Dan mereka sibukkan diri dengan ibadah. Sampai datang ajal menjemput mereka. Itu hadirin. Karena sekali lagi, usia 40 tahun itu sangat spesial. Sangat spesial. Dan ini salah satu usia yang masuk ke dalam ayat kita ini. Jadi kalau kita masukkan usia 40 tahun, berarti makna ayat tersebut, bukankah kami sudah kasih usia 40 tahun buat kalian? Dan usia 40 tahun itu sangat cukup untuk digunakan untuk mengingat Allah, berzikir, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, kenapa mereka lakukan hal tersebut? Kenapa para ulama klasik dulu itu benar-benar menekankan usia 40 tahun? Dan fokus untuk beribadah di usia itu. Hadirin Allah muliakan. Setidaknya ada dua ayat yang membuat orang-orang beriman itu harus benar-benar memberikan perhatian ke usia 40 tahun. Yang pertama ayat ini, Fatir ayat 30, Fatir ayat 37, dan ayat yang kedua adalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan dalam surat Al-Ahqaf 15 benar-benar